Anda bergurau dan berumban pagi itu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 sehari itu 10 hari bulan 6 2026 lagi pengerak pagi itu bergulangan kami Bak YFM. Okey, nuju kita ya ke baru sangkai kini Bak Doria ke dekat dituju kita pagi itu. Ni nemu pagi itu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru terjapan bala anak kita yang tadi kita kemisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kemisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapainai tu lagi belala bunyi korang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu alah lag nak seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru so berjalan ke pengawak kita nyangka kita ia ke nurun ngiro pagi tahu ke baru temu sesaya sekini breeze walk kita ia ke nyangkanya bisa nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun ngabas tai tanam kita gaya hari kediatur je tadi di speak kita nang angat nanti dah panas ya, tadi bisa mat panas ya, ya. Ngarap ke kita sama belak nyaga penglikun di rimpu ngirup air mayu lalu seliah kemeh hari ngerja pengawak Nunu anang Nunu sebarang duar laban gaya hari kediaturnya tadi nang amat angat lalu nanti kita berhati ke berita kenyadi dalam kandang seminggu dua tu mega bisi penanggul kita ke di utara menua Adin ya ke bisi penanggul bekal air aku ngarap ke utainya boleh diputar ke kau jampat meh aku ngai kita ke Demiri dia kena dulu meh air ya ke bisiknya lalu tentu mega UPS ya ke berkuasa ya ke nang mangkuk tanggung pengawak yang dia kebekal air yang gaya kita nang bisik nganjuang air tentukah kita nemu mega kemaya orang nganjuang ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus merindang kita pagi tu peninga bah 2 pagi pengerak pagi YFM tu lagu hari Abid Muti lakun. Terus belas jalan dengan kami di Kuching mendiang ke kami buat frequency 101.3 FM.

0: ujungnya.
1: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sumarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.

Selamat pagi, kita pagi itu ya ke nyanyi-nyanyi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya sama ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyangka bisi megak neka ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini nyangkanya bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita nyangkuang meh kami kena lengau tu. Ok, genam kau ujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan Dedien ianya Pakan Agrofest 2026 yang ke diatur upis M. Fikot atau ke upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12-14 hari bulan 6 laman Pakan Dedien. Lalu maya macam aktiviti serta mengapa pengawak yang ke dekat diatur rambau maya tu ialah yang kaum pengawak mandang ke barang pameran agensi ngau industri tanam tupi bisi mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama menda tahu ke berarti ke nyepi gasai pemakai ya ke bisi disedia ke lembuh mayanya ialah bisi mega berjual hasil tahu ke produk bertanam bertupi bisi orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPS M. Fikon pengawak tahu ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ia gi dekat ngenatai ke penerang kawal ngau industri bertanam bertupi hasil atau ke produk hari menua kita di tu ia ke di promo lebuh mayanya ia ke tahu mega ngenatai ke hasil penatai pemisik kita. Kelebih lagi kita ia kendang meran ke pengawak bertanam bertupi jadi hari Siti hasil ia ke nambah ke penatai belanja diri sebilia. Jadi datai beberapa lama yuh ngagai laman pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari minggu tu ilah peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu dari Diana Shini, Singkang, Bab Gerak Pagi, YFM.

0: Nemu nomiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nau Mary.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main ngai polis, report ngai polis, nanti diamat terus ngai balai, anang nguna telefon. Okay.

Selamat pagi yang tujuh kita ya ke pagi tu. Jangan yang menung deriba ke rawan ke jematan Batang Lupar satu mega ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi, bulan 5 ujung bulan 5 tu tadi peringa ya ke jangkanya pelabah ku meh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi bisik ya ke gambas jematannya, bisik ya ke sigi nengah ya, bisik ke seminak kia laban dekat merdak mata derimpu dekat berdiri batang tubuh derimpu dekat hatai, berarti ke jematan ya ke pemandu panjai di Malaysia di tu ya ke jemerang sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya ganyang-ganyang mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mai mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gi ngai sedai ke dia ngelingi ndur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan bersambung ke nyau ka semua kandang mengeri mega kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayuh projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninga jematan Batang

dekat singgah bang kandang menua miat megah ya ke dipansak kita lebih maya kita nengah jalan pesisir pantai tahu ke jalan tu biasanya tadi kita tahu milih jalannya ya kelimpah hari jalan besar Pen Borneo Mega. Okey, lagu Riz William tadi tu Zah Blacking Wild dah merindang kita yang hujung ke jam kita dia tu kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih ya nujung kita ya ke bulan kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal belaki tu okay blocking why belaki okay jadi kita ke baru belah pinang megak maya gawai tu tak hujung minggu tu dekat Brami kini selamat belah pinang mega kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nasbaka kita siku-siku pedemu siku-siku nasbaka dunia kemayari dia tu pan bisik kita nya tadi berundian ke adat patut ditan ke bisik kita ini tadi bersebut dah kenang ke pasal adat nguai itu tahun dah ibu lah tadi apa pakai kita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbahasa ke penemu siku-siku laban siku-siku kita yang nak sepakar peniau bisik kita yang diau buat mengeri bisik kita yang hidup ke diri bisik kita yang gawak bisik kita yang nak out jadi sama-sama meh kita yang tadi tentu ke stini ke pemandu manah jalan ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita yang tadi lantang lalu pengawak bukai menggak nak tanggul nanti kita ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang tusah mengenai guna gaya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi ngerak pagi YFM segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Lalu

0: film kalau ni kan tadi. Huh?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 but berkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kononikan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Perkhidmatan Wais. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisi.
2: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu Nau Mary.
2: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas. Kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
3: Jadi pukul 9 tahun lagi peningat, kita dekat mendiang ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bak pengerak pagi-pagi hari 3 tu. Lagu kabeludi hari Steve Shigan. Bakal ada bayi baru tinggi. Untuk berisau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Y 9-12.
3: Y
2: 9-12.
4: Kami, Nori Langkita, Nintian Ali, bermacam lagu.

berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y 912 YFM segulai sejalan.

Selamat pagi Bedinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912 Kena Sehari Itu pagi hari 3, 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ke pagi itu aku Raja Smoking, tahu ke Arbi data baru bergulanggau kita dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okay, lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami ngena gelombang atau ke frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Bekenandur ke Semak boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okay, jadi Bandur ke Bukai bakal di Seriaman, Bintulu, di Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Laban dia tu kita ninya ke siaran atau ke radio dalam jakuk Melayu Restation Kuasan. Jadi nanti kita akan dengar ke kami, kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click atau ke dengar ke kami dengan website RTM Click atau ke portal radio.rtm.jovi.my hingga MyTV Mega. Mayu macam cara dikena kita dengar ke kami, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua andor kita dia. Okey, selamat pagi semua. Nama berita, ngarap ke pagi itu gerai belama, mujur dalam semua pengawak, lantang hati. Okey, kita ke benung kawak jam kedai itu, selamat ngerja pengawak. Kita ke benung belalak jam kedai itu, nyangkanya sehari itu bisik pengawak di luar kini tak ke benung pemisi kini off day kini sehari tu. Okey, nama-nama aja pengawak di kerja kita ke sehari tu ngarap ke pengawak mujur magi ameh. Okey, terima kasih lah pemilih kami Bau FM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Pagi hari 3 10 2026. Okey. Ya, jadi peningnya selamat dengar ke kami nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi dalam segmen kita itu ke awak Y912.

0: Dume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Okey, jadi nya kita berunding ke 24 itu lagu ku dan dipilih masuk ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Jadi meri pengagati ngagai 24 itu lagu bakal ku dah didinga kita tadi. Okey, kedekat berpekit barenggat semifinal SCSJ. Okey, tahun untuk 2006. Okey, tahu ke SCSJ ke-9. Okey. Terima kasih dengar lapan lagi terus dengar ke kami YFM. Kita kedai di Kuching, di Serian serta Bandur, Dor Kebukai. Okey, boleh dengar ke kami kena cara online mega. Okey, kita kedai di Sabah, di Brunei atau ke di Semenanjung Malaysia atau ke di menua luar. Okey, boleh mega dengar ke kami kena cara online. Okey, kita ke Benuang Deriba Kereta baru untuk jalan jam kena itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang Benuang Kedai Tuju. Kita ke Benuang Gawak Jam Kedai Tu. Kita ke Benuang Deriba Luri, Deriba Bus, Deriba Van kini. Okey, berjalan jauh ngarap ke sama nyaga pengelikun diri meh Pak jalan luan. Okey, terima kasih lepas milik kami Pak YFM yang di stesen pemerintahan kita ke pagi tu bergulang nyawa kami dalam segmen kita itu ke awak Y912 berkira pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita berperindah ngau lagu Richard Lee ngau lagu Terpadam Mimpi.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, Andrew Sen Ngalai baru dah merindang kita semua ngau lagu Nadai Nasib Panjai Pegulai. Jadi jam kita ke dia tu 9.44 minit pagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, jadi terima kasih dengan kebelakaban kita. Kudah ngancung komen about Facebook kami YFM Iban. Terima kasih kita kudah follow, kita kudah like fanpage kami YFM Iban. Okey, selamat pagi dengan guys Sindon Edi. Nah, selamat pagi Arbi, selamat jalan ke pengawak. Kenuan bak konti ke pagi tu ko ya nanti boleh minta nuan main ke lagu Telebak Kediri Ari Jonas McKean di kena merindang terimpu ngau semua orang ke ngalah ko ya. Okey, Rilly Giman Erli, selamat pagi DJ, selamat jalai ke penyawa Mambam pagi tu ko ya. Oh, Mambam ni tang yang nama dah dini Mambam tu ke di Kuching kini tak ke di Serian kini tak ke Bendondo ke Bukai. Sebenarnya yang mendah ke Mambam ke hari ku ya ne. Okey, Serina Sendai Janang, selamat pagi di Jarbi, selamat jalan ke penyawa madah ke diri hari menua seratu. Salam dituju ngagi semua orang ke ngelala. Okey, balik kaban Facebook pemegah sida sebiliak di Julau Sibu Seratu Kuching Selangor pesan menuju semua, salam saya selalu ku ya. Okey, Mary Jala Ujo, selamat

pagi DJ madah ke diri hari suang, hujan di suang jam ke dia ya, minta main ke lagu Bujang Kalimantan, lagu kedebaik Marina Jara di kena merida semua. Okey, dengar kita hari suang. Okey, hujan di suang kau ya. Roy Kuang, selamat pagi hari 3 DJ serta selamat pagi menuju semua dengan wife Miban. Selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Seriaman jam ke dia tu ya. Okey, BBF Saduang, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak, minta main ke lagu Kempang hari May Franklin. Lina Bugis, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak, genuan bakonti panas hari kami di Johor pagi tu nyajak, terima kasih aku ya. Jadinya sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita, bala peningan kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, berdengar pukul 10 pagi itu lagi Nur kita dengar ke tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Program tidak keluar ke Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Okey, jadinya pukul 10 pagi itu lagi. Ada kami dah kebukai. Tentu kita terus dengar ke kami. Tetap ke hati kita dengar ke kami YFM. Okey, dalam segmen kita Y19. YFM, segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.
1: Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan, didingat aku berari. Maya aku gawa, asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin, besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisik peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke pejalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di benua sekal. Mulai kita buat program penyiap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 malam hari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulangan kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang untuk ke bergulangan kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulangan aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup dirimpu dalam program pendiau diau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peningat kita ya madah ke dirimpu sikok hari ya kenang uduh gulengok kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peningat dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kena ngepon ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih hangai nuan pengelua program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peninga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peninga yang gak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau utai tu bisik nego hati kita keninga bakal ke minggu tu. Berenggah ngau kenang aku dekat maik kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu. Dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebu aku nanya baru. Di peda aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari ke depeda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiaknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agaya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ku anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia nemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bangsa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nungak tasia. Burung terbai di pedak mega. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiakan tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Anemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak ia ngangkat ke muanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakuk tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakuk. Dalam hati aku berjakuk. Nama kebuah nemiak tu ngangau ke aku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapak aku kang ibu nanek tu. Anek tu sikit di buah aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejahitnya. Pihak udah meka nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur meka peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kita kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak matadai, nyak seminat mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedua saya aku nyatadai. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disayau aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Tian lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibai aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam ga mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Baby, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut buat sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok kehino, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku meri terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujai di tengah aku. Dalam tempoh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari itu dia tahu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nyan aku, mai kita mendengar program Peniau Penghidup Aku Kami Ngotok. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai Ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Tume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Okey, jadi ini ambil lagu kedai bayi After Gaun, lagu kedai beri nama Bungai Ambai Kesulai. Okey, jam kita ke dia tu 10.44 minit pagi. Okey, sekali lagi selamat pagi semua. Selamat dengar ke Y912. Okey, dalam pukul lama 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh hingga pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi terus merindah kita punya gaul lagu ke sekali itu. Kita sama dengar ke lagu Nick Raffensi, gaul Skylar King, lagu seduai kita beri nama Adan Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, harap kita sudah terperinan dengan lagu diberi nama Adan Pengrindu. Okey, jadi dengan sudah kita berperinan dengan lagu Natala, lagu mimpi, aku mai kita berhati ke info ngenang berkawal ngau betuang. Okey, betuang ke dipilih nyadi tuai rumah dor ngatur pengawak ngintu ulang tahun tau ke hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke 17 Renggat Menua Sarawak 2026. Jadi main macam program diatur mai tu ila. Okey, bakal pameran raja kita ngau betong kitchen ke diatur kena 11 nyentuk ngagai 14 hari bulan 6 tak ke Jun 2026 berpalan bak Dewan Sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Okey. Bisi mega diatur majlis kesyukuran agama-agama lain kena 13 serbulan Jun 2026 11 pagi bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Dengnya majlis kesyukuran mega diatur bak Masjid Jamek Betuang hari kesama 13 serbulan 6 2026 pukul 6 lemai. Okey. Udahnya mesti mereka diatur majlis jamuan teh kena 14 serbulan Jun 2006 10 setengah pagi ke diatur bak Dewan Sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Lalu kena 14 serbulan 6 2006 8 malam diatur konsert rakyat ke diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Okey. Jadi kena bekal enggak konser rakyat tu penanyi ke bisi di Kangur Datai Maya tu ila baka Aina Abdul. Okey, Chen bisi mega Mawat Ramles Walter Kerry Geres Stanley pemega Raban Masterpiece. Jadi kena kita kediau di Betuang serta kedendur Kesma sama di kelalu ke sampel datai meh sama-sama ngerami kagi konsert rakyat ke diatur kena 14 Jun 2006 8 malam bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Okey, jadi nyap terunya ngenang berkawal ngak betuang ke dipilih jadi tuan rumah dur ngatur pengawak ngintu ulang tahun tau ke hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak.

jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu, Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kenengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

0: Gitar Tenggara Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kecalai.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Bertuang. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Bertuang. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemeningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty anak matu dipinta datai tak kena ngak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuah.

0: Mei 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngon Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, Lin serta Kinyalang baru dan merindang kita semua gaul lagu Abur Dalam Pengrindu. Okay, berikutnya tinggal lebih kurang 10 minit lagi dekat manggai pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Jadi nak tu ajak kita mulai dalam program atau segmen kita Y912 kena sehari tu 10 hari bulan 6 2026. Terima kasih semua. Okey, kita aku dah mulai hingga aku Raja Spooking dalam penglaman 3 jam berhingkari pukul 9 pagi tadi. Kelebih lagi, kita aku dah nganjung komen sekali kini tadi, komen lagu peminta tak buka besar Rinati. Okey, mesti danjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru awak atau buat segmen ke bukai. Jadi, maka daripada aku tadi pukul 12 tengah hari, nur kami nabur ke berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching. Bertemu baru bawa ke bukai.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak berikan berita tengah hari, hari YFM Iban RTM Kuching. ASEAN patut bising imbuan pelasar ngau langkar penyawat di sama di setuju ke sidak dikenang mujur ke grid kuasa ASEAN. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah jam ke dia tu ASEAN nadai udah ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal ngau karanya kelebagi berkawal ngau pengawak ti nyambung ke grid kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ya madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak ianya nengah kawal kerjasama ngau menua-menua ke Berimbai ti nyengkawam Indonesia, Brunei ngau Singapura kena nyedia ke diri nuju integration kuasa dalam genturung ASEAN. Yang madah ke Sarawak megak keras dekat ngemujur ke niat dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bak tahun 2030 yang nilak tingujung ke laluh kuasa karannya boleh dijual ke menua bukai. Opis Menteri Pelajar Tinggi dekat nyawup ngepun ke penyawak dikenak ngangkat ke College University ICATS tau ke ICATS yang disebengkah Universiti Penuh. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madai ke opis menteri ya dekat bersawup ngau perintah Sarawak alih tentu ke semua perkara ke diguna ngau prosedia ti betul boleh diputar ke ngau mana. Ya madai ke timpuh nadai udah ditetap ke tang status Universiti Penuhnya boleh dikamat ke enti atur ke deletaknya udah boleh dikemujur ke. Yang maksud ke Jakutu udah tembuk pengawak berjadi mahasiswa at job on campus bak Unimas di Kota Semerahan. Yang madah ke perkara tu megak nyadi ke sebengkah hagi pemujur Sarawak bak pengawak tengerembai ke akses ngagai pelajar di mana ungkup nembiak rebak baru ilah. Pengrami mal hijrah renggat penua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 ngau 17 serbulan tu dekat jadi pelasar di mana ndur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa ngau pengarap di menua tu. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami ti berambai ke jaku umah maju makmurnya mai pesan pemansang umah ti setimbang hari sukut rohani pengawak rama ngau pengawak ke mensia mayuah. Atur inklusif tidak berjalan ke Sarawak megak setipak benar ngau semangat mal hijrah ting meran ke pemesai reti berbatak asur sama berbahasa ke serta berakup ngau pangan diri. Yang madah ke macam pengawak dekat datur lalu tu nyengkawam sembayang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah forum perdana pengarap Islam pengawak pemandang ngau lica. Yang maksud ke Jakutu ngagai perang berita di Miri. Polis Kuching udah ngetan ke sikuk lelaki rakyat benua tu ke dipelabak ke bisik kawal ngau kes ngerompak cara beraban ngenak senyata ngimbai jalai Song Tian Chiok kena 31/5 tu tadi. Kepala polis peleleh benua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tiba umur lebih 20 tahunnya ditangkap kena hari satu. Siti telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidanya ngereja penyala tu megak udah dirampas. Pansiak, ngayan ke suspek tu nada gembuan rekod jenayah sedau tu lalu ia ditan ke 7 hari ngambil ke bisik nyawa polis mansiak kesnya. Kes tu dipansiak kena Seksyen 395 ngau 397 Penal Code. Menyedakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, selamat tengah hari ngagai semua kita ya kebaru mendiang ke kami jam diato. Nama berita sarito. Jadi berengkah hari diato nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi nambah ke selama kita mendiang ke YFM Sri Aman. Okey, bahawa sehari itu 10 hari bulan 6 2026 aku ke sekali lagi ngau kita Ibian tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman. Mai ke kita mayu macam berita pihak megal lagu-lagu ya kedadang tau ngelantang ke hati kita bala peninga di kerindok kemagang. Sepuluh hari kita sudah bulan 6, pihak mega sudah 3 hari kelebih lagi kita ya ke Mungkal Baru Pengawak. Gawak sepengudah pemisi panjai berserima yang gaw hari gawai 2026. Dikarap ke semua atur-atur pihak mega anggur ya ke ditetap ke kita sepengudah gawai mujur di atur di kerja kita. Boleh pengelantang sepengudah gawai. Tapi ya, mungkin lalu ke kita bala peninga ya ke baru medak kami live hari YFM Sri Aman, bak Facebook YFM Sri Aman, tau ke Sri Aman FM. Terus perkongsi ke macam berita dia, kelebih lagi pesan rindu hati kita, pesan gayari. Perkongsi ke info gayari, kemenari bala peninga, tau di perkongsi ke dia. Kelimpah kita nyangka bisik program ya ke diatur berserimai ngau. Ya ke baru udah gawai, yang kabisi ngambil pengabang data yang nemuai ngagai rumah kita di pasar abu kulai ngawa bala upis kini ngilang bidai tau dipekunsi kemega di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Okey, kita ngepun ke pemerintah ke sekali tau sebedawa berkunsi ke info sekali kenyap penerang bukai hari YFM Sri Aman. Raban Kelemayang Band ngau lagu Nuan Barulah YFM Sekolah Sejalai.

Ya, selekap padi nak nginsin munyuk lagu hari ya kelemayang band kedi kumbayan noan barulah. Terima kasih ke penetap hati kita balap ninga semampai milih YFM. Kebagi YFM Iban, YFM Seriaman, ketahui yang kita tengah hari itu kebakiah kita, kepangan kita. Dalam kita ngatur pengawal jam dia tu, kita mulai baru ngagai rutin biasa ataukah pengawal ya kedatur kita bersari-sari, lebih lagi kita ya ke ngambil anak pulai sekolah, nganjung anak KK sarito hari tiga nang bakal selama KK genap sekolah di menua kita dito di Sarawak tebal lagi. Kita ya ke rantau jalai jam dia to semampai betati ke penglikun kami di YFM Suryaman dan semampai bersampi ke penglikun kita di menua tengah jalai alun, minta kita dalam penglikun mansang pihak megak. Dalam penglikun kita datai di Ndora ia kini tapat ke kita. Yang lalu kebala peningai kebisi meda kita live jam dia tu ia ke bak rintai keterubah nyapa kita jam dia tu. Bakal sida Mac Alistair, Sindon Eddy, James Pengiran, Roy Kuang, N. Lee, Piam ke Alex Delta Bina, Walter Barau. Peminat-peminat setia YFM Iban. Aku berkongsi ke info gayari serita ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua Betung. Dia berkongsi ke Upis Met Malaysia, Upis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup bagi menua Suriaman ngau bagi menua Betung serita 10 hari bulan 6 2026. Jadi ungkup bagi menua bagi menua Suriaman ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngau ribut bak sekedar nur dibagi menua Suriaman. Lalu lemai ni tiap penerang bisa hujan basket nur dibagi menua Suriaman Sereto 10 hari bulan 6 2026. Lalu tikas pengangat Sereto bagi menua Suriaman antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Lalu ungkup bagi menua Betuang ngali hari itu lagi megap bisa hujan beserta ngoribuat basket nur dibagi menua Betuang Sereto 10 hari bulan 6. Lalu lemai lagi di pedak di to nitih ke penerang di perkongsi kemen Malaysia nada hujan dibagi menua Betuang. Jadi tikas pengangat gayari dibagi menua Betuang serito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyalainya tadi info gayari serito 10 hari bulan 6 ungkut bagi menua Suriaman, ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang di perkongsi ke Upis Met Malaysia, Upis Pengemata Gayari bagi menua Malaysia.

Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi, aku berangkat berkongsi ke pesan berat ke diterima dari kita Bala Peningah. Dia berkongsi dengan kita nakalah dalam program dalam setengah jam pukul 12.30 tengah hari nyentuh ke pukul 1 ngalih hari itu lagi. Lalu berangkat di pukul 1 nur kita berkongsi ke info-info pemansang kelebih lagi ia kenyadi di menua kita di Sarawak sekali kenyadi dua bengkah bagi menua Seri Aman dengan Betuang. Jadi pukul 2 kita berengkah dalam program Saluran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu pukul 2.30 ngalih hari itu lagi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita Bala Peningah. Nyaku gaya tusun program ungkup sarito dari YFM Seri Aman 10 hari bulan 6 2026. Okey, sebentar berkongsi ke pesan berat Johannes Juniaman. Sebulan Sara, setahun nyapa.

0: Kemawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, hingga mengkang ngau aku Ibian dalam program Mula Tengah Hari YFM Seriaman. Ya, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat ke sekali itu. Kali pesan keterubah itu data dari Robert Anak Small. Kali pesan itu dituju ngagai kabar melayan keriau di Sekayuk Batu Lintang Undup. Ngau semua ya kenglala. Jadi pesan itu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke isi Anak Small. Dia sudah nadai 8 dari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai lemai tu lagi. Lemai hari 3 10 hari bulan 6 2026. Lalu Danjung pagi hari 4 11 dari bulan 6 2026 ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Ulu Undup. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Balak Buntok. Sungai Tandua Ulu, Batu Lintang Undup Seriaman. Jadi aku nanduk pesan tu datai dari Robert Anak Small. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sekayuk Batu Lintang Undup. Biar muka semua yang ngelala. Jadi pesan tu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi Anak Small tu udah nadai 8 dari bulan 6 2026. Ni yang tu dekat di Senggai lemai tu. Lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjuang, pagi hari 4, 11 hari bulan 6, 2026. Ngagai pendam Kristian Sungai Tandua, Batu Lintang Undup. Kabar melayan dituju ke pesan. Kita dipinta datang ngagai rumah Balak Buntok. Sungai Tandua Ulu, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Pesan kedua, pesan mati megak. Ia kedatai dari Catherine Pura Anak Aniak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sungai Sengkabang, dua buah rumah. Belasui, dua buah rumah. Melikat, dua buah rumah. Sungai Babi, dua buah rumah. Setapang, lima buah rumah. Puyut, dua buah rumah. Sebatang, dua buah rumah. Beriat, dua buah rumah. Muam, dua buah rumah. Ridan, dua buah rumah. Sungai Pasir, dua buah rumah. Sungai Selejau, tiga buah rumah. Ulu Linai, dua buah rumah. Sungai Bayan, dua buah rumah. Gudang, dua buah rumah. Pihak Megat dituju ngagai kabar melayan kediau Bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan. Kabar melayan di Miri, Neraja Brunei, Seriak Brunei, Bintulu, Macan, Kucing. Ngau semua kabar melayan ya kenglala. Jadi pesan tu madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso. Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Inai Siman, udah nadai 9 dari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, Bebala Mayuah, berumah anaknya. Rumah ya kebelumur 6, lot 360, Taman Tunku Miri. Lemah itu 10 dari bulan 6, 2026. Ni yang Rebecca, Ingkit Anak Laso, tau ke Inai Siman tu dekat Danjuang, pagi 11 dari bulan 6, 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak bakawal ngepnusah to kita tahu telefon ngagai anak niang to ianya Catherine Pura. Umur telefonnya 019-4899-434 019-4899-434. Jadi pesan tu tadi, pesan madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman, udah nadai 9 dari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6 lot 360 Taman Tunku Miri, lemai to 10 hari bulan 6 2026. Ni yang to dekat Danjung, pagi 11 hari bulan 6 2026 ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi pesan ketiga, pesan mati megak. Pesan tu datai dari Iput Tau Keboy, nuju ngagai kabar melayan kediau di Aik Puro, Aik Gad, Aik Stapang, Aik Baliah, Aik Bangkit. Pihak muka kabar melayan kediau di Pasar Kapit. Ngau semua kabar melayan bukai tinglala Umban Anak Jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati Umban Anak Jagai lemai 7 hari bulan 6 2026. Hari Minggu tu tadi. Jadi ni yang tu
dekat di Sungai Bebelah Mayuah, lemai hari 5 12 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu Danjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Nyalai pesan tu tadi, pesan yang diterima dari Iput, tau ke Boy, tau ke Sudan, tau ke Sambas. Jadi pesan tu, nuju semua kaban Melayu yang kengelala, lebih lagi kita yang kediau di Air Puro, Air Gad, Air Setapang, Air Baliah, Air Bangkit, Pasar Kapit, ngau semua yang kengelala, umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati, umban anak jagai tu dan adai, lemai 7 hari bulan 6, 2026. Lemai hari Minggu tu tadi, 8.45 lemai. Jadi niang dekat Desenggait Bebala Mayuah, lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Barumah 1 Malaysia Kapit. Dianjung pagi hari 6, ngagai pendam SDNU Kapit. Kaban belayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah 1 Malaysia Kapit, ngesah penusah pemati, umban anak jagai. Jadi ngarap ke pesan-pesan pematinya tadi, terang didinga, lebih agak terang didinga, kaban belayan tidak dituju ke pesan.

Lagu dari Florent Law kini kumbai alai meh. Jadi aku boleh kongsi ke baru pesan-pesan bukai, pesan berat yang kini terima dari kita balap ninga. Kali pesan ke sekali itu, pesan yang kedata dari Puan Ida Anajais. Kali pesan itu nuju kapal melayan, jauh sekali ke semak, madah ke pengawa ngetah sulit, niang migi analatui, tau ke laki Puan Ida Anajais. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayato pengawa nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Pengawa ngetah sulit. Lalu tembok pengawa ngetah sulit. Di tampung pengawa ngambil intervalu. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah rawing. Nangak kelangas sungai merurun julau. Jadi aku nanduk pesan. Pesan tu nuju semua kaban belayan jauh sekali ke semak. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngeta sulit niang migi anak latui. Tau ke laki Puan Ida anak jayis. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayato nguan ulit. Lalu pagi 6, pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 pengawa ngeta sulit. Jadi tembok pengawal entah sulit lalu ditampung dengan pengawal ngambil entah balu. Jadi semua pengawal itu dekat diatur baru marawing nangang kelangas sungai merurun julau. Lalu nangkan kenyak pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah birai nangang mengiling rumah braun nangang setapang, rumah sambau nangang mengkak, rumah simun tutuang ulu, rumah guyu nangang ukum, rumah joni nangang setamang, rumah ngindang rantau kemayo manis, rumah tinggal lubuk pantok, rumah bada nangat taluang, rumah kayung keranje, rumah nyambar kacung, serubah ulu, serubah ile bila antu lemana, nangat menyebat, rumah ulin sengkunyit, sekunyit, rumah jawa nangat kapu ulu, rumah kandang kapu ile, rumah lingga lepung mawang, kabar melayan di skim batang air, P1 ngopes 2, pihak megah dituju ngagai simai anak sunuak bak limbang. Pihak megah rukiah anak lampun bak lambir miri. Kau semua ya ke kaban melayan ya ke ngelala.

saan to madakap ngawa, ngintu satu sari niang labani anak janteng. Diatur 13 hari bulan 6, 2026, hari 6, diatur barumah Endawi, nangajela lubua antu. Jadi penerang kesilia, bekawal ngawa pengawa to, kita tahu telepon ngagai durin anak cerami, lumut teleponnya 013-4107-914, 013-4107-914. Jadi aku nandok isi pesan, pesan tu, pesan ngintu 100 hari keniang labani anak jantiang. Diatur 13 hari bulan 6, 2026, hari 6. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah Endawi nangajelak lubu antu. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu, kita tahu telefon ngagai Dorin anak curami. Nombor teleponnya 013-4107-914. 013-4107-914. Lalu pesan ke sekali itu, data dari Matu Anak Ubam nuju Kabar Melayan Barumah Idi Pengansah, Rumah Grayen San Munggur, Rumah Meluda Ibul, Kabar Melayan di Merbuang, Meriok, pihak Megak Kabar Melayan di Rumah Tinggau, Lubuak Pantok Ungkari, Kabar Melayan di Rumah Bada, Nangataluang Ulung Kari, pihak Megak Kabar Melayan di Surai Abau, Basi, Geligau Kelili, pihak Megak Kabar Melayan Bukai, Tinglala, Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semiang tak sulit ke Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat, Tau Ke Bini Matu, Anak Ubam. Dekat diatur pagi hari 6, nak 13 hari bulan 6, 13 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah ring Sungai Keruah Angkelili. Jadi pesan tu tadi, pesan yang ke nuju semua kaban belayan kelebih lagi kita yang kengelala, Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semiang tak sulit Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat, Tau Ke Bini, Matu, Anak Ubam. Dekat diatur pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, berengkai di pukul 10 pagi. Semua kabar melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah riang Sungai Keruah Angkelili. Lalu pesan ke sekali itu, pesan dia ke data dari Budit Anak Jantai, Tau Ke Apai Jos, disebut Mega Apai Melinggang. Nuju kabar melayan ke dia di Nangagat Kapit, Nangai Bau Kapit, Nangalajan, Iran Sung, Baliah Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Piam Ke Sibu Jaya, Ngau semua kaban ayah kenglala, kaban melayan tik kenglala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngeta sulit lalu ngelombuang niang bininya, ianya niang tani anak Agas, Tau Ke Inai Jos, disebut Mega Inai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari Lemai 12 hari bulan 6, 2026, Kalai Mayatuk Nguan Ulit, lalu ulit dekat kertas pagi 13 hari bulan 6, 2026. Tembok pengawak ngetas ulit, lalu ditampung ke pengawak nyuak kentebalu, serta ditangkan pengawak ngelombong. Kaban belayan dipinta datang ke rumahnya, rumahnya kebelumur 1B Jalai Camar 1E1 Sibu. Jadi penerang ke siliak berkawal ngawal pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Jos Anak Budit 018-9026-877, 018-9026-877. Tahu megaw telefon ngagai Kastina Budit, Kastina Anak Budit 016-3866-174, 016-3866-174. Tu tadi pesan ya ke madah ke pengawak, kita sulit lalu ngelumbung niang tani anak Agas, Tau Ke Inai Jos, disebut Mega Inai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari Lemai 12 hari bulan 6 2026, Kalai Mayato diatur pengawak Nguan Ulit, lalu ulit dekat kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026. Tembok pengawak atas ulit, lalu ditampung pengawak nyuak ke tempat nyuak ke Entebalu, serta ditangkan ke pengawak Ngelumbuang. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan, dipinta datang ke rumah ya kebelumur 1B
Jalai Camar 1E1 Sibu. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kedi yang natai kaku bawa ke sekali itu terang didinga kelebihan kita ke bawah melayan kedi tuju ke pesan. Jadi pesan-pesan bukai tau ke pesan itu lagi dekat di tando bawa sadar lemai. Jadi kita berperinang baru mendiang ke lagu wari Antonio San kedi kumbai pengrindo di pelepah.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.
2: Okay, terima kasih yang gaya bala peningai ke bisa berkongsi ke info gaya hari di menua kita baka sida Madam Annie Tinggi to ya kemadah ke sida di selulap jam dia to panas pia mega puna selapuak panas kami di jalan geduang dia to koya. Lalu terima kasih mega ngagaya lada anak angi enjuk. Hujan kami di menua Sungai Abang, Sungai Abang, kena Sungai Amang, Selirik Kapit. Hari di malam nyentuh ke dia tu. Kita di Sri Aman bisa hujan hari di malam nyentuh ke dini hari itu tadi atau ke pagi. Lalu bisa sekedar luar lebih lagi di skim sekarang bisa nadai karan di malam. Ketika hujan ketika kelalu banget. Jadi terima kasih angka kita yang bisa berkongsi ke info gayari di menua kita di pesan komen di Facebook Sri Aman FM. Dan yang mengkang ibin ngau kita dalam jam kedua YFM Sri Aman. Malaban seri itu 10 hari bulan 6 2026 kita di Sri Aman mega empai bisa program ngiliang bidai ngiliang tikai. Aku berkongsi ke program Ngabang Gawai Daya ya ke di Gulo. Sekedar hari pengari rakyat di menua kita di itu tebal lagi di bagi menua Sri Aman tak ke dibagi menua Betuang. Jadi empai lama mujur diatur program Ngabang Gawai Daya 2026 diatur berumah igai. Kita di nyakai atas dia. Program itu diatur J3K Rumah Igai nyakai atas ngau kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu mujur dipenyadi Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Tim Mega Adun N32 Semanggang. Lalu disempulang bininya Yang Berbahagia Datin Simbanalang pihak Mega Sekedak Pemesai Opis Perintah ngau tuai-tuai Raban Bangsa. Nyerumah program to mayanya balap ninga Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis mujur nyuak ke Cik MRP ngagai 9 bengkah J3K bakal sidak di J3K Liok Baru Liok C Sepatak Sri Aman Sengelau Sri Aman pihak mega J3K Rumah Thomas Gentiang San Undup pihak mega Rumah Japing Nyakai Undup Rumah Igai pihak mega J3K Raban Daya RPR Fasa 2 Sri Aman ngau Rumah Lina Bayai Undup Sri Aman. Lalu semengkah mega program Ngabang Gawai ya ku udah digulo Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis kalai empai lama udah diatur program ya ke sebaka mensetok program Ngabang Gawai Bak Rumah Panjai Putat Sri Aman. Jadi program tu diatur J3K Rumah Ayai Putat Sri Aman engkau kerjasama serakup Indo Parti SUPP Pampang Lingga serta palan servis adun N32 Semanggang. Jadi maya maksud ke penerang lebuah bak program to ko Yang Berhormat adun N32 Semanggang tanda serta main asal bangsa kita iban patut meruan ditan ka laban ngambil ya meruan bisik lalu ditemu mensia mayuah tipu-pupu bangsa ambil kebanding baka main genam pampat ngau ajat Indo ngelalu ke pengabang datai. Lalu pihak mega kuya serakup serta mensia mayuah ya ketua yage umur tingembuan pengelandiak baadat serta main asal patut berkunci pihak mega ngajar nembiak rebak baru ngambil utai to bisik belama identiti bangsa kita iban meruan di peda meruan bisik belama. Jadi maya tu megak empat bengkah J3K disuak ke cek projek Met Nuap Sisir MRP. Lalu semua penyampau agih belanja yang kena suak ke tok ianya RM22,000. Lalu J3K diterima agih belanja tok ianya J3K Rumah Ayai Putat Biro Indo Rumah Edmund Radin pihak mega J3K Rumah Ipan Peruan Baru J3K Nanga Peruan serta J3K Rumah Cali di Suri Aman. Jadi sebelum kita berkongsi ke berita tau ke info mansang banyaknya udah sekali kena dekat diatur di menua kita di to kita mendiang ke lagu hari Louis Bennett ngau David Kimay lagu kerikumai Gawai Ngiliang Bidai.

Iya, lagu Kedikumbai gawai ngiliang bidai dari Louis Bennett gawai David Akime. Nitya ke penerang sekedar dari rumah-rumah panjai ya ke semak pasar. Bisa dekat ngatur pengawal ngiliang bidai, ngiliang tikai ke tanda nutup gawai 2026. Laban nak nyangka sidak serumah nak tu banget jauh. Agawa ke semak pasar laban rumah panjai ke semak pasar. Tentu ya kena kita ya ngerekun tau ke ngangau bala kita serumah. Ndak napik penanggul dah laban mayuah ya ke gawa. Ngiga pemakai, ngiga belanja. Bekuli tau ke gawa sebelah pasar ya ke nak jauh hari rumah panjai. Lalu ya ke jauh mayuah lagi ya ke tebal lagi. Di menopsi siar lah bala diri serumah jauh hari ya menua bekuli, ngiga belanja, bekerja, nanti kepenghidup di pasar tentu ya udah bergagak ke ngatur pengerami gawai ngilin tikai kebenarnya ngilin bidai nutup pengerami gawai dalam ujung minggu tu tadi menyerumbak hari-hari kepenudi nur sidap misi sebelah mulai kediri ngangkai rumah-rumah panjai. Ini aku kaya sekedar cerita, sekedar berita, sekedar atur-atur gawai kita tebal lagi ya kedai atur di bagi di ulu sungai menua pesisir tiga sungai dekat meda ruai kita rumah panjai kita penuh tentu ya maya pengerami besai bakal gawai daya limpah hari ya gawai tau ke pengerami pemisi bukai di menua kita dito nya aja me peluang kita begempuro serumpo ngau diri serumah. Lain gak cerita nanti kita empu rumah panjai ya ke semak pasar malam rumah panjai pan anak untuk jauh gawa tentu kita suah lagi bergemburuk ndak bakal kita ya ke ngembuan penatai asal ulu-ulu sungai atau ke entiga sungai menuh pesisir tanya pada pihak kita enang ndak pulai lebih banyak bisik pengerami bisik pengawak ya ke diatur tuai rumah maik gempuruk serumpuk ketanda kita nyukung program kita di rumah panjai. Kita ingat ke penata asal kita. Okey. Laban agak kat misi. Agak kat dia dari menua. Agak dekat dia di menua pesisir. Nah, sikit gaya. Nyak aku gaya cerita kita. Sikau-sikau kediri. Ngenang pengawak kita yang aku dah gawai. Tu tadi. Jadi, ngenang program yang aku dah diatur. Nyerumbak gawai tu tadi. Kita ngenang pengerami nerima penata pengabang. Gawai Dayak tu dah diatur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 2026 ya kuda diatur mujur diatur berumah panjai angkranje layar empai lama. Jadi ini tiap kependerang dari sapit menteri nembia piamaga lumbak ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak timaga adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu. Jadi program untuk kemarin ku ya terima penyata pengabang gawai daya STF Sarawak Tourism Federation 2026 program tu udah cukup mujur ngelaku ke macam produk dagang temuai menua pesisir pihak megak kuya budaya penghidup bangsa Dayak ngagai bala temuai bayaknya hari menua kita dito pihak megak menua luar ya megak udah ujur dah mujur ngelaku ke bagi menua betuang kelebih lagi senentang bagi menua betuang nyadi sebagi dari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digolok lebih hari 2,000 ikut mensia mayuah. Hari mayuah macam penatai. Jadi kelimpah dipandang ke ngau macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah ternyadi pengabang dinah kemegak dibaik nyepik mayuah macam pemakai asal raban bangsa Iban. Lalu program itu maya nyak megak maya to di pun kengau pengawak miring kena niki ke pengabang ditangkan pekal pengawak nyambut penatai pengabang disambut ngau main asal pihak megak utai Eropah asal bangsa kita Iban ianya aituah. Lalu kelimpah digolok mesti mayuah ya kari menua kita dito
Maya program to mega bala temuai bisi datai ari menua Tasia. Baka temuai kita ari Amerika, Jepun, pihak mega menua ari Sabah. Ianya sebengkah raban ya kedokumbai di to Kedazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Jadi bagi menua betuang endang ngembuan potensial besar. Di tiap kependerang hari Datuk Gerol Runtap Jabu to yang berhormat Datuk Gerol nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ia ke berbukit, ia ke meruan bisi air sungai kemengkang bersih pihak mengepalan alai bertanam tupe di mana di keman di lawak bala temuai di bisi datai. Ya sekedar penerang ada perkunci di perkunci ke yang berhormat Datuk Gerol Runtap Jabu. Sapit Menteri Nembia lumba ngemayan pihak mereka pemansang Urat Dagang Sarawak yang ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai daya di Udah Dator STF Sarawak Tourism Federation 2026 diatur barumah Panjai Angkeranji Layar Empai Lama. Lagu ini Nicole Kedikumai Cerita Tua sebenarnya ngenang berita-berita bukai. YFM Sulaiman, segulai sejalan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Jadi berita ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke diatur berengkah hari pagi lah 11/6/2026. Kalau pagi lah 11/6/2026. Dekat berengkah diatur sebengkah pengerami kedai kumbai ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu pengerami itu dekat diatur bak bagi menua bertuah. Lalu bersama dengan pengerami itu, macam program dipejalai ke nyerumak pengerami itu baka pameran Raja Kita untuk sepengkah pengawak mandang kemarak barang ngau penerang. Ia kena sebut pameran Raja Kita dekat diatur berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan nyentuh kengagai 14 hari bulan 6/2026 diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Nangkan kenyak program Betong Kitchen diatur mega berengkai hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026 sama mega diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi program yang ketiga ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain dekat diatur 13 hari bulan 6/2026 11 pagi diatur bak Dewan Panglima Rentap di bagi Menua Betuang. Nangkan kenya program yang keempat dikumai di itu Majlis Kesyukuran. Jadi diatur 13 hari bulan 6/2026 rangka hari 6 lemai diatur bak Masjid Jamek di bagi Menua Betuang. Lalu program kelima ianya Majlis Jamuan Teh. Majlis Jamuan Teh tu dekat diatur 14 hari bulan 6/2026 10 pagi diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di bagi Menua Betuang. Lalu yang kenarit hati Mesir Mayuah ianya Konsert Rakyat. Tu program yang keenam Konsert Rakyat Pemerintah Atas Panggau kedai kumbai Konsert Rakyat dekat diatur lemai 14 hari bulan 6/2026 14 hari bulan 6/2026 berengkah hari pukul 8 malam diatur bak Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Lalu bak pemerintah atas panggau kedai kumbai Konsert Rakyat to Mansia Mayuah dan diperansang sampal datai ngolok program-program to. Lalu maya Konsert Rakyat to Mansia Mayuah dekat di perindang Aina Abdul, pihak Mega Chin, pihak Mega Mawat, pihak Mega Ramlis Walter, pihak Mega Kerry, Geres, Stanley, ngau Raban, Masterpiece. Nyaku gaya info berkawal ngau program ia kedai kumbai pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan 6/2026 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Jadi Mesir Mayuah nak milih hari ini penatai kita, hari ini bagi menua kita, nak diperansang sampal datai ngolok program to. Diatur berengkah hari 11, nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Bisiknya diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Bisiknya diatur bak Dewan Panglima Rentap dibagi menua Betuang. Semua to semak bak pasar Betuang kita dibagi Menua Betuang. Lagi ke berkongsi ke berita yang berkawal dengan program tidak diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Wendy kedai kumbai Semina Aku.

0: Manu once again on the swivel.
1: Dari nyamuk Garden Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, agi mengkang mengulang ngau FM Sri Aman. Halo pihak mengaibian ngau kita jam dia tau. Agi mengkang ibian. Berkongsi ke maya macam berita ngau kita dikarap ke tau. Jadi ketemu tambah ngau kita balap ninga. Jadi aku berkongsi ke Siti mengkang berita berkawal ngau program ti dekat diatur dibagi menu Sri Aman ujung minggu ke dekat data itu. Tau berserimai ngau hari kedikumai di tau hari orang merik darah sedunia 2026 tikas hospital kita di Sri Aman itu. Nah, renggat hospital Sri Aman. Diatur kena 14/6/2026 hari Minggu tidak datai. Lalu untuk program ia ke di pejalai ke sidak di hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Tidak ngatur program hari orang merik darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman. Peringkat Hospital Sri Aman. Jadi ya, menyuka aku tadi diatur lah. Hujung minggu kerikat datai 14/6/2026. Hari ya, minggu tu diatur Bak Dewan Suara Sri Aman berangkat hari pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngaliah hari. Jadi mesin mayuan dan diperansang nguluk program tu. Laban mayu macam program tau di pasuk kita baka program-program ia kebakai rapid ngau pengerai pia mengganggau diris bilia pemerintah ngau diris bilia pia mengganggau aktiviti ia ke dipejalai ke ngau kerjasama diris bilia baka bisa diatur jerubah program tu bisa diatur program baka merek kempen merek darah. Jadi ini akan penerang hari komite pengatur ianya Hospital Sri Aman engau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman sidak ya bisik pengerap hati target sidak ya tulis ke 150 beg darah. Ha, harap ke kita ia kesuah merek darah dibagi menua Sri Aman dibagi menua Betuang pihak mega dibagi menua Bukai di Selampur menua Sarawak bisik ulih limpang ngagai program tu ila nan diperansang ngulok kempen merek darah ia kediatur Hospital Sri Aman berserimbai ngau hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 peringkat Hospital Sri Aman. Lalu berserimbai ngau program tu mega bisa diatur bakal selama program berpersap ngerai health scanning. Okay, health screening. Ah, okay, health scanning. Health screening disebut mega dito. Ia ke Mike reti berpersap ngerai. Bisa mega diatur peket nyura ungkup anak mit. Pihak mega bisa diatur pengawak mandang kebarang ngau penerang ari opis-opis pengerai serta agensi. Agensi yang bisa dikangau ke sidak pengatur program. Ngagai program tu. Lalu bisa mega diatur pengawak mencabut tiket penasit. Lucky draw. Lalu bisa mega diatur pengawak berguntian buat hendak berbayar mayato 14/6/2026 hari Minggu tidak dekat datai Bak Dewan Suara Sri Aman 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to ni tiket penerang mega dito diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Awang Sohor urungnya pukul 9.30 pagi. Kalau mesti mayuah nak diperansang nguluk program to sambutan tau ke penggerami nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Sita lagu hari Jeffrey Nyaloi. Kawal tua kliah.

Mare, 9 hari bulan 6, 2026. Kalau di Seratua, mujur di pejalai ke pengawak nyua ke Ciak Pampas Tanah. Projek New Ground Center Nangabudo di Seratua. Sebengkah program ia kini pejalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang. Lalu mujur di penyadi ke adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi maya tu kemarin 28 ikut sida ia kebempu ke tanah sudah nerima cek pampas tanah. Lalu bise 2.139 juta ringgit tanah-tanah ti nyadi alai ngatur projek New Ground Center Nangabudo. Jadi niti ke penerian mega ia ke dipansut ke adun N39 Kerian hari ia penemu projek pemansang tu ilak dekat ngelicah kaget penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih hakik bab pelilih min menua Nangabudo di Seratua. Lalu pihak megaku ya perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di benuang di pejalai ke serta ia ke udah ada perambu. Jadi komponen utama projek tu ni tiaka penerang hari adun N39 Kerian ianya projek ngaga upis pelilih mit menua Nangabudo ya ke baru pihak mega kuartus, pihak mega dewan mensia mayuah, pihak mega mini sport komplek, pihak mega dirit-dirit kedai serta projek-projek di dalam perambu baka projek begagak ke rumah Spektra Permata. Jadi projek tu sudah dikemendar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi. Lalu benuang dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Lalu digagak bak tanah ia kegembuan pemesai 42.42 hektar. Terus kedak hari buah-buah pemansang timenuang diasai kesidak di Nangabudo di Seratua pegai bagi menua betuang. Jadi belak datai bak program tu mayanya program tu kemari ianya di O Seratua Encik Muhammad Dino pia mega Town Planner Noris Nayub, penguasa upis tanah ngawa penyukat bagi menua betuang, pihak mega Tuan Haji Syafari Haji Rosli, pengari Direktur LCDA, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ngawa tuai-tuai Raban Bansa. Kita terus menyang ke lagu hari Marina Jara kedikumbai celum manis buah manggis. Sebelum kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngali hari tu ngau program Nur berkunci ke lagu-lagu lama seruran dikenang.

Okey, lagu dari Jeffrey Nyaloi, kena kumai Kaul Tua Kelia. Dan sekali itu berita ia kedekat di baik aku berkawal ngawas bengkah program kemarin ia kediatur

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, untuk kita ya ke rindu ke lagu hari Wat Rock, lagu kena kumai kaban sampai mati, harap kelantang mendiang ke lagu tu, lebih lagi ngagai Madam Any Tinggi. Ya, kebisik minta lagu tu di ruang komen Facebook YFM Suryaman.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang ba YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina ba YFM Sriaman.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninggal hari malam-malam gak tinduk rindu ninggal radio dah. Urap penyanyi merindu nggak berita nak. Urap penyanyi urap lama kelam mana. Nyak peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninggal puati ninggal. Sidang ngalai sidak ano namanya tu tidak bunyi jam urap lama mana magang. Urang keliak baru rindu ninggal.
2: Ya lagu keterubah ke segala itu dalam program saluran dikenang kita ya nyari ya Andrewson ngalai. Lagu kedekomai sepatiang bungai ke tanda tua.

Ya, kita sudah dalam program Saluran Dikenang Bak Jam ke Penudi. Ya, kini keluar kita bengkari pukul 2 ngalih hari itu tadi. Jadi, ya, munyi ku balap ninga itu lagu favorite Benuang on air. Lagu yang kini kerindu, Benuang dipasang sana jam dia itu. Sepatnya bungai ke tanda tua munyi ku sidak di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Nyedia ke lagu kedua, ianya lagu dari Jos Penjalin. Tuan itu akan meminta balap ninga ke bisik minta siti lagu dari Jos Penjalin. Ini sangka balap ninga. Nama lagu lama ya. Ya kereka dipasang. Tentu ya, nadai bukai. Lagu kereka kumai. Aku nyonda diguna. Salah. Salah tekan ninga. Itu lagu ya. Terima kasih lagu dari Jos Penjalin, aku nyau nak diguna. Terima kasih yang kita ya kebisik, nak tak peminta. Nau nak uliah kami, nak tak peminta. Ya kebisik itu lagu, ya ke dia pinta kita, dipasang kami.

Ya, lagu hari Just Penjalin, lagu nyau ndak diguna. Sehingga ya, tema wai, sehingga ya, nak untuk nyanap ni jauh. Laban ndak di sore, ndak di itu, tuduh menyelaba hujan. Ni tiak ke, sekedar hari lagu. Sekedar hari leka lagu, biar ke bisik disebut. Bak lagu Just Penjalin, aku nyau ndak diguna. Nama berita kita diatau bala peningan nama pengawak kita harap ke kita udah makai jam dia atau au udah ngetu tengah hari udah ndak lapar lagi pada kita gaya orang ya ke empai makai bekaku tonya salah tekan salah tersebut. Tanggul ka ulia merindang kita bala peninga ngenatai ke lagu-lagu ni tiap ke peminta ya ke bisik udah di ngenatai ke kita bisiknya peminta minggu nyen tadi di ngenatai ngona ka ulia lalu harap kita lantang meniang ke lagu-lagu ke bisik des dia lebih agak program seruran dikenang kita. Tewa tinggi merindang kita ngelagu kerikumbai nadai guna tu sahati. Amai betul ko ya.

Iya, ngambil Siti pesan di Facebook YFM Sriaman. Ya, nyak kedata dari Petrus Agustin J. Ya, kebisik minta lagu lama. Ya, nyak Polin Linang. Lagu lama dari Polin Linang. Kedek kumbai lapa nuan nyabak sulu. Dikena yang merindang bala di basi ulung kelili. Ngawak bala di nanga kumpang ang kelili. Ya, kita bisa nyindia ke lagunya. Lagu dari Polin Linang. Lapa nuan nyabak sulu. Sebelum kita meniang ke lagu dari Wilfred Vincent Ragam. Kasih bungai. Beragai ngapak.

Ya, nya kau gaya lagu kena kumai ya kasih bungai meragai ngapa Wilfred Vincent Ragam. Jadi kita dah datang ba pengujung program seruan dikenang kau ke sekali itu. Jadi lagu ke penuh di sedia ya nya lagu hari ya pinilili kena kumai Nuan di Mimpi. Siwa meh.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, setengah jam ke penuh ni Nur kita berkongsi ke pesan-pesan Renu Ati hari kita balap ninga dalam program Suimami Pesan. Jadi ingat di pukul 2.30 ngali hari itu. Kita berengkau berkongsi ke pesan Renu Ati. Jadi keterubah data dari Jessica Itan. Selamat ngali hari. Mambam kaya hari kami dibawa jam dia tu. Ya minta lagu utai orang hari... Ya minta lagu utai orang dikena yang merindang semua yang kenglala ngali hari itu Arab Kelantang sepengudah gawai ko Jessica Itan. Lalu Joyce Galunggang, selamat ngali hari nak lawan aku beri selamat gawai ke semua yang kenglala ko Jessica Galunggang. Lalu si ko to Sindon Edi, selamat ngali hari menyade selamat hari gawai ngagi kita sepilih ya. Ko Sindon Edi. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Wata Barau. Selama ngelari, ia minta main ke lagu Dah Kalah Sangkai Berarti Hari Sandai dikena ia merindang semua orang ngelala Alex Delta Bina Wata Barau. Anita Nawai, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal Arab Kelikun, mana kaya hari kami di Paku Sepawah. Minta tebah ke lagu hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang ngelala kaban Facebook. Di seberang Nur kita ke diau jam dia tu, Arab Kelantang dalam semua pengawal, Arab ke gerai, rindu-rindu selalu mendiang ke YFM. Terima kasih ya, Anita Nawai. Lalu tu data dari Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngali hari yang minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau. Minta moga lagu hari Duna tu. Dituju ke ngagai semua kawan Facebook yang ngelala. Ya kemudian ke radio YFM Suryaman jam dia tu. Suryaman FM. Selamat hari tiga aku ya. Harap ke semua pengawal kita seri tu lantang di Pejalaika. Lalu to Agnes in Aerobin, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan berita kami di Miri serito, kami di Miri panas. To Agnes in Aerobin. Ia mega minta lagu Udah Kalah Sangkai Berarti Ari Sandai. Oh, dua iko dah minta lagu Ari Sandai. Kena merina tu kampung, kau semua orang kenala di seberang luar kita tu diau. Berjimat lebuah kita pulai ari ngatur pengawal. Lemai to lagi. Terima kasih in Aerobin. Kita ngambil pesan dari Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Paku Sepawah ku Alice Spencer. Lalu sebentar mendiang ke lagu ke dipinta sekedar hari lagu. Siti lagu hari Duna. Okay. Lagu hari Sandai. Kita baca pesan dari Max Alexander. Max Alexander di Nangal Telau Selubuh Antu minta lagu dari Alex Wan. Midang belalai kena yang merindang peninga ya ke ngelala. Nama berita sepengguna gawai itu ku ya. Selamat berjalan ke pengawal genuan ngagai semua yang ngelala. Kami di Lubuk Antu jam dia tu panas. Ku Max Alexander. Nya sekedar pesan berintai keterubah cuma mi pesan kita ke sekali itu kita yang mendiang ke lagu yang dipinta balap ninga hari sandai udah kalah sangkai baati.

Oke, lagu kedua disedia dalam program Terima Mi Pesan ke sekali itu datang dari ya, tau ke lagu dari ya, Amoy. Madam Amoy kita Angela Latajua. Lagu kena kumbai, aku nak puas hati. Bisa dipinta balap ninga minggunya tadi. Ya harap kita ikerinok ke lagu hari Angela terperindang menang ke lagu tau.

Yalah, gua di Angela Latajwa. Aku ndak puas hati. Ya ndak puas hati, tang nak madah kurang. Iya, apa dia? Ngetai ke pesan hari balap ningal rintai ke sekali itu ke terubah data hari Venus Jonas. Venus Jonas. Ya madah kediri hari miri selamat menjalai ke pengawak gaya nuan bak hari tiga to selamat mujur megak bak pengawak bukai lemai itu lagi komen peminat setia hari miri tahun. Venus Jonas hari miri. Itu Rubina, Rubina sari itu ngenatai ke pesan kuya selamat menjalai ke pengawak. Nama ya dia merek selamat hari pengada kuya dia. Okay. Tujuh dagangnya siapa kebenar ya pesan tu Rubina. Tang tajak pihak aku minta ngambil pesan minta lagu hari Rubina to ya kebisik minta lagu hari Nick Revensi pengerindok dah datai di penyangkai pengerindok datai ba adan. Tau ke lagu hari sandai menyi ke lagu kuda ada sebah tadi pun program terima mi pesan kala sangkai di hati hari sandai tadi. Kita kena tanya ke pesan dari Lily Anthony. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu dari Lucy M. Rarah bulu pala dikena merindang semua peningat YFM Seriaman. Lily Anthony. Pihak mega lemuak Randi, selamat berjalan ke pengawak. Kami itu hari kenawiat dito. Hari kami dikenawi sarito bisik ringat ko ya. Nyangka mambam je pelabak aku. Nanti nyabak tentunya hujan. Tok agak ringat. Nyangka agak mengkang mambam bemua. Ya muka minta lagu hari Lucy M. Ruarah bulu pala dikena yang merindang. Semua yang keninga ngalih hari itu selamat lantang dalam semua pengawal. Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ, selamat berjalan ke pengawak megak ngagai semua yang ngelala ya di Facebook. Aku hari Melaya DJ ku ya, hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor.

Ya, kami di YFM Sriaman nang semampai saya ke kita balap ninga kelebih agak kita ya kemudian ke kami ya. Hari tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Maka selama di pukul 3 dia ada penuh 2 itu dekat di Yesua ke kami baru di YFM Sriaman ngagai sidak di YFM Kucing terus ke program ninga ke program YFM Miban nga program rentak ngali hari. Lalu sidak di YFM Miri dekat bebalik nyawa ngagai perawatan kayan kenyah hari pukul 3 ninga kari YFM Miri. Nyalai balap ninga to lagu kap nudi dia kungkup kita jadi minta ampun balap ninga semua bisi penanggul dia saya kita tadi bisi tersalah sebut aku minta ampun dari punyong palak ngagai tunjuk kaki menyeku jakuk kemayari jadi ya balap ninga terima kasih ya kap netap hati kita labas sampai miliah YFM lebih ke YFM Sriaman jadi ketahuan kita jadi kepengangan kita jadi kepangan kita sebab ngelama nak boleh 3 jam tadi ngau kita nyentuh ngegap pukul 3 kita yang merindang hati diri kena kami melekat ngau kita balap ninga kami milih lagu lagu tu dipinta balap ninga mega suah sudah minta lagu dari Remjana jadi kami nyedia ke lagu kedikumbai kaliah kepulai kena kita berperindang kena kami di YFM Sriaman ngujung ke program ngela tengah hari YFM Sriaman ke sekali itu ungkup 10 hari bulan 6 2026 nama-nama pengawal kreator kita muak ke ngali hari muak ke lemah itu lagi harap kelantang di pejalai lalu pihak megagai hari kita di Selampur Menos Sarawak tajak penbisik nanggul pengawal kita harap kian nak lama ngambil ke pengawal kita mujur diatur nyentuh ke lemah itu lagi nyentuh tembok pengawal kita di pejalai ke semua. Okey, kita bertemu baru bawa ke bukai. Salam saya, salam mania dari kami di YFM Sriaman. Bye-bye, mumpuk jolok aku. Ibin, tau ke Steven, tapasilai. Silai.

0: 93.3 FM.
1: Kabupaten Berinan kita, Ninja Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalih Hari YFM
2: 101.3.

Yes, mina lepas pukul 3 ngalih hari nak belasai ni nyong alih hari-hari. Ya nama pengawak jam ke dia tu bala peningat kita ya. Yang kak ku dah terperinang mulai ngapunglah program kami hari Seriaman. Jadi datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Yang tuak ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Kalau lagi peningat hari kapir dekat mendiang ke berita ke dekat dikunci pengeluar program kami menti sigih lagi ya pukul 3:30 lama kini berita ke dekat dibantai menti sama-sama ke kita ingat kenyal lagi lebih habis ke peningat hari kapir ya lalu pihak megak peningat kita dekat pantuan lagi tau. Sedia dulu pantuan wai. Program berpantuan pukul 4. Lalu pihak megak pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional. Kita ditambah terus hari Kuala Lumpur. Yana ni ingat bisa randau wai hari tau. 5:30 kenyak ketusun program. Kadi ungkup ngagai bala peninga kita hari itu hari 3 11 hari bulan 6 2026 jadi ngagai bala peninga kebisa nyambut hari pengada selama hari pengada lalu pihak megak ngagai bala peninga kita kebenar diranta jalai menua meniang ke kami dalam kereta pengangkut. Terima kasih milah YFM Station Kemerinang bala peningat kita ke ngalih hari itu ya. Jadi sebelah aku berkongsi sekedar berita atau ke info aku dulu merinang bala peningat ngau lagu Ari Eddie Kuih yang sayau Ari lebih harintan.

0: 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, lagi ekskurs jalan kami bawa rentak ngali hari. Okay, bala peninggal kita ke benua ngabak rumah jam ke dia tu. Keningan ke kami ngena radio tau ke RTM Klik ya.

Yang itu bisa gerah hari gereja Roman Katolik. Jadi gagai kita Roman Katolik kita ke Bedau Batisa atau ke nyangka laki atau ke bini kita dekat nitiah kita RC bertetap. Jadi udah dibuka tahun tu ya. Kita ke dekat masuk kelasnya. Kalau kelasnya dekat dia tu hujung minggu ya. Hari minggu. Dalam bahasa Malaysia ngau Iban. Yang agak kita ke ngasai ke diri dekat nitiah ke bini atau ke laki kita. Masuk Roman Katolik. Atau ke kita ke Bedau Batisa. Tulis ke kita nombor telefon tau ya. Nanti ke kita tahu bertanya ngau sili agi. Lebih agi bangsa Iban ya. Lepas kita dekat belajar dalam bahasa Iban. Jadi kita tahu telefon ngagai Catherine. Ya tulis ke kita nombor tau. 013-355-0437 013-355-0437 Jadi kita ke Bidayuh atau ke Bangsa Bukai ke dekat belajar dalam bahasa Malaysia. Bisa ungkup gak? Bisa kelas gak ya? Kita tahu nikah pengajar Selimun atau ke Cikgu Selimun bahasa Joseph Din. Tidak ngelalan ya. Hanya tadi peningah gerah ke dungkup ngagai kita ke dekat Batisa. Tau ke dekat bertetap Mak Arsi ya. Hanya tadi nunjuk ke jam kita pukul 3.12 minit. Lagi sekolah sejalan ngau kami Abak YFM dalam mengenang perkara bukai. Kita lagi berperinang.

Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur maya nya ilak. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilak kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

Pintu semangka pelancang peninga mayu ya. Kalai komuniti Bumi Putra di Menua Sarawak. Natana wasa mata pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM. Serta mega pelajar ngau latih teknikal, ngau vocational, latih web. Pihak ko tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mereka perkaranya berguna benar dalam menentukan agenda pemansang perkara pelajar uliannya di nyata ya. Kebuala pihak enti pengejar pengawak Bumi Putra nak menguasa dua batang mata pelajarnya dia pengejar pengawak Rabang Bumi Putra. Tapi nak tertangkup ke peluang kerja di meri empas ketinggi ya. Hanya sitai hari perancang peningan mayu ngagai kita ke Bumi Putra. Tak meniti Bumi Putra. Ya udah lagu tu lagi. Lagu hari Wak Roh. Kita dekat linga ke berita ke dekat dikongsi. Nanti sikit apa berita Pasar Rajang.

0: jadi baik wak rok kena menina ngapedinga kita jadi bak arus telefon mendengar ti menti munyi ke udah di semaya aku ngobala peninga kita ya kita nyapa menti dulu hello menti.
1: Ya, hello Gabi, selamat kali hari Sabtu ya. Baru, selamat ya, berawai.
0: Kapan sampai mati lah?
1: Ya, aman.
0: Oke, nama berita aku udah gawai?
1: Berita dari Lembo mana? Hari kami di Kapit, hari pagi tadi nyentuh ke tengah hari hujan. Gabi ini, mau kelemah itu, udah bisa panas ke pedak kena?
0: Oh, kati ke gaya air kita eh?
1: Aiknya aku dah ada air masa hari baru angin ku tadi. Oh,
0: dah lalu kan deh?
1: Umas ya, pulai mereka selama kemarin ya pelabuh deh.
0: Selama mana?
1: Selama ya, okay. Lepas lebih aku pulai sekolah deh. Kita penuh start gawat nabi ya.
0: Iya, betul
1: kan? Sampai ke... Iya, kita itu makin bertuah, makin berlimpah, makin gerai, boleh rezeki, udah gawai nepi ya.
0: Iya, nyak sikit di samping, nyak. Okey, kerti gaya berita gawai nan. Okay. Nyun jauh kin, nyun kepakan kin, puh.
1: Jauh mana?
0: Bisa kata melayan di lawak lah.
1: Bisa, aku laman ke ngau pegawaian tu ipalku ngau sebilik berkapit tu deh. Madik ku ketuai, jadi orang pakan.
0: Patu, nyak mah aku berbengap nama ku buah nuan kin. Kumai ku buat
1: entawau. entawau lawak ni tu nak lawak ni ku deh. Menua terimpu boleh kegak lawak. Nyak baru mengawai tahun tu.
0: Umah ya, pedak aku.
1: Maya, tubuh tu maya meh.
0: Nau, nyu pakai indo darah pada aku. Nyu agak darah, agak tau ngano nyanti.
1: Apa nae?
0: Nyalah baju maya orang tu. Kumain nama dah aku bab sebelah media rama aku ya.
1: Anak lalu lagu pangan diri.
0: Basuknya basuk. Okey, menteri berita kita.
1: Ya, terima kasih Gaby di Konti YFM. Oh, jadi berita batarajang kita ikas sekali itu peringat mayu kita tajapan udah nama aku kita dan sambut gawai jangka aku mayu program udah tu nu ngiling bidai tu ke pengawak kebukai napa ya jadi tu peringat mayu kalai siti megak program ke dekat dia tu ianya program Ranau Community Kapit 2026 ke dekat dia tu rumah William Uncat Sungai Yung Kapit kena 12/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi entah ada peranggu dia pengawak tu dekat di pejari ke yang berhormat Datuk Jepesen Jami Anak Unyat. Kayaknya di malam menteri di Jabatan Pemilihan Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Kalaya Megak Kaban Adun In 63 Bukit Kuram. Okey, hanya pengawak kena hari 5 tu program Ranau Community Kapit 2026. Rumah William Uncat Sungai Yung pukul 10 pagi. Lalu ke dua atau peninggal mayu. Kita jangka aku sikit dah nemu. Jadi program Sarawak Ku Sayang ke dekat datu bawa menua kami di Kapit kena 26, 27, ngam mega 28, ada bulan 6, 2026 tu bawa namanya sepiak Dewan Sorahnya deh katik kami di Kapit nemu atau Gaby ngomong gak peningan mayu dia udah didiri ke Kemahau Nopalan Sarawak Ku Sayang jadi tok megak peningan mayu berkongsi ngau kita berkau ngau pekit video promosi bagi menua kita di Kapit kalai beramai ke leka jakuk Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya jadi video kita yang tadi namanya mantai ke pemanah rampak menua yang kaum bagi menua Kapit suang belaga ngau megak bukit mabuang ngau ngau cara kreatif kita mpu meh pian tadi banyak kena dari segi pemakai palan alai ke mana-mana gaya hidup kita sejarah ngonggak pengalaman kita mpu bak bagi nua yang tadi au laban prais ke cukup mana megak udah nganti kita nyak megak dekat dia tu au berkau ngau pekit ngagak video promosi bagi menua kita di Kapit ianya mantai ke pemanah rampak menua Kapit suang belaga ngau Bukit Mabung jadi Padahal ke silik berkawan dengan perkara tu, kita megak tahu bertanya dengan servis tensi bar 014-884-4564 atau ke dengan Encik Eni Regis Rajis Balomo 011-319-12664. Okey, nyak berita kita ke sekali tu megak. Lalu ke sitik tu megak peningan mayu dia Ariupis KPDN bagi menua kita di kapit ke bisik dekat ngatu pengawak Jualan Ramah Medani kena 12/6/2026 hari 5 tu pukul 10 pagi sampai pukul 3 lemai bak rumah ringgit anak unam dengan sebilat. Jadi ambil meh peluang tu kita ke dia bawa rumah panjang nyempu atau ke kita ke semak rumah panjai rumah ringgit anak unam dengan sebilat Sungai Kapit. Nyak bisik megak Jualan Ramah ke dekat dia tu. Lalu ke sitik tu megak peningan mayu berkau ngau program safari balik rakit Kapit 2026 ianya edisi ke-29. Jadi safari rakyat kita dekat dia tu kena 17/18/19/7/2026 kalai dekat dia tu bawa rumah Jonas jadi penyawah rumah Jonas ngagai Pasar Kapit sepenyampau 42 km. Jadi bisa dua itik kategori ke dekat di pekit ke mega, bisa berapa itik kategori ke dekat di pekit ke hanya terbuka lelaki dengan mega terbuka induk. Okey. Jadi ambil meh peluang tu ambil ke kita nemu ulah ngasai ke pejalai udahnya pengingat bagi kita utai ke bakanya deh cabaran ngagai kita ampu wau nya mega sitai mega program ke dekat dia tu ialah kita berkongsi dengan anak agi bakal ngau program balih kapis safari kan lain tu kita akan nemu perkara tu ngau nyemata mega kita tahu ngiga AO Jos Anak Canduk Balomo 019-227-4428 019-227-4428 Kau ke kita ngiga AA O Tony Anak Ringgi Balumo 017-807-0164 017-807-0164 Nya berkawa ngau safari ke Naya dia tu bagi menua kita di kapit atau ke nikumai kita tu ngak program tahunan ke dia tu bagi menua kita di kapit. Ha. Okey, Gaby ngamuk dengan mayu sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikunci kaku pa awak berita Batarajang kita ke sekali itu.
2: Ya.
1: Ya, boleh baru ngenuan di konti WFM di Kuching. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, nyata ya, berita ke dikunci Menteri Sigi hari Kapir ya. Terima kasih Menteri. Nyari kita terus berperindang sebenarnya kita gulai program Arampan 2.4.

0: kay ti nyamay nga asay pamakasal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari mano gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Tebilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

rumah panjai balong teran. Udah memak bekal kuasa karan semedap pengami kawai daya lalu rumah kara ba singanat. Mengak muju disambo kuasa karan palama tekudahanya tadi bekaul ngau kuasa karan ya. Ya peringat maya kita berperindang dulu. Sudah kita mulai program Maram Bepantun. Lagu akan dibaik. Edwin. Milih nuan. Lagu dari Alejandro Kebenaya Rajai.

0: FM, Arang Bepantun, YFM.
1: Manya amai burung acang, ngangkat sarangga pun kucai. Masih mengerindu teguh cancang, anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tatiak dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Seribu kereta lanang nak berjimat, jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Ari Bantian merauk ke seduku, singgah di tebian lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa mun bujang singgah di pedak.
4: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangga, pegari nama endang beberita.
5: Begulai ngau aku dalam program Arang Bepantun di YFM.

0: Program Aram Bepantun YFM.
1: Ya, sudah kita merengkang program Bepantun. Tau lagu lagi dari Ricky Anderson, Lindung Tiang.

0: Ya, hanya tadi lagu kah? Kena mungkal awak program Maram Berkelala ya. Dengan gaya bala peningat kita ke dekat telefon. Tahu berengkah telefon Datuk 08-2258-634 08-2258-633. Dua itik arus telefon dibuka dengan gaya bala peningat. Kata dekat bertimbal pantun. Kita berengkah dengan peningat kita ke truk. Sampai kini baru telefon. Hello.
1: Hello, biasa menang tu.
0: Okey, nama berita.
1: Pantun tu itik pantun ke sistem tujuh orang kain dan tu.
0: Oh.
1: Untuk menyanyi tu, dengar dek, susi dengar. Daun lada mati rangkai, layu laban panas. Buah asam panas parai, udu di atas. Di atas. Apa pesan dalam lagu dari jiwaku nadai kalah dibalas? Hanya tujuh orang kain dan tu, atau orang kain. Buah tiku, buah lentat, buah semangka, ditapis nyawa bakal stop. Selamat berkelala wai dengan Facebook menuju aja cayang. Alat kau sini ngah kak. Hanya aja lo.
0: Ya, yeah. Okay. Hanya tadi Bujang Sino ngenang pendengar kita ke Truba. Kepala peningat kita ke dekat berpantun. Baiknya dekat nguji berpantun. Terubah ya bunga lain dengan kami. Ya, nama malu-malu bunga lain dengan kami ya. Kita berperinang berpantun. Nyentuk ngakai pukul 5 terlegi. Sudah kita mendiang ke berita nasional ya. Nah, ni bala pemantun kita. Serata Nuah kajak di Sarawak tang megak di Semenanjung. Kak kita dekat bertimah pantun ngau kami di tau ayau. Di Indonesia megak di Perancis. Aku nemu kita di Indonesia bisa mendiang kami. Bukai seminar kita bangsa ibanjak tang bangsa bangsa bukai. Nang ya di perancang megak ngau berpantun ya kita nguji ngawat kangau peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Orang muka. Au teruskan ya janang. Pantun nanti.
2: So munyi ya. Upak kecala nyamai gulai ikan seluai. Kak makai lauk ndak depan luak. Laban ruas temuk mabuak. Nak tinuak nyabak maya gawai. Ya, ya DJ.
0: Iya. Iya, nyata tadi peninga kita hari muka. Selamat ngali hari ngagi kita di muka. Ya, kita terus ninga pantun peninga kita. Hello.
3: Selamat ngali hari DJ.
0: Ya, siapa tahu Rosliau toh?
3: Ini Rian, aku tu DJ dari Tubas Sebuyau.
0: Okey, orang Sebuyau. Ninga pantun hari kita di Sebuyau?
3: Tau. Tu, mungi pantun aku DJ. Pantun Meri Puji, terima kasih ya.
0: Tau.
3: Tu, mungi pantun aku. Awak ke semua bala. Kurang ninga lah. Pulau Tangkang di Tengahai. Di Pansak, Jematan, Batang Lupar satu. Ati lantang medak pemansang menua diri. Pemansang ti dedaga kepala menteri Abang Jo. Kedua menyetok. Ari jematan ngagai sebuyau. Singah nalama makai kolome. Ati geram sepantuk ke penglengau. Tetedak ke pasar lama menua kami. Ya kemenudi menyetok. Sebangan pasar ikan, kurang berjual kumu pagi. Agi belalak berulai lo akaban. Bertemu nak lama, asai ke dalam mimpi. Tu ajak DJ, terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Nyak tadi kangau hari bala peningat kita. Ya, 08-2258-634 08-2258-633. Sementara kita nganti bala peninggal kita telefon ngagai konti. Kita berperinang dulu. Lagu ke dipinta Teresa Batang. Lagu ke diberi nama Sanggup Aku Hari Gwen.

0: Ya, nya tadi lagu kali baik Gwen ya. Ini ngagai bala peninga kagi ya dekat berpantun. Jadi kita terus nyawat kangau hari peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat mai ada kawan Insi.
0: Iya, siapa ngau ku beranau?
1: Tore bayang tak siap tau.
0: Oh, tau tanya tau. Ukai Resliau tau.
1: Au, pior tau.
0: Au, nama berita kita.
1: Mana?
0: Udah nyedia ke pantun lah.
1: Udah. Kemalah pantun pekilat ke sebedau gawai tu kemarin.
0: Oh, ni ulian nak balah pekilatnya.
1: Ya, pekilat tu pamo pekilat tau.
0: Iya, terus ke dia. Kumayan ngai malah sedek kuya.
1: Au, nyok meh.
0: Au, balah dia.
1: Temunya ya pekilat. Dengar pantun ku tau. Buluh tumbuh pansuat tubuh. Ambil ditukai tumbang patah. Kemudian dah ulih bertukar pakau. Batang tebelian sikit kerengkah. Kedua. Kayu tumbang tumbuh kulat. Tetai besai dandang pisang. Amat ia kuel nak nemu nyurat. Ia nak pandai nyayin burang. Ketiga. Sama-sama ngalu pengabang. Berjalai bersundang bersaduang ke air. Sige na ulih sida nanya pasang nyau sa mampai anyu kilai. Keempat, tanam pisang madang paso dempo rusak bala jelu. Anang ngelaban jelu kera pandai ngeruas, pandai ngerias ke umbang tebu.
0: Apa ya?
1: Ke penudai ta petang tegaya mari kudai muarin silup remang sama ngirup tua ai asai. Anak kita yang ngelak ke orang. Ya, Jok Nisi. Terima kasih, Kak Kainuan.
0: Okey, sama-sama. Boleh tahan Kak Rosliau tu ya. Banyak ya. Apa kilat? Apa deh? Ya, nyamai udah. Aku nak Rosliau. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Halo, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, mereka selamat lemai dengan Nuan Robina. Okey, Robina. Hantu
2: nari
0: kita.
2: Ya, kada kumai janang nyabak mabuk maya gawai. Nabang ya ino. Tengok mai laki. Nah, dai ku ngari kata de Dara. Buah pisang di kumai pisang jernang lalu di baik. Pakai pansuat keruai. Nama Nuan Janang. Ke amai ngumai orang Indo. Nanti mabuk nyabak maya gawai. Berjalan ke kampung tanah tebiang. Tebedak ke bungai lalu ngerembai. Nak berasai nyau merap tiang. Dikumai ambai lalu ngerimai. Awak darah nyak ya menyak. Aku okay. Maya mai tiang yang kita ada darah.
0: Apa?
2: Nyak yang lu merap ya aku ya.
0: Apa nyak nuju sampah nyak? Apa kilat?
2: Nuju rata kak memerik pantunnya sama orang kenyaru-nyaru nyengai aku nuju ya.
0: Okey. Awak
2: terima kasih
0: kita ingat balas ya. Okey. Ya Robina udah berpantun. Roslia udah agak ya. Tapi ya maka bunjang sinok ngenang. Ya kita mulai ngau peninga kita ke sekali tu. Sampai kini Pak Arus telefon. Hello,
3: selamat pagi je.
0: Ya, selamat lama.
3: Rahim,
0: lama deh nama pantun Rahim.
3: Oh, dengar aja.
0: Okey Rahim, terus ke dia.
3: Bisa tipu katanya apa yang buat kini salat saya tipu ke musuh ini peyang tak nangis ke aku sat
0: tak tahu tersat ya. Okey, bisa GPS okey. Kita lingat timbal lari lapeng lagi ya. Ya, kita terus mulai dengan pelinga kita. Hello.
4: Halo, Ningsi.
0: Ya. Siapa dengan aku beranau?
4: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam. Teruskan dengan pantun, tau.
4: Malam pantun kira 3 bulan. Boleh minta lagu. Itu yang beri pantun, ya. Ketua kemunyi, ya.
0: Tau.
4: ngenan bubung laban hujan, boleh kan simpan barago. Anang malu cek ke bekaban kan, asal menungan tanggup menerima. Nurun nubai ngelaban hujan, boleh kan no depan doa. Ya aku saya ngundang nuan, ancau tekae aku baik dua-dua. Ya jauh je.
0: Iya, okay. Ya peningat-peningat kita hari kapiat ni orang kapiat mia. Ya menggak hari Selangau nak munyi orang Selangau. Orang kenawiat kan ingat orang kenawiat. Orang sarudet. Oh ni bala aku hari julau ne. Biar menggak peringat hari serikai hari pakan. Orang pakan. Kelebih lagi orang semunjan. Peringat hari semunjan. Ikit landik berpantun dan seterut. Nara siko silak ya. Nak memunyi silak ya. Nanti gawai silak. Nyapa lacuah ya. Kita terus mulai dengan peringat. Hello.
2: Hello Dara. Selamat-lamai baru.
0: Okay Robina. Terus ke ngau pantun.
2: Ngagai pasar meli kapas. Makai roti campur mentega. Ati. Ati hari cukup ke papas. Nemu kita ke bepantuan laman sarito lemai hari tiga.
0: Mm-hmm.
2: Petang mu hari tu dito dara.
0: Nyak ngumah
2: dia papas. Kita ke. Nurun ngintik ku boleh undang galah. Pulai ke rumah melah kayu purang. Tika bepantuan anang jelah-jelah. Malu kita didinga orang. Terima kasih dara.
0: Iya. Yeah. Nyak ya. Pantuan. Tenyak menyalalau hari Robina ya. Anda yang lanyeh ku ya. Nyak-nyak Robina udah memunyinya.

0: Ya, hanya kena lagu ke ni baik Alexander Peter ya. Ya, kita terus mengulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa yang aku berandau?
1: Bujang tu.
0: Oh, Bujang hari ini, Nuan.
1: Hai, kucing no miau miau.
0: Okey. Terus dengan pantuan Nuan, no?
1: Okey, pantuan ke rumah tu menuju kero. Ketuk ke bunyi, ya. Nanti petang, buka ambil lampu. Nanti nyabak buka radio dengar ke lagu. Nuan pen merah, aku pen biru. Aku berpantun mai nuan bersulu. Jadi kedua tu menuju mapeng. Tapi sebenarnya aku.
0: Hello. Hello. Namanya lawan engkau bisik penangguh baru saya telefon peningat kita nyak nguci baru lagi au. Ya guys, sekolah sedang lain kami bawa aram pantun. Okay, bala peningat ke dekat berpantun. Lagi terus telefon dengan kami berulang dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, muka baru.
0: Okey, janang terus ngau.
2: Tahu punya ya, lain mohon lagi dah. Tebang pisang, nuju lengkai, lebah kapang, kumai pelai, gawai udah, yes, bulan, apa sebulan, rebina aku amai. Nyat jadi jay, mulai ya.
0: Okey. Ya tadi pantun menuju Robina. Dan ini Robina kat Damik Janet. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Ya, Jessica. Selamat lemai. Nama apa kawak, Jessica?
3: Pertama, ketiri dengan dengar aku berpantun.
0: Okey, Jessica, pantun kita.
3: Pantun tu kenapa tu ni yang menuju orang kalau laki au ya kena tanati ke hanya anak ngeri tau tuntun tu ni itu au. Mayu mayu ke ligaga sunia ke ati parik ne dikerindu. Mayu mayu laki dalam dunia nuan siku aja kawat berduan orang Indo. Okey, juga.
0: Iya, nyak tadi. Peningat kita. Kita terus mulai dengan peningat ke sekali itu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat lemai. Ya,
0: terus ke dia.
4: Ngagai menua cina kumele pelas. Pakai nyamuk mantun lalu bergaruk. Aku ngai malas pantun. Aku ngai malas. Nanti ya meri aku pantun. Lebannya orang ya kesama selalu duka nyaruk. Tuh si tek ke Dara. Ari rame orang betuwes nurun ke sungai air pasang. Anang nuan, nurun ke, nah, lagi lu darah, nanti ingat. Nanti aku ngingat ke lo.
0: Ya. Ya, 27 minit lepas pukul 4 lemai. Akhir sekolah sejalan dengan kami bawa FM. Jadi, ngagai bala peningat kita. Ke dekat telefon, tahu telefon dah tahu ya. Ya, hello.
4: Hello, tu tadi Dara.
0: Okay.
4: Baru dah masuk dalam rundi yang. Ari ramai orang betuwes, nurang ke sungai ay pasang. Anang nuan nudu kak betawes, ambai datanya bersurut mangsang.
0: Iya.
4: Yeah. Terima kasih, Dara.
0: Iya. Yeah. Anang betawes ku ya. Yang harap ke apa kila, Nurin, Inapeng. Ina cun, ajak tak orang ke sikit jaguan berpantun ya. nak ni buat sebut tidak ini Rian tidak Rosliau lambiak mereka dalam pantun ya. Harap kita bertima pantun merindang hati bala peningat kita lebih lagi ya tidak ke benuang dia ke wifi benuang apa berdajak kita.

0: Lagu keberentak sentimental, kena merindangnya peningah kita, kena menggal program maram berpantun. Jadi harap ke bala peningah kita ya, terus telefon ngakai kami di konti ya. Oke, kita terus bergelang ke peningah kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ramai DJ.
0: Okey, apa kilat? Perlambat aku dekat malah semua sidak ke merik pantun dengan nuan perlambat aku ya.
1: Jangan lama. Awanang rembang-rembang anan rujuk. Menrujuk susah habis medah pada duri.
0: Anan nguji-nguji kure. Okey.
1: Nang rembang-rembang. Selamat gawai DJ.
0: Selamat gawai megak ngagen nuan pekilat.
1: Okey. Terus ngapa pantun Jessica tadi ya?
0: Okey.
1: Nama pantuan yang tadi ingin nuju orang sebarang kau nimal aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mana Jessica? Jess nama mana?
0: Dengar lah Jessica. Okey.
1: Dengar ya. Ngau Mia mah. Kapak. Utang bayar lah.
0: Ya, yeah, Mia. Lagi orang Mia.
1: Mana ingin remang utang. Nanti kudik udah berbalik. Patut ribut datang undang. Benih pengirinu udah ku beri. Agi minta padi setibang. Tentuk-tentuk sawit sepucuk mati tebuk induk kumang. Nggak boleh tunduk tanah sekempuk biar ku bujang jadi paku lawang. Nujur Rosliau tak nyelam lubuk dalam takut tenggelam serikat batu. Terima kasih ngegain wan udah nyawat pantun aku. Terima kasih Adeja.
0: Iya, sama-sama. Pantun ini Rian tanya balas.
1: Pantun ya?
0: Oh.
1: Kaya harus ada ya pantun tadi ya pian malas ya pantunnya.
0: Oke. Iya. Dengar kita. Buang apa kilat ya? Ya orang ke sikit kahyanya. Ya, siapa berani jatuh apa kilat nak? Siapa kak malas pantun ya? Rubina takut Rubina. Ya, gulai ngapa dengar kita? Hello.
2: Hello, darah tu bisa pantun ketua tu. Kak ngasuh orang bisa ngasuh aku nanya tadi.
0: Okey, terus ke.
2: Baru dah mesej lagi aku tidak ya. Begitu aku pantunnya. Nuran kai boleh bunuran kai boleh ka bengak bepansa engkau tua meli mentega aku kan nanya kita bala peninga nama petua kena muai sengat. Tu kita ratu apa kilat tu nuran kai ku meda baya date di rumah lebang kayu merantai engkau ku kai darap kai tu si pantuan ku kak nujo ya si tek lagi. Lagi lah aku agak berdong iga dulu. Udahnya sobat beri aku ke ya. Atau edara buah rungan di kumai buah pepaya labuh ke tanah lalu ku baik. Anang gak nuan di nyawa baya. Bak nyawa lalat nuan tetap ku ambai. Tiak medah kapai kilat.
0: Okey, lagi nyawa tu ya. Okey. Nah, ningannya pekilat. Nyawa lalat tanggup yang ambai. Ibu sebut nyawa bayar aku ya. Kita ningal lagi. Nama sawut apa kilat. Ya, peningal kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Apa kilat tau?
0: Apa kilat? Dekat nyawa.
1: Nada nyambal rubi. Nyambal sibuk rubi punya. Masa pama pantun ya.
0: Pama. Nyawa lalat kuya sanggup ya ngamai kuya.
1: Dini udah buat.
0: Nibu sebut nyawa bayar kuya lah. Nampak melani rubi ya.
1: Ya ke nyawa lubang ya nya.
0: Okey terus okay, kira.
1: Di mana rubi? Bertanya pupuk pasang pagi. Nermai bungai teratai lelaki. Nempuh pengrinuk datang uji. Nuan kedua sangkai dudi. Anak tupai mati meradai habis darah di insap lintah. Panai-panai makai belalai kasam semalam empok di tanah. Hari mangut kematu daro singgah berputo pulau seduku. Anak takut pemain mata sama-sama mata mengkudu. Anak nyamuk anak ya. Anak nyumuh mati labuh. Pecah mata digigit ukui. Nuan jauh aku penjauh. Mana tua kawin kuboy. Tua sama mesiram po. Kawin kuboy sabalah rena.
0: Iya. Okey, lagi nyawa.
1: Terima kasih ya.
0: Okey. Kak bertawan taban nak pergi lah tengoknya. Dah ada taban kia lukit rubi. Ya kita gulai ngau pelingat kita. Hello. Hello. Ya, kengunci baru au nak muncul. Ya kita agi bisik mayuh awak bala pelingat kita berpantun. Ya pelingat kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo, darah tu malas ngapai kilat tu tadi darah. Oh, ya, udah malas tu, aku malas ya baru.
0: Oh, alah, alah, alah. Okey, terus ke dia.
2: Ngagai kuala ngambil besi, pulai ke rumah, makai roti. Harap kenuan, anang takut lesi, berkunci seput, berbaik mati.
0: Mm-hmm.
2: Oh, mai apai kilat mati, lecau pantuan, ya, fai darah.
0: Okay.
2: Terima kasih, ya, baik, ingat baru.
0: Okey, okey, nyak tadi peningat kita.

0: Yeah, begulang opening kita. Hello.
1: Halo.
0: Yeah, siapa ngak keberanau?
1: Yes, selamat malam, Mai, Nen.
0: Selamat malam, Mai. Siapa tuh?
1: Tuh, aku jabut tuh.
0: Oke, jabut. Kak ngak mau pantun mereka, Nen.
1: Pantun lah, lau. Nggak kayak balau sama pantun, mau aku.
0: Oke, terus ke dia.
1: Yeah. Aku mau pagi kita ke kebun, dari kebun nanam semangka. Rindu amai kita berpantuan, susun leka pantuan, ngambil ke belurun, nyamai di dinga. Tau, nya aja no.
0: Oke, sama-sama. Nya tadi apa jabulan. Ya, pantuan nak lalau ya. Ya, kita berperindang dulu. Hari Joanna Saman, si tek lagu ke Mujul.

0: Ya, yeah, nyar tadi lagu Joanna Saman. Lagu akan muncul dekat semi final kebenaya ya. Yang 46 minit lepas pukul 4 lemai, saya terus mendiang ke peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai. Yo panas baru gara itu, Dara.
0: Oh.
1: Oh. Anak ukoi nyalak malam di suluh tepedak kana munsang. Anang menuan ngembuan pengerinduk bersalam-salam. Ngai ke penghidup kita tinggal arus pemansang. Malam mari kumuar kesak, kesak di puar bak pucuk kayu. Puas sudah hati ku tebunsak, bakar rumput nyudah layu. Oh, terima kasih, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Aria Robina. Ya, peningat kita, hello.
2: Hello, muka baru.
0: Okey, Janang, terus ke dia.
2: Okey, bunyi tau. Sebang tapeng patah melipat, tiba jalah bulih ikan sepat. Kak ngambil resika, alih gak laban apa kilat. Ohnya jadi je.
0: Mm-hmm, ya. Yeah. Ya, peningat kita, hello.
3: Hello.
0: Iya, siapa enggak aku beranak Carol?
3: Kak, itu.
0: Siapa?
3: Ramina Ramiri, tuh.
0: Oh, Ramiri. Oke, nama berita kita di Miri?
3: Mana? Mana kita kami?
0: Oke, terus ke dia.
3: Tunggu ya, doi te pantun, tuh. Tunggu pagi, kongero kopi nadai campo gula. Dalam hati selalu beraing, nanungan jauh di mata. Tuk Siti, ikan bekut, ikan betutu, pulai abu sebaru patang. Tajak non jauh beribu batu, dalam hati masih kau kenang. Diajak,
0: Iya. Nak tadi ya, peningat kita hari Miri. Ya, kita bisa hari Miri megak ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningan kita. Ya, siapa kini baru selipun ke sekali tu? Aha, hello. Hello. Hello.
4: Ya, siapa? Ini Rian baru ni.
0: Okey, ini Rian. Terus ke dia.
4: Rino ni ngap antun Rubina sudah pekilat lah.
0: Oh, terus ke dia.
4: Aku merik sudah pantun sitek tau.
0: Oh.
4: Kecemek layu di bungku eh. Kena nungku, kena nyapu mata pedang. Rimau mati telan tiku. Bayar mati di sepet undang. Main nak kerja kok.

0: Oh, legitlah.
1: Nama kita. Sudah, Rijay. Terima kasih, Rijay.
0: Ya, ya, sama-sama. Ini Rian. Ya, okay, bisa awak no kita berpantuan peningah. Kita terus ugelang dengan peningah kita. Hello.
2: Hello, Darato. Aku Kak Malas pantuan ya ke bulan tiganya sebab aku nak ingat ke nama ya.
0: Ngai
2: butuh utang.
0: Nah, ya, lapar deh. Okey, terus ke dia.
2: Nurun ke air, kungetan pukat, lalu boleh ikan bekut. Bekeni pengerinuk nuan ke lekat, nanti nuan ngembuan nanti ke dekut. Nurun ke pasar ku meli kelita, pulai ke rumah ngambil daun buan. Nanti berpansa aku selalu nanya ke berita, mimit nadai meh disawat nuan.
0: Oh.
2: Oh, terima kasih ada orang gak ya, dan unduak kerja
0: ya,
2: adalah
0: ya.
2: Tempuat tanah seberai.
0: Ya, ya, oke.
2: Okay.
0: Ya, tadi pelabak aku agak pekilap. Ya, pantun dari Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, DJ Kesayangan.
0: Ya, Jessica. Terus sedia, Jessica. Tak, dek. Saya ku bisa merek pantun tanya tadi. Apa kilat?
3: Aku ni tak malas bantuan apa kilat tu. Ini tu.
0: Okey.
3: Tinggal mana-mana. Hari Minggu pulai karuban. Lalu dibayar orang. Tidak pulat. Susah nuan tu apa kilat. Semua induk kak disapu kak di kaban.
0: Mm-hmm.
3: Udah. Bye-bye.
0: Yeah. Iya. Yeah. Iya.

Ya, kita lagi nganti bala pelingga kita tinggal 8 minit lagi. Dan segala salai buat program Alam Berpantun ya. Ya, ni nepeng, nepeng. Nacun, Nurian. Lama Nurian paling pantun. Asyik orang ke jaguh megah ya. Ya, megah si Carol. Oh, Carol. Pelingga kita hari Sungai Asam.

Ya, pengagih bala peningat kita di Indonesia ni, kapan kita semua buat Indonesia nya. Petrus ke namanya ya, ngarap ke ya berpantun ya, tikok hari orang Kelandia mengkak pantun. Orang hari Indonesia. Ya nak berasa jam kita nyondah taik pengujuang aram berpantun ya. Ya terima kasih guys semua malam peningat ke udah berpantun tadi. Harap ke minggu baru kita berpantun ya. Sedia ke pantun kita. Kelebih lagi kita ke benua di Rantai Jalai. Pihak megak benua Dudunga dengar ke kami. Kita ke benua Berdajak. Atau ke tamu-tamu di serata menua. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional. Langkan kenyak lagi. 5:30 Randau Ruaya.

gunakan nebah sitek lagu kena baik Gilbert Gawang. Bungai ke tanah tua. Ya terus segala sejalan dengan kami Bakwa FM. Bakwa rentak ngalih hari. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Berau kita bergulai dengan Monica Midi. Bak awak sadar mai ya.

0: sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pementeraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Tumen 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
3: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Anau Meri.
0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Ya, peningat mayu anak berasai. Jam kita tinggal 8 minit lagi nyoka pukul 5.30. Kalau 5.30 kita dekat ningat ke Randau Ruai ya. Dengan kita ke baru muka radio. Ya, terus bergulai dengan kami untuk ngakai pukul 12.30 malam terlekit. Di tampung 12. Untuk ngakai pukul 6 pagi, awak timang kerbak tawas. Sudah disedia ke pengelola program kami ya. Jadi dekat kita dekat Ninga ke Ranau Ruai pukul 5.30. Lalu nangkan kenyak legit peningah. Dia penduduk aku dekat diganti dengan pengelola program kita, untuk bajet kita. Monica Mili ya, bawa sadar main. Ya, terima kasih kepada semua bala pendengar kita. Kau dah bergulai dengan kami. Kau dah agak kita ke bergulai kami ke nyatumu pagi tadi. Dek nandai penanggul pergilah kita dekat bergulai dengan aku ya. Y912 ngau lentak ngali hari pergilah. Ya, selamat berperinang bagai semua bala peringat kita. Kami hari wifi dengan nakak uli ya. Perindang bala peningan. Kelimpah hari berkongsi info ngau kita ya. Yang nakak tu ajak aku bergulai ngau kita peningan. Bawa lentak ngali hari. 5.30 mendiang ke Ranau Ruai. Sudah aku nyurut ke diri. Aku menindang kita ngau lagu ke di baik meriah Senin ya. Lagu ke di beri nama berkecua apa di serak Melayu.

0: đầu trâu. Bị xây nhà máy kì lý. Bà cái mì mà mẹ ăn chị ta tụ nhau bình mà mà chàng đi lì à rì nhì ruột ai mà nè sạc mấy á cà hoài. Udah jera, maka tahun si te ingin kemari. Nyau seminggu-minggu curai ini kita basmi tahu cau. Udah temu gawai, laban gula, kelalu mayu amat tubuh kau kelalu tua. Nggak me, tahun tau. Nah tentu nunga orang baru ini takut betungan. Ngelai manisan, lalu ngiri ke diri. Dang, lebuah tulah ini mana yang kita tahu ketilua melelek mabilia. Tepuk kenyak tulah ini kita bingga bunyi mingu. Tak kebekenyak. Siapa kebangat sakit di bayi kesmitanya? Suat tulah ini mana yang kak merah nemunya merah balau pengerana api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh merah luang pansuat keruai bina kesal merah raban bunga ratai dina utai keanguannya ucau nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau? Arang? Kita ninga kerana ruai ke skala itu penuh sangus mau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Terumah Piting Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di mangga ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami tuai sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan asai. Tau kak makai manuak panggang. Nyau lecuk muda kiak kiak ngai manisnya. Nyau ngiga utai kemom masin ni mien ke nyawa tu. Alu kak lai pati tuak otori pemama boleh sien ni mien. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak balalau. Alo semua, aku bak sebelah TikTok jadi ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut, datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peting temawai kanyu. Nyumak hari gawai tu aku bisik. Tentu bisik bala kita ke. Apakah aku angol anyawa? Hari jauh medak jumbo kek pun kak muda. Kuda bendar makai utai amanis. Maya gawai tu. Nak mana ke pengerai abala semua. Ingat alai sari tu aku dekat mai kita. Beraktiviti abanggang amanuk. Resepi manuk banggang. Ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepiak kayu. Udah ngerepiak kayu kita lalu nidokapi. Udahnya kita nusuk manok mana kayu. Lagi udah tau detai baru. Laban aku dia tau benung bak belakang bilik dia tu mayu rangkang kau daun kayu serangkai dikena kita mangga nanti beli arang kita dah kena berguna kedua dan kena kayu dia ke bak belakang tu nanti kena duit aku tu bukai bisik pin kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun ke udah rangkai tu udah mau, lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu engkah manuk jadi bak atas api. Nyai, nama api tu sepadam. Ada keguna. Anang buai peminat-peminat. Kita engkah kayu kasi kasi daun ke daun rangkai mayo kasi kena ngidup kapi nyanya beri mayo ke daun rangkai jampat api mau apa nyau nyelapau api itu. Oh sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku madan ke live dulu. Laban kak ngeja ai. Kena nanya api ke penong mau. Bisa laban sedek betul. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Nama kenyalamaunya apa parahian wes udah gak hari ngengengengengengnya tau tuh jangka aku orang sige nginsat muai Papua nginsat malah ngalai udah tentu tau dah gak dampiah mai ngarumah pajai apa makin nyalamau apinya. Eh, sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello? Hello? Upes bomba kanyua atau kah?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Nyari rumah petang tembawai kanyua. Aku tu ngakak-ngakak report. Bisa api benua mau belakang bilik kami. Berkampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakak apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Semina emas aku ajak sempat diselamat kakau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah nyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datai ke rumah panjai kita.
1: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otak yang bermunyinya. Bakal bunyi embulan bisik gedingnya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisalah sakit pihak marga Jawa itu. Mayo aku mau parah ini. Laban ngirup abisa. Ay, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bomba ni gitu.
6: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
5: Ya selamat pagi tuan. Au tembawai kanyuk itu tuai rumah ampetir.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu, dia bergawai datang gitu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngadai rumah panjai.
5: Ngadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu, dek tuan bomba. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi. Kurang manggang jani, manggang manuak mayuh mepa belakang dia. Laban cagi mayuh bala pengisi gawai. Ngadai tuan. Nadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjai kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat temuan. Nadai ke mendak tangus bab belakang din. Aku tu baru pelahir belakang nyin ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
5: Okey, begitu ajak tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau mengkata tadi bisik ke enggak aku nombor laban aku tu nadai itu tadi aku tu baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam ke pihak. Nanti dulu kalau bau, aku hingga ke rumah dulu.
1: 3 minit selepas kejadian.
7: Ini sudah bomba aku di tadi senram.
5: Nyen sudah tu rumah. Sudah mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lepas aku ke baru pulai dari pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi mada ke mada api belakang kampung kita dia bisa ngos.
7: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
8: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
7: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nusi cerita sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampung megang lebih akan bertampung lagi benuang aragak bala rumah penyai laban lagi pemisi tang nadai gak kuningnya orang begau pasal angus saritu nadai mindah gak ku saritu asai-asai ku tuan bomba
8: bukan nama laban kami tadi sinima kangau madah ke bisi kampung angus bagakan bilik kita di tu laban dia tu musim mari tu angat amai segi jampat nyararai api mayarangkai
5: ya tu kui atau air di tu rumah lalu ngabang mi bala tuan bomba saya kuda kita datai ke rumah panjai kami kita
7: ya empat kui buka airnya tuan airnya buka
8: air manisnya kira kau lihat tuan rumah air semetiknya ngentunya dia menyejam gawak tu. Nanti nadai gawak, tak gawak pihak ya.
7: Nanti setian nadai mensenya tuan, nadai mensenya.
8: Nego ajak mesti tuan rumah, gay ke puni. Nanti ukai maya jam gawak lapang, gay. Ia ke bala bukai itu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup air nyak maya gawah irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau ndak dapat gak nyelamat ke orang nanti ngelu.
5: Amat menyi kenuanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau duduk juga.
0: Oh apa ni? Bisi ayah bomba di topia. Nyau teringat ke boyfriend ini ku sumpah. Nah mau tanya ya sendiran
7: amai gak jemput di ke bagas segala pemain dini bisa nemu cerita ngos baru mah penjahit kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayak di rumah nanti angus pengrindu nah kakut bupia nyangka bisa tang ayak umbah karena ulih madam kamu pengerindu itu lutur pun susah
7: susah kerja ku ngode teja buat nyoda teh bangus pengerindu
8: pintar anem biaknya berjaku nih kati bisa nemu kampung sesemak rumah penjadi itu angus laban orang ke telefon tadinya madah ke bisa angus bak kampung belakang bilik kita
0: orang mayu manggang bak belakang bilik din aku bisi memanggang tadi manggang mano jane ke hadiah ke pren aku sebay nadai ke aku meda kampung belakang din ke bisi angus ini tapi si angusnya ayah tuai rumah
5: siapa ke teleponnya tadi deh tuan bomba induk ke lelaki ke teleponnya tadi
8: Temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi.

0: Kangau kerwai ini dijabut berani-berani hatlipun bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau punya penusah bedau kalak kumada orang bekenya.
1: Tidak kelamaan selepas kejadian Sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu, siaplah Sangkau nanti kena marah sama itu tuan rumah juga.
0: Sangkau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah kami bisi anggua sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai pembumba. Berani-rani di telepon nusi kutai bola ni kumbai di deka nusi kutai bola kemana du kuam orang dek lah.
2: Apa tuan rumah, apa bisi anggua belakang bilik tadi? Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau letai bak tali api. Nyau kesal aku merah nemu dek. Nyau aku telepon ngagir apa bawa. Sebenar api nyak nyerawai. Sebenar aku tu telepon. Sempat aku ngambil video ngena telepon ke tau. Tau. Pada dek. Pada dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
3: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawat. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
2: Anak-anak kakau ibu ah. Ni ibu utai. Kangau kakau si Sabrina. Aku tuan mama.
3: Oh, aku si Sabrina. Nada salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelam bau bakat tu.
2: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan Boma. Udah aku temuk telepon ke belakang baru aku kak merasa. Lalu kak mengkau ke kami rumah. Pernah aku nerege apinya. Nyong petang laban asap.
1: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang manuk belakang bilik tu. Beri aku mayu memayu daun kerangkai. Nya api lalu nyerarai. Maya dek kemeda api nya benong mau. Nya meku benong ngiga ai payep kena nanjanya tadi. Nemu dek. Dek atai ke kuma.
0: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut kengempu pengawanya. Apo minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakenya
4: kananya nuan tu tuan bumba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulaknya.
3: Au, ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya. Nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru section 182 Kanun Keseksaan ngau section 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil. Ngau hukum duit kebesai.
1: Nasib omai minyak. Pihak abis mas. Dek dikatai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek. Kumai nambar hukumnya.
3: Pengawak dinyak pun endak betul laban nunu utai maya musim panas. Upis kami upis penjara api ngau punya penusah dek tu. Bergempung ngau upis rampak menua narit gatur pasal orang ke nunu mai berdandang besai. Uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi, mai musim kemarau. Nya kebuah, nanti kita bisa mendak utai, nyadi digagak orang berketuk, kita tahu telefon, nyagai lumur emergency tu, nyat 999, kangau ke upis bomba. Tahu begak kita nyat telefon dengan upis rampak menua, agena lumur ingat 1-800-88-2727 tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS
2: nya betul me pengawal aku nya tadi komplain pasal perkara berketuk ngagai upin kuasa tuan rumah dek baru

0: Anaw akaure.
1: Iya, sapa kanunu tay nyante kayo jode sangau. Kumay di tau nunu utai musim musim mangato. Peda di sekedar rumah panjai ba menua ni miri den kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai makanya ti denangi ke kita, utai tu makanya ke denangi ke kita. Kati ka bisi. Ketika bisi hukum orang nu sebarang bang utai kita umai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah.
2: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tau kena hukum anda kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jail anda ngelui hari 5 tahun tau ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya hari baris section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
3: Au Tuan Bomba, kati pulai ngagai kangau bulak yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bulak pemenua kita di Sarawak tu. Laban isi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Isi nerima kangau bulak pasal penusah ngus rumah panjai.
2: Ya, ya, ya, ya. Amai, bisi upis kami tedin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis Bomba Sarawak Semina 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh meh nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
4: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya udah mesti tau jengka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dia tu. Mengagak panggilan pelesau. Ya udah makau tu sepat temerik kau makai dirinya masuk jail.
5: Tim satu Bomba Kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
2: Info diterima, info diterima. Okey, tim satu Bomba Kanyuk bergerak, bergerak bupu hari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih ya.
4: Apo orang sidin kita kek ngeluar kaya kata sepit apiak ya Bomba tersepit dalam kereta meh sidin
2: tu meh pengawak kami upis penyara api ngau penyah penusah ukai seminak madam ke api aja orang tasah berjalalun orang lenyau berkampung orang lemas bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
1: Terima kasih ya Tuan Bomba udang nusah ke kita ke lantai tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluit orang baik sedihan tentu pakai kita lagi.

0: Nya, pengawas doa dia ibu. Jabut. Nya nusa kesedak tim bomba datang kita. Ukai ni semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kede ayah saudara. Mayu duit boleh aku ngagak lab di tuah maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon ke menua telin minggu baru ni lah ayah sendram. Aku tuh kama ngau di kian ngiga ino telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: lagu Kadia baik Chris Vocalist. Lagu Kadia beri nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan akan bisa dikongsi ke kami bak YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nampakkan selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih yang kembali kita ke udah bergulai ngunin sinanggai tadi. Awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ninga radio sada lemai nyentuk ke pukul 6 tu ngagai pukul 9 malam tu lagi sada lemai. Bagi lengku aku Monica Midi ke lemai tu ngarap ke bala kita gerai udah gawai bisa sekedaknya tadinya sakit nah kebendar okey nama bendar ngirup air manis entah dek. Okey jadi ke lemai tu nampak selama mega agi sebaka tusun program kami baka sebedau tu ba awak sada lemai nintiang hari 3 udah tu lagi kita dekat begulai ngau magrita remang ba hello wai sibu lalu nangkan kenya aku dekat baik kita berarti ke info berkongsi ke info ke bisik di dekat diatur di menua kita lalu pukul 6.45 minit lemai tu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke beri tanggung pesan berat ke bisik diterima kami lalu 7.30 lemai nama ke selama berita lemai ditabur kari YFM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuarak pukul 9 malam tu lagi berkenya ketusun program kita peninga sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nah nyol 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026 jadi tadi kita mendengarkan lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh Radio Sarawak jadi banyak kita nak nemu bala kita nak nemu dia Radio Sarawak tu nanti kita kalah ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Ndor Iban YFM Iban bala UPS YFM Iban ya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik UPS director mayanya director Sarawak Orang Putih lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina kau English lalu sepiak ya bagi Melayu tunggak kita lagi sama nak jauh harinya studio bisik duit studio mayanya studio Siti Indoor on air bakal kami tu mayanya lagi berkunci jaku Iban jaku Melayu jaku English ngau jaku Cina empat itik bansa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya nyak Kunti Indoor ngerikut program mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian Ijau mayanya semina ulah didinga kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagi engkau sedap bukai tembok Iban lalu Melayu Cina bekenya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi ya bak muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tu main je lagu terus pansut jadi mayanya udah tembok bala pengeluar program bajako ke terubah ya kita sama nemu nya Dato' Atan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke begaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjako dalam studio lalu dekat namanya kita dekat dengan lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu Nadai Berdau Bisik ia lebih ngagai main asal baka pantun ramban kita ingat ke gano bekenya udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku area Datin Senorita Linang yang mana ke menyadik yang banyak laban aku bisa tertemu ke gambar menyadik yang bab Radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauli Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tau ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya. Hanya sekedar hari cerita ke di kunci lah. Sekedar hari balaka bisik datai berkunci ke cerita. Kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkunci ke cerita. Mayuh moga utai ke di kenang ditemu. Sekedar sejarah ke jarang ditemu kita. Lalu udah bisik lagu. Lagu Iban mayanya. Udah tebuk DJ berjaku. Lalu live band. Band live mayanya tau ke bermain berlagu. Bak studio nya ke didinga kita berdio zamannya au jadi sekedar hari penanyi ia ke belagu kelimpa hari sida Senuri Talina menyadi istilah bayang sekedar hari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis. Jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar hari ya Christopher Kelly bisi mega siapa tadi ya ke belagu dinga me lagu aku aja leka belayung sekedar hari Zamrek Merah. Lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Christopher Kelly penanyi Iban ke Terubah yang rekod piring hitam di menua kita itu pun tak salah aku nama-nama kompeninya Sumbak Nahya bisi nusi. Lalu penanyi kita Iban ke Terubah yang rekod lagu ianya Niang Christopher Kelly Landuang tang yang record di Singapura. Jadi di Sarawak tu keterubah yang record piring hitam ianya Christopher Kelly. Hanya sekedar hari sejarah penanyi kita Iban kebisik. Laban suah interview tau kena nanya sedak tu grandau sedak ya. Ianya alai bisik mega info mimimit bakaul ngau ubah industri muzik kita. Bandit tu nyamai tekan aja pansut nyawa nanti keliak angganya diulang baru lah kesalah-salah menyentuh akabis belagu. Okay, sekedar di sejarah ke dikenang kita menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi numbuh Radio Sarawak. Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur mayanya 7/6/1954. Lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita mayanya kena 8/6/1954. 72 tahun ke udah artinya Radio Iban kita kena dengar kita dia tu udah umur ya 72 tahun ti mensia tuai mat ya neh. Okey dengan lengkap dulu cerita lagi aku berkongsi ke bimbel laban mamu aku itu bisi buat Radio Sarawak 1954. Sekedar aku lagi kongsi dengan kita. Kita ya ninga ke dulu sebedau kita ninga ke lagu Jis Penjalin. Nah tentu ya kita dekat nemu nama utai kenya di DC Bo. Kita bergulai ngau induk bajak kita itu kekala boleh kumang gawai biri Margarita Remang bergulai ngau hello YC Bo. Sekedar kita ninga ke lagu Jis Penjalin.
1: Hey, selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello YC Bo. Berita yang kecoba terdekat dikunci ianya Pakan Agrofest 2026 terdekat diatur bak laman Pakan di Pakan kena 12/14/2026. Lalu pengawal berjadi ke Pakan Agrofest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu mayu macam aktiviti tau narik hati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembeka industri bertanam bertupik bisik mengepakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang atau ke hasil bertanam bertupik biar mengepak produk ke bisik dikeluar ke di menua kita itu ngau mengepak bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau mengepak lica hari raban agensi. Jadi sampai kita datai ngagai pakan Agrofest 2026 laban program kebakato dan ya siti hari cara nur kita nemu agaya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisi ekonomi komuniti kita lebih kiri menua kita dipakan. Lalu berita kedua ngangkan kenyak Selangau Rough Safari 2026. Tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api kanggau ngayuh kakit. Udah berengkah dibuka kita ke dekat ngeregister rempungau udah berengkah dibuka bisi 5 itik kategori ia ke dipekit ke tu kelimpah hari mix gender atau ke induk lelaki kategori induk lelaki pegulai punya biar mereka kategori lelaki terbuka kategori induk terbuka kategori harapan orang gawak perintah ngamaka kategori JKKK ngkop balau harapan sida komite di rumah panjai ngamaka ngamik ke penemurama kita tajak panakit lama program Selangau Raf Safari itu ikut di Sadang dekat diatur 26 hari bulan 7 2026, dan kita tahu berengkah ngeregister diri diatur berengkah hari diatur meh about website ke disebut aku tu atau kemudak sebarang penerang kesili about website tu meh www.borneorafsafari.com. Hello penyawah, kita ke Bekayuhnya 21 km. Kan nama ngan nak berkongsi ngau kita tu mendengar ngambil ke sama belang asai kini asai kami sebuat hari sibuk tu kami hari sibuk tu dah Bekayuh sebuat dah. Okey, hanya ngujung ke hello ai sibu kelemai tu mulai baru dengan program kita di YFM Kuching.

Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

0: Ya, baginya ke lagu Kadir by Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pinta peningat kita. Merit selama lemai dengan gaya Aki Mu'am ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Jadi Aki Mu'am nuju ke lagu tu angge semua bala ke merindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkunci ke gayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Aki Mu'am. Ha, ngarap pula sponsor baru SSJ tahun tu. Okey, jadi okay, bala kita terima kasih laban hagi bugulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikunsikan gau kita. Tadi ku bisi madah berkawal gau radio Sarawak ne. Jadi nanti kita dengar dia tu YFM Iban boleh dipendiaga kita kena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Kelimparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkari pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Sri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomagat Limbang, Ninga ke YFM, Iban di Kuching, ngau relay dari Kuching, lalu boleh didinga kena frekuensi FM ke Semandur kita diau. Kelimparnya Mega, YFM boleh dipendiangkan kena gelombang angin pandak 11665 kHz serta kita bisik ngau ubah atau ke area segi pemansang kita bisik Mega Siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik Mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik jadinya sekedar hari cara kita boleh dengar ke YFM out jam ke dia tu jadi ya portal ngau RTM Klik tu tu nyokok sebaka semina portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa purikin yang pun portal lalu dia ukai semina YFM Iban aja tang maga radio bukai sama oleh di pedak nyokak sebakar maga engkau RTM Klik tangga portal tu nanti di pedak ia nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisa disekat tang kunmu mayu bala kita lebih lagi peningat kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ia ke diau di gawak di Tasik laban tini ke statistik ke bisa di pedak Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemayu pemadu mayuh di pedak ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuh info ke dikunci ke kami Mega. Jadi nanti kita bedak 72 tahun ya ke sebedau tu radio Sarawak ukai semina Iban tang Mega dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelihatan mega mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Nah, gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita ke sempat ninga. Sebedau kita bisik tai ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngau megang gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita bedak ba kereta ba namanya radio lama nang bisik AM nya medium wave tau ke medium wave band. Yang jadinya Siti Aricara radio Sarawak ke uliah didinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikunsikan gau bala kita nyerumba 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih ngagai bala Raban kuda dulu ke temu aku sikok ajak ke Agi Mengkang, Agi Meruan, ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelak gawak ba RTM Sarawak tahun 1969 ngagai 1971 sebedau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi ia ngarap ke bala ke nang seruran ninga YFM terus boleh ngok kami tajak pen mayuh platform udah kita dinga oleh kita bedak cara info tau ke berita lagu mayuh cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tok tang anang ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di bayi siapa tau Harry ngau Harry Ngau EJ Baun. Ha, Deluna tang sebedau kita ninga kenyak tu ninga ke dulu. Au, Siti Ariran dau begulai ngau Mr. Edmund Abid tu berkawal ngau program Radio Iban Klia. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hal itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
1: Jadi jamnya lagi pegawai koloni lah, budak Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duiti itu. Section Rabutiah Kamerikot, bawa orang bukai ke Rabutiah. Jadi duiti jamnya kaya. Ngadai siang hari video malam aja. Maka Iban sebiasa ya, pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain kucenal ya. Orang udah kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina itu.
0: Nah, Major Retired Edmund Abid. Ngawak berkawal ngau radio kita di Sarawak itu.
2: Ya.
0: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami nya tadi. Okey, jadi aku berengkar macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Rowina. Tau ke bina anak entang, dari rumah kosmos meridung meribuang layar betuang. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai malam mayuh kena pergi lak 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke pendam Kristen Anglican munggu sabun kena 12 hari bulan 6. Hari 5 pendam Kristen Anglican munggut sabut kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat batu lintang nangga jelau lubau nangga ajau ensurai dabuak ngau bala ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di betuang sekarang ke pembelayan ke diau di Balingian Lubuk Bukut, Balingian, Rumah Dangih Nak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Ngga Nak Rantau, Kemena, Jalai Miri Bintulu, Kemelayan di Lubuk Bukut, Selangau Mukah, Kuche Bintulu Miri Johor, Sabah Brunei, Ngau semua kita, ia kenalah. Disebut nama Dito, ia kenglala entang anak merbai, tau ke apai bina. Jadi, kita semua kedip pesan dipinta datai ke rumah kosmos meribuang layar betuang lalu penerang kesilik berkawal dengan pesan pemati tu tau bertelefon dengan gel umur 016-8083244 tau ke 016-853-1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak anggung tau ke PME madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai Arif Sungai Arif Sepemanjai Arif Bintulu Miri Sibu Kuching Niah Suai Bawang Ulu Ngawili Muput di Anap Sengkabang Tatau Skim

Bintangur, kau semua kita akan ngelalan yang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta kita datang ke pengawal ngetas ulit niang Jared Jang anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam, bak rumah Ramba Jembatan Sungai Arif Selangau. Jadi semua kita akan bisa tanya berkawal ngepesan ngetas ulit atau bertelefon ngegel lumur Nelson Anggung 013-9940352 atau ke Angelia May 013-8827-634. Pesan yang ke sekali itu, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam, enya bini Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Indai Landok. Madah ke pengawal, madah ke laki ya, Sylvester Sumbang anak lingan tau ke dikangau kurang megak ngau nama Apai Landok tau ke Apai Liba, udah nadai kemarik 9 hari bulan 6, hari 2. Enya lai Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Apai Landuak tu dekat di Intu Balamayu kena malam 10 hari bulan 6 nyak malam tu bak rumah sidak di Jalai Dijih Sebakung. Lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi bala di Sengan, Sebawah, Bintulu, Sebakung, Bawah Celum, Baburak, Dijih, Sibu serta magak ke pembelayan di Seratuk dipinta datai magang. Dipinta datai magang ke rumah ke Jalai Dijih, Sebakung. Sebenarnya tanya berkawal ngau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya Landuak bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso anak Umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Umbat anak Jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke pengawal muai terbalu nyalai semua kamar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan pesan getas ulit tu tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 atau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584419. Jadinya pesan pesan ngetas ulit ke niang Umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai ya ke agi bisik dia terima kami ke sekali tu. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai Ari Budit anak jantai tau ke Apai Jos tau ke Apai Melinggang. Madah ke pengawal ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang Tani anak Agas tau ke Indai Jos tau ke Indai Melunggang. Kedekat dia atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kanggo pengawal nyuak ken terbalu lalu ngelumbung. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 lumur 1B. Jadi semua kebelayan kelebih lagi ya ke diau di Nangagat, Nanga Ibau, na di Kapit, Nanga Lajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya serta kabang belayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Ana Budit 018-9026-877 tahu ke Kastina Budit 011-6386-6174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngau terbalu megat datai Ari Meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu ke niang Indai sidak ke bernama Dami anak Mucun Indai Meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan kelebih lagi ke pembelayan sepemanja Jalai Bukut Ladang 4, sepemanja Jalai Mukah Selangau,
Pemenjajalai Kemena, Bawang Bintulu Sibu, Sungai Tau, Seratuk Pusat Ngau Debak, serta Bala di Jungkuang, Balau, Sri Aman. Jadi semua kita ke dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu, Tintiang Bayat, Jalai Muka, Selangau. Kabar melayan ke jauh dipinta datai Tumu, 12.6 minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita ke bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalukan yang dami nak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur meliang nak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabuang anak mucun 011-2502-8646 jadinya pesan ke bisik diterima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke diantik-antik bala kita ti rindu ke meda main bol ne main bol dunia atau ke piala dunia tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus kau pesan ke dicuma kami ke sekali itu pesan pemati pesan tu datang dari Subdeacon Leo Najembu madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 dari bulan 6 nyari 1 tu tadi jadi yang terdekat di Sengai Malam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergila bak pendam Christian Sungai Tanduk jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small bagi ke dia bak sekayu batang undup gau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesap nusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup jadi pesan ti kedua ke sekali tu pesan ngetas ulit jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan pengawak nguan ulit malam hari 5 12 bulan 6 ngetas ulit 13 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 6 pagi ngagai pukul 9 pagi jadi semua kita ke dipesan lebih lagi kabar melayan di pedai Kedawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit kabar melayan di rumah Buni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belau Nanga Belawit Poi Sebindang Pakan Lipus Sungai Pakuh Rantau Dilang gau semua kena lah dirintai kena mari tok kang lala ni yang Catherine Umbau na Atan dipinta datai ke rumah Empati tau ke rumah Ibur Ulu Jih ke Nawit. Jadi ke sekali tu pesan datai dari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayin dari tuai rumah dari rumah Damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi itu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tok ke ini Ayin udah nadai kena pagi hari 1 8 dari bulan 6 ba hospital Besai Sarawak kurang lebih pukul 6.32 minit pagi jadi niang celak anak Nyalin tu dibaik pulai ke Sungai Pawah di Sengai malam tu hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke ba pendam Anglican Madur pergilah hari 4, 11 hari bulan 6. Nyalai minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok, Ngau Jalai, Bukit Goram, Kapit, Ibu Canda di Madur. Kau semua kita kena Allah dirintai, kena madi tu. Ia ke ngelala celak anaknya lientok ke ini. Ayin tu dipinta datang magang ke rumah Damat, Sungai Pawah, Serikai. Jadi ya kita ke bisi tanya tau bertelefon ngagal umur. Indah Ayen 0139968763 atau kelumur igat 0105411945. Lalu pesan tiga sekali itu maga pesan pemati jadi pesan tu datai ari senit pesan tu madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nadai kena 9 dari bulan 6 kemari pukul 11 pagi jadi ya tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bala Mayu bak rumah senit anak lanjat jadi minta semua kabar melayan ke lebih lagi ke diau di Kenawit Kucing Miri Suai Ulu Niah Seriaman Kapit Sibu Bintu Lu Tatau kau semua kita kenglala niang te rumah senit anak lanjat tu dipinta datai magang pesan tu ndak nyemetak madah ke Kemaya ya tu di Intu tang semina madah ke ya tu dah nadai ke mari pagi ke mari. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agi bisik di Terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datai hari tinggau anda balak hari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai mung anda medan di Bulok Patrick Bak Nangapan Angat Adul Rosita Cili ngau kabar melayan di Miri. Pemaga kabar melayan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis. Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mugok Sebilik di Tanah Garit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangga Kumpang Kandis Sayat Sebangki Pemegak di Rasau Bungkuang Gau semua di Inkelili kelebih lagi Kemelayan ia ke Ngelala Kemelayan ia ke Ngelala Niang Niang ke nada itu. Jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke Niang tu. Jadi nak daripada siapa ke Niang siapa tu nah. Tak pelabak aku kita tahu bertelefon ke lumur ke nganjung pesan tu. Leban yang nganjung nak WhatsApp. Kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-835-2884. Okey, jadi pesan ke sekali tu kan diterima kami. Pesan pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Datai Ari Jos tau kapai cuk. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Ria Sebubu Ulu Luau Awik engkau semua kena lah dirintai ke nama dituk datai ngagir rumah Harry Kayan nangat teliak Krian Seratuak. Jadinya pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus enggak pesan yang bukai ke bisa diterima kami. Jadi pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang. Sungai Arif, Pelugau. Lubuk Bukut Sungai Duan hendaklah disebut ku ditok ke lalu mayu jadi semua kemelayan ke dirintai ke ditok lebih agi ke ngelala Niang Sami anak berdindang jadi kita dipinta datai ke rumah Langi anak Unge Tintiang Petai Sungai Tau Selangau kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu jadi kemelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6 laban pengawak tu diatur malam jadi pengawak diatur malam hari 6, 13 hari bulan 6. Jadi penerang ke silik berkawal ngau ngetas ulit. Niang Sami anak berdindang. Kita tahu bertelefon ngagil umur menyadik Niang tu. 013-68-65-002. Candun anak Niang tu 011-1403-0634. Jadi pesan dibukai ke... Ya, bisik dia terima kami ke sekali tu. Pesan ya kagi bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati ke sekali tu datang Ari Catherine Pura anak anek madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso. Tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik. Jadi dekat dintu bala mayuh bak rumah anak sid anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri. Nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Segabang belasui melikat babi Sungai Babi Setapang Puyut Sepatang Brit ke pembelayan di Muam Ridan Sungai Pasir Selejau Ulu Lilih Ulu Linek Bayan Gau kemelayan bukai kenalah disebut nama dituk. Lebih lagi kedau di Miri, Neraja, Brunei, Seriak, Brunei, Bintulu, Macan, Gau di Kuching. Serta kita ke Ngelala, Niang, Rebecca, Ingkit, Anak Lasso, tau ke Indai Siman. Jadi pesan tu madah ke Yato dekat di kubur ke kena pergilah. 11.6 bak pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliat berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit Anak Lasso atau Kendai Siman atau bertelefon ke lumur Catherine Pura 019-48-99-434. Jadinya sekedar hari pesan. Jadi saya menggal baru segmen kita ngau lagu ke bisik diterima kami ke sekali tu. Tu still lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat, ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esther Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Terima kasih orang kepala kita kaki mengkang dengar ke YFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus enggak pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Ida anak Jayes dari rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Oh, jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 ndak baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembok ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil yang terbalu nyalai semua kita akan dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latui tau ke laki Ida anak Jayes tu dipintak datang magang ke rumah rau yang nanga kelangas sungai merurun julau lemai hari lima tu kan jadi pesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena boleh dirintai ke kuditok magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditok inya kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kaban belayan di Engkeranji, Serubah, Lemanak, Sengkunyit, Lepo Mawang, skim penempatan Batang Air. Engau mega simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kembelayan di Lubuk Antu engkeliling engau sekarang. Ya ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 baru mah ndawi nanga jelak Lubuk Antu. Jadi kita akan bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak ceramih bini atau bak lumur 013-410-7914 atau ke mujang anak ya. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Nangkan kenya pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan datai Ari Atin anak. Pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari datai ari ketli datai ari Matt Anthony ke nganjo pesan tu jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Kathleen Umbau anak Atan jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 hari 6 ngetas ulit kena 13 hari bulan 6 nyak hari 6 pukul 6 pagi lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kenawit belayan di Pakan Uyak Kenawit belayan di Pedai Tuah. Engau semua kita kena lah dirintai kena maditok ke ngelala niang Kathleen Umbau anak Atan dipintak datai ke rumah empati tau ke rumah tabur ulu jih ke nawit jadinya pesan ngetas ulit ke habisik di terima kami jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana hagi kita nya tadi nganjuang pesan kita ngena email tau ke ngena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca nyali ya jadi pesan ke di, ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati datari candi anak langka jadi madah ke laki ya ke bernama pesan tu madah ke pesan datai ari candi anak langka atau kinder rumai. Jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai bukan ngari tau udah tenadai okay, jadi tu madah ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai udah nadai kena 9.6 kemarin 10.30 malam yang lain minta semua ke bambelayan ya ke ngelala kelebih lagi kita ke dia bak rumah Patrick Libau apai abis tau ke lukas bilik ningkan tau ke petelur sebilik
Inai Merus sebilik di Saya Putih. Jeffrey sebilik di rumah Gani Sebangat Sebawah ngau semua kita kenal lah dirintai ke nama Dituk. Di pinta datai ke rumah Joshua Menit Buyuk. Kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau Laban dekat ngintu Pemati Niang Tok. Jadi kita ke bisik tanya atau bertelefon ke umur rumah nak Anthony balumur 012-871-0324 atau ke Christina Sura 017-515-4496. Jadi nyak pesan pemati ke pelabak kutuk kena ada itu Anthony Judas atau kapal rumah itu nak tu terang pesan ke diterima kami itu hari Candi. Jadi nyak sekedar hari pesan ya ke bisik diterima kami lalu terus ngau pesan bukai ke sekali itu jadi itu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang pada ke pengawak ngetas ulit ni yang indai ke bernama ni yang payet anak meguang. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5-12-6 lalu tumu pagi hari 6-13-6 dekat di kertas ulit dekat di kertas. Jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah Simon nangas sepanas Sungai Poi ke Nawit. Lebih ke Bambelayan di Skayu Aipoi, Menalun dengan Silai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kita kena alah dirintai kenama dito. Jadi kita akan bisa tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit kenyang pahit anak beguang. Tak bertelefon ngegel umur Kamis anak renang 011-21-32-365. Tak ke Martina renang 673-88-142-94. Jadi hanya pesan ke diterima kami. Lalu sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang tau ke Roslin Simbot anak garan inya bini igai anak andan. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 9 malam abah Fuchau Siu Batu 6 jalannya bau Bintulu di semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Belungai Putik Ladung Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kemelayan di Semindang Sebangkus Kuau Tamin Kenawit Tekuk Bis Lambir Binyok ngau semua kita kena lah dirintai ke nama Dituk kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelala niang Roslin Simbut dipinta datai ke dipinta datai ba rumah Fosiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebaran tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelepon ngagi lumur 011-1991-5688 inyak lumur anak niang tu Edwin Ijua. Jadinya pesan ngetas ulit ya ke bisik di terima kami. Terus ngau pesan ke diterima kami ke bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami ke sekali tu ianya pesan datai hari Cecilia Gading anak barat tau ke Indai Ayen hari rumah lamat Rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagi hari satu lalu dekat di itu bak Sungai Pauh nian celah tu dekat di Sengai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagilah 11 hari bulan 6. Jadi semua kita akan dipesan dipinta datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asar itu. Lalu sebarang tanya berkawal ngau pesan pemati tau bertelepon ke lumur Indai Ayen tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 013-99-687-63 atau ke IGAD 010-5411-945. Jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bawa awak pergerak pagi pagilah. Kemudian dia
Pukul 7.30 lemai pelagi nak bakal selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke dia tabur ke terus dari YFM Iban si lagu ke sekali tu dikena kita berperindang tu. Terima kasih yang kebelah kita ke bisi ayan bak sebelah Facebook out siapa ke minta lagu tu tu lagu ya ke dibaik rim jana ya ke dipinta Siku Arif Ninga ke benuang berbaik ke kereban pengangkut ku yang ni ya tadi dah bak apa Facebook au jadi ya madah ke benuang dalam pejalai ku ya benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rem Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa gara ke terperindah dengan ke YFM bak luri ngarap ke berjimat bak jalai alun.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke berguna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh

0: tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Ansri Datuk Ahmad Steven Kolonikan enggak ya.
2: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

Dia tu kami nak buat ke berita lemai, ke terubah tu batang berita. ASEAN berguna kelangkar pengawak ti sama di persetuju kesidak kena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus lembut datai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap balan nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngembuan pelasar engkau langkar pengawak tik sama di persetuju kesidak dikenak ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngembuan langkar pengawak tinya metak berkaul engau pekaranya kelebih lagi berkaul engau pengawak tinyambung gret kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Yang madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak inya dengan kaul kerjasama engau menua-menua ke berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engau Singapura. Kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam gentur ruang ASEAN. Yang mana ke Sarawak megak keras dekat ngemujur ke niat di dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bat tahun 2030 nyinilak tingujuang ke laluh kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC ngambil kebala graduate tau ke mudah. Tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinya dia ke peluang gawak ke fleksibel bak kampus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke bala nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngena saup dari Council Marketability bala graduate engau pengawak di kerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut nemia universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebur datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi from the University Alexandria Menua Egypt ke bisi kaul engau sekedak bala nemia ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya ari farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh orang saruk penemu ari sukut pengiktirafan profesional. Yang madah ke ari agensi gelayakan Malaysia MQA, upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke sili agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil orang ke bisi penau TRES 2026 dekatnya di pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak di lebih mekuah ke bidang teknologi engau innovation. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In madahkan miak rebak baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayu macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, engau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data engau automation dekat berguna ke raban urang tinggal buan pengelandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri engau guna industri. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakutuk lebuah tiba jadi TRES 2026 by Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun balan miak ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak, nadai ulian terima peminta ari balan miak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau, tinggah suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau balan miak ngau jaku tinggah suh sidak berjaga-jaga.
yang madah kemara megak dekat bersawup ngau opis penderbai bilun orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia mansut ke Jakut tu udah ketembuk pengerami endur nyuak ke anugerah nembiak kenyulut bak Persa SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjakut. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke pengerami edisi ketiganya di Sadang oleh matak lebih 2,000 ikut orang hari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Yang mana ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngaga industri dagang temuai di menua tu yangnya hari pemenambah aktiviti ke bekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diatur ila. Pengerami mal hijrah renggat menua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekat jadi pelasa di mana hendur negap ke penyerakup antara rakyat dari pupuraban bansa enggau pengarap di menua tu. Sebelum Menteri Bah Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah tis setimbang ari suku rohani pengawak ramah enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti berbata asur sama berbasa ke sama berbasa serta berakup enggau pangan diri. Ya padahkan mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung enggau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya maksud ke jaku tu ngagai pengarap berita di Miri. Balan Columbarium Anglican Kuching ngimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kena hari dua tu ila. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia jadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja tok tangpalan Tajapan dikemansang ke gereja tok tangpalan yang megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus orang ke udah nadai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayuh udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresa enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, diriput kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China diriput ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajak pen penanggul singkinya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya direport kenyekat mansa hari bertelefon pengudah sidak kenerima bayar. Bepun hari report polis kedigaga, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis enggau opis immigration mansia identiti status dokumen enggau lisin dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratua. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rekod ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari satu tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratua DSP Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi tu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah tu udahnya lalu nyual barangnya bak sebengkah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikena yang meli dadah. Kes tu dipansir ngena Section 457 Penal Code. Yang nak berita kita ke lemai tu berita lemai hari 3 10 hari bulan 6 2026 di kedang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna ke langkar pengawak ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiat nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahilak. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu di Salin Jonathan Giri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung begempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Sleka jago sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Reti cengkia ianya ngenyet miet tau kegentiang ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita meda cerita P. Ramlee. Mayo cengkia pungguang sidak ke induk berkena ke baju kebaya, laban TBC dawai ngentiang ke pungguang ngambil ke mana di pedak. Aku ngasu igat meli gelas kaca ke cengkia bak tengah, nemunya di belia ke ngembul bak

0: Tengah. Jaku cengkiak megak tau disebut cengkiak secengkiak ti mai reti majak tau kemansang genting tau kemit. Lalu tau megak dikena ba senentang reti ngasuh cengkiak ti dikumbai ngenyengkiak. Contoh ayat Amat Raya Gamal Nuan Datuk Serinai nyau cengkiak secengkiak punggung nama sakit nuan piak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau tak genting bak tengah nama tidak kena Cina ngenyengkiak ke pun kayu yang ni nyanakak selaka jakuk sehari itu ianya cengkiak. Selaka jakuk sehari itu tahu dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Jadi apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau dah. Kau nya bisi Bruno ke jago pesan yo. Nggak nadai lah nyingau.
2: Oh, tang maya zaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai.
1: Bisi pesan.
2: Bekerni cara sedang nganjuang mayanya.
1: Main tulis.
2: Oh main tulis.
1: Telefon.
2: Oh nganjuang kita kan main tulis nganjuang gawa tulis.
1: Orang kami tak lagu main tulis nada telefon.
2: Ngedap pos.
1: Ngedap pos.
2: Apa punya nganjuang diri orang parai lah. Berupa pesan datang.
3: Oh ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
2: Oh, sempat. Oh.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
3: Oh, telegram. Kena telegram.
2: Kena telegram lah.
1: Oh, tiap-tiap luai nak telegram.
2: Lalu jempat ya datang tanya.
1: Lalu datang kemeja, ya. Kena telegram. Lalu bisa telegram.
2: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
3: Ya.
2: Okey, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
3: Terima kasih.
0: Mei 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ianya lagu Wari Raban Masterpiece, lagu kebernama Menyadi, lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita ba awak ndur ninga ke main asal, jadi ke lemai tu kita dekat mendiang ke main asal pantun. Ya, tiga ikut orang ke dekat berpantun malam tu ianya sawiang anak kandau. Dekat-dekat mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Meridian Nasid, pantun Sayau. Pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun kena dikuat ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau Megak. Jadinya tiga-tiga pantun ia kedekat didingak kita bak program main asal kita ke malam tu. Terus sebegulai sejalan dengan kami bak YFM.

Abituliah ki surat ngiruam ki pangan. Tuk miyaku bujang seri aman kanusi kita ejarti utai kedapap pamansang nyamayo asa erispe kita iban dia to mansang minua kita hari bagi kalima minua limang. Piga etam ngoang angka, piga etam ngoang ang nanga barawan dia to maju genap ngagai bagi keempat. Maju ke Bantulu terus ke Sabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh. Nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebuah.

Brahmana untuk angka kita Iwan. Gak si te mejala maju ngaga minua ulu kilu buat antu pamanya ya.

bisa paman sang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raj nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunong kapangguang gagindir diubau tiar ditentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang prian gan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tanganan nyumpah tubor empam Tuk tau kena kita tuk miyaku ni jauh ke pangau libao silayan nyandian miyaku medak buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidenyang orian nak tau dempak si barang jam nanti kita makai nak tau dempak lemai seki makai tubai racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam Nyilok darang tok disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamok kaban ngaga isan tok kemparian

Asayah Hamlan Nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai Medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabatak penerbai nyeluna singai Bangat rangai-rangai nyariah dadram Namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak ganah

Dala pa matubaruri aku gila maruni ransiang lanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ngetubur rempam mengkelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengkuluang ratan atubai palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketubur rempam makuwait parai keinai.

dini ay mata kemurino dara nalmau nak nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliak ni nyau ka kaki rantau tepedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia ku tike asi menyadek tulang ku bangaleme na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku ae tu bab sae banget nitiak deliwar.

0: babing luang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu serada sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi dua penama pulai ngicak kesalah kami orino ada tetekak nyerada kelebak ulua sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuanya malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang babi apa anginang
1: eh agena asai agena Pajalai anak naninga de darah biak bunda we rusak di kumai orang pula yang ikat ampak yukumang padi nawang anang sekekiang ay de kumang jawai aku nantai kade bijengai kenyamai nyamai to tua we liak ente sema de ngai kumang jawai nang sekali dimuai kebukai sua kapangai aku tubua belak namai aku nyimpan ya kebiliak bayak simpan di selantiak nyata jauh rusak ente sema kita orang ino bisa nyati kak tau gang uji ngapa nyepik ngang ngelik tada buang we sunga ukai tu tau ngasuh adelsi kumang menti mabuan tisulah tau tau ngasuh agama desa tidi tasi orang laki semua muji orang bujang nanti kumang cino angenang karena sekali-kali dewa yang menyari tak diau dire talunga welunga kati konuan naninga rita ribuat kepka bipupuat kaya bipangka hujan nalian tola buah nata orang begau masih bedau gede itu mau disadau nyadau kadire dipangal diunggual we kuah manu kati konuan naninga minua kitae ya to balat aman penyakit kubiat balat berampiat napiga iga lawa lawa dino darang aing nak cupiang mo gamang lawa nak dipedak dia lalu seminggu lepasnya ningarita nuan kumang udah kena korentian naurang empat belas harinya kumang menti ukainya bakal kena lama kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai kau orang nintek tinggai nadai mantai kau tai dampak ini nak maruni des diati turan siang yang tidak sudah hayak alen nak napa opa makai sablah kedai kadudi hari kumang menti analisa lisa di nodara nang una ajara kubiat kadua kurai nodara sangat berbahaya gante sayau kena sayau ku medak buah si bau ngadek sulu lengau ke udah mansau tu amat we lama kak kunike asim nyade tulang ku lemek tu nak dapat diga kak ku tebang di hukumang aku mengakurang di kabang tu baliwang di tempat kak ya maliak kai tu gua lemek ku asim nyade pada kemunte tepanyai serpa dia kujulua dan pucua kulia setangkai aja dia kumpa nianinga di kumanda kalau orang kena dai we manza ba ba la lai gandem buyanmu Engkau yang terbisa nyangka. Desa lah kutuwe rumah, ada iku ngau mepipau aku telengau tubuh habla. Ante tunggu kepulu tunggu aku nak nawal peminta wisida laban tubuh habla aku sama aku ya. Makainya cuma jawai apa lalai. Dia berjual ke pasar ngalu berdajak. Ya tua makai di kedai. Napau bakau pasar beletek nyadilek. Dia anang sekali-kali tua duduk di meja nyindok darah. Empak bak jalai nyekumang jawai baik akal bukai. Iga nama nyelai de baik de ramang manya de kati kuna bekanya de ninga penyakit kubiat pasal kapiat tu balat berampiat na piga iga ante tua dudua di meja rela tu bisa ngamata sedadu nemu pulias tu bisa medak salah tua sige salah ngalangalnya tua sidak. Ada penungak metua lentak kena dena hukum apa cara. Agak baru ni yang aku sebenarnya terpedihau kepala aku ningak cerita nuan ke udah lama udah ku yang disandiang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tetap jauh rusak. Udah tebalan tiang dekat suatu yang harga 25. Kasih hudu menyadia to badok. Ingat di tepak ngedewai kaki apa jalai. Ande baka perau. Dewai orang indo. Age jajepok tepanyai lima linsu ya badas hudu ku. Linsu biru tu kuning we muda age tan di depan injen 9 tu 25. Age tau di penuma nya ningo darah maya ri agata. Gande baka baju nuan ku mah diu dinhau aku selalu kena maya ka mansa. Utang pernah jago wai uraino. Ngadai penunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah hendak dipedak hendak didingakan ngau tu jago tanya. Nadinga pangguang-guang tu tawa setempat kasih mentu buah belak tua kumah untak dini metua ilak ngigak penemu kangena. Jalai apa gulai. Hama jaka orang kedulu tuai kalia udah tulaban tua udah kena pansa untuk kama tesat sengepa asap lia bagulai kita wai balala abagulai.
2: Segulai sejalai ngau kamu Pak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datang ramai ke Agrofest Pakan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthew.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubahsuaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai sukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jangkut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu, Betty anak matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

Ya, lagu ke di bai Sawang Band ya ke Maya bertemu baru yang ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tau ya. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tau. Jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan awakku Sam. Engau mega tuai rumah peti yang bawa program ngegam program ngegam semangat kita emeh ke malam tu. Bisa seminggu lebih kita ke belaga. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program ngegam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita apa program kita ke malam tu program ngegam semangat ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bagi kita ya penusah kudah nyadi bagi kita ke ujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okay, jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita yang.

0: Peguam sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masak belakang pulau merdu.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
4: Okey, peningat ya, kita udah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat ke ngau ke terubah hari peningat kita ya.
5: Ya.
4: Yeah. Okey, ya. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Aku tahu Selima Abdullah hari kampung Iran tu.
4: Selima, Selima Abdullah ne.
5: Bayiran. Bayiran den.
4: Abis ini dengar nyawa kami doai.
6: Dengar,
4: wai dengar. Dengar ne. Okay.
5: Terus ke dia Selima.
4: Ya angka terus ngau cerita nuan meh malam tu Selima nama ke dekat dikongsi.
6: Terima kasih. Ka asai ka ngengat nat lah na sana.
4: Ya betul.
6: Aku tu nak ingat ke tahun berapa lah.
4: Nada yang awak.
6: Bisa ke 4 tahun ku dah lalu lah. Terang ingat suara ni.
4: Bisa terang. Terang man.
6: Nanti kenuai melaki bini tu tadi. Ngapa bubu? Lapa pengikut kami tu. Jadi sudah kurang bubu nampak mulai mulai.
4: Amat.
6: No. Angkat dah kenuai. Ngapa bubu tu tadi? Saya bantu ngapa bubu ni tadi. Ngapa mulai tu ngapa bubu? Kuah ke ngapa bubu tu tadi? Kali mah bayarnya. Bayarnya tak pansut. Hari yang suruh baru perahu wire.
4: Okay.
6: Suruh ada baru perahu kenuai pansut sepeh tu lapan perahu nya kena sai, sangat sai kena ngapa bubu.
4: Okay.
6: Pansut di sepeh kau yang tadi. Ia nya benar ia nya tadi. Tak lengkap atau tetapi ia nya tadi. Kena tangkap ya lapan hari tebian ke benai deh. Pansut perahu kau yang. Pansut di sepeh mani wong aku apa pakai nama kita dek tau nang lala mensiang kat tau pun nak aku bunga tenggelam ya kenal lagi ni mai ucok ku situ ucok ku mai nya kira umur apa tau pun ya
4: kere
6: ucok ucok nya bahkan mai nak ketinggal angkat banyak. Telepon aku macam saya aku minta baik yang minta baik kena nak minta baik yang nak tahu ke saya guys. Mulainya tadi lalu kira mulai ke diri mulai yang ni mulai ke diri mulai ini. Kira kena kena aja menyata dah sebenarnya. Ni kira kena 2 bulan udahnya. Nabah bubu baru aku ni asai kena rai takut aja. Asai kena rai takut lagi. Ngapa bubu baru. Nek ku ngau ku. Nek ku ngapadai. Nyau kia nyau bujang maya nyak. Dah nyau bujang. Ngapa bubu baru kena wai. Bekenyak baru kan.
4: Ayan baru.
6: Au. Tepan. Mungkut ngebayarnya. Sikit lu merangap kenyawa. Nek ku merasa dia ngebayar kemudi aku tak luan. Ya, lah kemudian aku tolongan mak, kuya bayar mak, kuya anak aku. Tahu kuanya dia berpusingnya, berpusing ke yang.
4: Oi, ne.
6: Tahu.
5: Bisa, bisa pernah saya mesai.
6: Pemasai aku lebak kena medak ngai pula. Nak medak. Ke warna aku ke hari mesti perahu nya medak. Pusian ke perahu mana. Pusian lah perahu mana. Nak ko yang gale mak ko yang nang anak budua de mak anak berdiri ko yang anak aku gale. Anak aku nang de gale ke rempulan perahu ya.
4: Hau ah.
6: Nyadi aku tu tadi. Agai kak medak nama saya pusian ke perahu kena wai ah.
4: Kan ilai ya.
6: Au, kan medak nama utainya. Au. Angkat dunia bayarnya mak ku yang galai de mak ku yang anak ku galai ku ya.
4: Au.
6: Ladan ade Tuhan punya kuasa dah. Iya nya tadi aku nak terpegai ke sungai Wahana ku nya terpegai ke sungai.
4: Au. Oh.
6: Tak tiba-tiba ribut nak muput ke tahu kenuai ke benua ngai. Benua ngai perahu kenuai tadi start aku ingin start aku ingin mulai ke diri bubu nak ambil abang
4: oh.
6: Nak ambil abang mulai mana ya nah. Hanya pejalai kenuai ke mulai ke bubu nak nyak aku medak nah mau tebak benduang perahu wati ku
4: oh.
6: Ya, madah kan aku uji di kita dulu kakungan tu yang selalu aku ingin dek mega ingin semua ya aku kat juga di luar kakungan tu ya tau selalu aku ingin iya ni tadi lalu aku mudi ni ya aku di luar ya aku kemedak ngeri saya tinggal bak gandung perahu kenoi man
4: tau ni
6: tau dia tau ada yang disimpan ku ay ada disimpan
4: tau ah.
6: Tahu, ia tu bahasa nung perahu nya dijemput aku lima lekat ya dia.
4: Tahu.
6: Nak saya tak pernah tak sebenarnya nak tak dijemput aku aja. Ya lalu singkir. Angkat tu dah nyok dek datai rumah. Si aku angkat laki aku leban nungai sri udah kalah mengalami saya bantanya. Si dia laki itu sampai ngerbuat ya ngagai nak. Nama-nama seorang jadi minta bayar dari semua itu lah bakal buahnya tidak hanya puris
4: terus oh puris
6: terput ada puris minta puris tidak bayar yang tadi minta ya umpan yang ngomong semua ngai makan manua kenuk keruai ya ngai makan manua au angkat dah abah keruai baru ketinggiannya tiba-tiba keruai terbedak kebayak berjalan lantik keruai bayak yang tadi kayak dua ya bayar, kayak kumpan gitu. Uliah bayar, tadi uliah.
4: Oh.
6: Uliah tarik. Aau baik, tidak ya pulai bayarnya, baik dah pulai. Besai bayarnya wah besai.
4: Aau ne.
6: Kalau nak bayar ngelay ambil. Tumbuh semua.
4: Tuainya udah.
6: Aau. Yang ada ngelay mata ya buta sia.
4: Oh.
6: Tapi banyak ambil bertanya ya luri jipam sama orang ambil ya
4: okay. Kena ngangkut ya
6: kena sepul ngangkut ngangkut luri wai pemsai
4: pemsainya
6: au
4: ti
6: ayo orang kami tapi orang kira orang yang bisa mengingat aku mesti cerita ngangkut mengingat so bisa orang mau.
5: Dato gitu bah mayo ke bayam si mayo no bayar kita. Sungai ni nya kini.
6: Air suai.
5: Oh, air suai patut nah. Nama kamu ke ya ke depan sa nama ba kampung orang Penan. Penan nah. Ba nimatan suai nah dai airnya tu. Nimatan
6: suai
5: nyen
6: wai ulu kira ulu kami tu ba. Ba air suai kata pibak Iran semek warna suai. Tak jematan pesisiran pantainya, dan tak jematan pesisiran pantai kita ke bulu ringri ke bulunya. Dia nak bubu aku, nak bubu aku bubu aku selalu aku nangkap undang, nak pemulih aku
4: undang.
6: Dengam semangat aku wai,
4: saya
6: tak
4: tahu
6: saya punya. Aku balang mata aku. Nama ada nak ngendut ya aku ayah terlalu kan sel baik aku yang mana aku ngai aku kasih ada aku medak aku
4: oh.
6: Nak nyari kena kopi dengan sopak dengan kami. Kita berani membunuh bunuh. Tapi kami nak berani membunuh ya. Baik orang pulang kita berani sopak. Baik orang pulang kita berani. Ngelai enya, ngelai dayanya tadi. Dia tahu agak ada simpan nak kau. Nanti aku berjalan kain. Baik kau ya.
4: Taruh nuane.
6: Sikit dah taruh kau. Baik aku berjalan. Tapi aku kain ya sikit ke baik aku. Tapi aku tak tahu. Nak nemu nama arti yang merek punya sama adanya tadi.
5: Bisa nak aku bisa dah mai mimpi dah mai dia kenyap punya nadai.
6: Nadai dah mai kenyap tapi aku mai nya sampai aku berjalan mai. Aneh enggak aku meda bahaya besar aneh bahaya apa aku nak meda ya kan.
4: Au ne.
6: Au. Kenang semangatnya aku. Atai aku lihat ya, kai deh bidang ya aku wai, sikit telan di dalam hamukku. Iya, betai.
5: Ya.
6: Betai, tan lebih pemberat ya, Tuba.
4: Betai, ya.
6: Au. Antara masalah ya, antara masalah yang namanya, semuanya ya, 19 kaki lebih ya.
4: Ne.
6: Au, buka belakang ya, 4 kaki lebih ya.
4: Apa betai, ya?
6: Au, antara masalah ya. Ramat saya nak sampai sekat sejajar ramat saya, lepasnya ada suka dalam puris macam dah. Arinya aku, nak aku tu, kak nanya lan teurang bisa ni nak aku ni teurang mana, aku tu tadi aku, kak nanya nama tinggalnya nak ke tengah Jabaya, nama tiannya. Nanti orang kebisik ni nanti orang bisik mati aku. Aku tahu jadi setiap malam mari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai. Tapi nak boleh lain tahu baru bisik boleh.
4: Nak boleh bertelepon memang lama tahu ni.
6: Lama aku dah ni kau pes ngenggam semangat tahu wai. Ingin aku kak mentai kenyak pada nyak aku kakak aku uji cerita katanya kula pansur bak ngam semenya kula aku tu kate nak uliah ka kula kita panak lain kumpulan tu nari lain pura lain dia tau
4: Aku lagi ni barang siapa nemu lagi. Bisa orang ada lagi dah.
5: Bapak penemu, bapak tang, bapak penemu aku. Nanti kita nak ada kenyap. Untuk dari pada ke, nak ada
6: ini. Nak ada. Nanti mari kenyap. Lapan aku tu. Kurang udah memeluk agama Islam. Kena kini yang ada kini lapan aku tu. Asyik bakal kita itu iban. Buat di piri yang ke kita ini. Di intu kita ini. Jadi bangsa orang Islam. Tapi nak ada pengawal. Saya kebangsanya nama
5: Hedisi. Simpan aja. Nada yang ngiranya. Mudah ke merik kita ini. Mampu sih kenyam. Mampu kita ini kenyam.
6: Nada yang
5: ngiranya. Nada yang ngiranya. Nada yang ngiranya. Dia akan merik kita
6: ini. Ini aja lah. Saya kubjalai dahi. Ya, nak sikit lepas.
4: Ibuan dia aja.
5: Ibuan aja.
6: Ibuan aku aja. Hanya aja wai ne.
5: Okey, terima kasih.
4: Terima kasih Selimah.
5: Selimah hari
4: Iran song ke malam tau.
5: Mulia gigi jago ne mang kira perahu ah.
4: Alu taruh tu dah menya. Okey, peninggal ke terubah kita ini ke rumah.
5: Kita ngalih angkai peninggal kita ke kedua
4: pengalaman. Ya, habis peninggal tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam DJ. Hari ini binyo tu DJ.
4: Lo binyo.
0: Imbah ko, imbah nama aku tu. Kalau mau nong, kau aku DJ.
4: Imbahan nih. Okay, imbahan.
0: Selain itu DJ kan, kau nang cerita, orang kemunu aking ini aku nggak beradat ini DJ.
5: Nyebut bangsanya kini.
4: Besi nyebut bangsanya kini.
0: Ketinggalnya nemu orang yang madang ke kita dan mau ke mana?
5: Nanti berkenyak tahu kan dia nyebut bangsa
0: yang bukan
4: orang tahu kan? Bangsa iban, bangsa iban, meh. Anda nyebut namanya
5: lagi? Dengar deh.
0: Okey, boleh nyebut namanya dia?
5: Tahu.
0: Okey, ada maki aku ganti yang. Nama ini punya bisa. Aku pergi ruban sebuah tu DJ.
4: Okey.
0: Aku pergi ruban di sebuah ruban aku sebuah tahun 1988. Jadi, berketuk ke DJ.
5: Okey, terus ke dia.
0: Okey, aku tu tulubah tu dia je, enggak cinyo ni ingat lagi. Jadi aku menyo, dia bujang dia je menyo. Menyo. Kalau dia rumah aku sekali. Ya sekali besi. Dan yo madah ada pergi, mana mutong getah lunya dia je orang indauknya. Jadi aku berumah berumah sabi sepuak sebelah ruban. Jadi jadi aku ikut dia buat langkau nak jauh di rumah agung bariat sebelah ruban. Dulu kami niat orangnya. Orangnya tadi ya, tak madah orangnya hidupnya. Yang nak yang pihak orang si aku kita mati di bariat dia pihak orangnya. Kalau orangnya madah macam kita pergi madah ya. Orangnya tadi mati ke komedian. Angkat di begau magang kami di supuak dia. Makan kami kira ke bijak ku palok juga pecah di je.
4: Okay.
0: Palu orang laban orang ke di sini nam di sekolah nyam. Kau ngulu ke ke minta ulu sakit kau ngayap ke rumah barit. Okay. Bukan orang biar tu orang dah si bini magang deh. Tak melakukan. Bukannya tadi ya. Dengan yang terakhir kau tengok baju kuli. Kerja pandak. Nangkin luku ala tua ngulu kerja ngayap. Datang nggak jual di rumah agom ya, dia orang pergi ikut mencari pun incang yang kau utai tiang cak mulok leban ya, dije
5: tiang tiang nama dek
0: cak pemula lado kita ini dek
5: oh tiang pemula awa pencang pencang
0: aw kau kira sepol biang
5: ah ya ya pencang mana awa
0: kau dengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya kurangnya tadi mendang abing ram pun betul mendang si tidak tega. Dengar mulai baru kan orang tahun. Datai buat langkah dia ini aku nusuk atap. Mainnya nusuk atap muluang. Mainnya tu 1988 lah. Mainnya nusuk atap. Kudanya tadi ya. Kudanya terlalu di masa Allah dia. Ini aku dia nak langkah pulai pihak aku. Ini aku nya. Dan nanti ini aku dia tu isah demam ya. Kudanya tadi ya. Aku duduk pihak kurang 6 ikutnya.
5: Oh. Ha? Awak.
0: Udah jadi rugi. Dia kan urang namikonya. Lu gudangnya ini nusa atap nak api api kita ada api swago ini ke dia. Ma dulu bo agim tekan dah mari tekan kena. Lebuh aja nusa atap dia urang balo ke namiko tadi anu ngambil kapa si kapa bentang bo ruai dia deh bo rumah ke konya. Bolan kau ambil ura kape kena kapaknya DJ lu cincang lebih pola ini aku hari hari belakang hari pegu ya malamnya magangnya orang di jauhnya DJ
5: nah
0: orang orang nak berada deh orang kau ngumpat juga ya udah nyok orang ke orang kau mutong kita masalah kami sudah parai mati yakin kita ya kurang lah ini dia kami dia orang muda. Udah nyok tadi abah kami balo megau megau magang cil ke tiang hari ini besi atau latar besi atau baru lah nyok memukai tadi nyok lu besi ayok ke jiku udah umurnya nama ayok ke nyok mari mari nyok aku menyok kerabat dia angkat dia belancar bo peran bon nama bos biang nyok ya kau ngebas kio udah kau megau kio lebih megau kio ke ambil orang tadi bangkai ambil orang yang tadi ini baik sekarang tu akhirin mula ke misal tu dia ada baik boleh pulih sekian tu langsung madah tadi punya pesawat bekau kaki bekau ayak punya belancar gambar pulih dia tangkap ayak punya baik sekarang tu akhirin jamah hari dia kemai hari dia bunuh ada DJ jamah hari jamah amat dan mau berumah pula pas uang kasar pulih sama tu ni tunggu engkau tunggu engkau pukul senapang iman yang ambil cerita bukan tak aku boleh buatnya udahnya udahnya DJ abang seduainya udah semua lada tu kayak mayu lada jual setelah di pasar ruban berkayu aku buat DJ kaya buka motor ngajuang pasar ruban kira kaya 2 jam lebih lah berkayu aku pasar ruban.
5: Oh, mainnya ukai bisa ukai bisa jalan alun ke bawah ke detok.
0: Ukai bisa jalan alun. Oh. Tim sekian ada gamenya ada, mutok sekian ada beli ke. Udah nyok tadi yang mulai nyolah do nyok madi aku mau nyolah do nyolah betah. Jadi orang ke ibu dan nyolah dah nyolah betah. Jadi belakang ni dia ada mau ke bagi dia. Kumpulan ke sini dia, dia duit dia, duit mayu lah duit tu ke lepas udah semak lah dong, semak kita. Nyolah orang ke minta ke okey. Udah nyolah tadi ya, udah nyolah. Nanti polis ni malu ayo ke nyolah. Kami ngai bolang ke dia ni. Semalam-malam naik duit kau deh. Lepas orang pembunuhan dia berhadap. Sekarang sikonya ada pupuk yang kalau ini aku dia bawa rumah dia burak bapak aku bawa jelian jelian burak dia kalau enggak kapak di belakang dia pergi kalau ngelban kau tadi pembolok yang lada katanya mati dia mati langkau dia nya begaw kami dia jadi mau pasat orang dia nya duit sedua si temu si gendok engkau abon tang baru penyelap kaki bomo pintu itu dia dia engkau sudah buat sangkal manuak dia beliak dia tiga nak mu orang mencuri tadi engkau balam kayu bom lahir dia si tukar mago lahir kau sedua dia engkau duit dia bawa jamban yang besi cuma pertanah yang bawa kacau ni nak temuran yang aku buatnya temu tadi lepas ni orang ni ngigok tu cuai ya kau bayar cuai ya dia nyok nyok temu orang dia nyok agak bisi hari kilun kinsi lepas menua kami dia sebab bini ni kedua tak bini ya nanti ya tak udah temu

0: kita saya megang kami.
1: Oh, baik menya dia temu.
0: Habis dia ketemu ni. Nah, mulai bini dia kan punya dia megang orang ketemu ni. Laban sudah bab kawan pan diri. Si hari gini ni dia baik semua orang. Lalu bini dia nak keluar ame.
2: Mau.
0: Aku mau dia lah aku nanya. Kalau aku ke dia lagi. Ya aku buat perubahan mula aku merasakan di bisian perubahan aku cuba di sini aku mau.
1: Dia tu berapa umur dek Imam?
0: Hah?
1: Dia tu berapa umur dek dah?
0: Umur aku dah tahu 60 lebih di sini.
1: Oh lama, sudah ne?
0: Lama tahu 1938 di sini. Aku ke budang cuba ni di sini mainnya.
1: Ni nak ingat dah?
0: Hah?
1: Ni nak ingat umur budang?
0: Umur budang aku 18 umur di sini umur aku mainnya. Abang ini nyok dia sengai orang dua-duanya di tumbak sikit lubang sebuah dia je. Jadi ucuk si dua tadi ini keluar sikit mereka dia di lubang dia. Dan mutainya nama orang guna aki ya. Dia usai ya minyak kayak anak cucu dia minyak tak nyenak mu nyitir dia kena mati macam sikit tiga ya.
1: Aman nasib
0: kayak nyamai sebut dia dia
2: ai
0: datang pukul keluar nak ada nyen tau kayu lobannya nak dan kami sebut gapai sengainya sebut dua-dua umur semua tumbak di perimbai dia tumbak sebut tak pernah merus di ruban oh ya kalau lo sebut begau kematinya me ayo kau nak tangkap dia tu dah mati mati dia ni lah kalau dia bunuh bunuh orang
1: tangkap diri lah kena kira ke kena suspek lah kena kau jakuk orang orangnya
0: ya kena orang ngeciak nama ketinginya menyebut dia
1: ya
0: dah tangkap pula ikut ke rumah balik dia bangun ya di rumah lama sebab ni je rumah agung sebab jadi kami tu berumah saya beri supuak sebelah ruban cedera ayahnya kau pegang rumah agung mau balik sebelah ruban ke tak ada uang kau boleh hal itu pun melihat hari kami kalau kena kanya dia bisik kita buka itu
1: okey Iman
2: terima kasih Iman bisik
1: minggu sitik ni lah
2: telefon baru kan tak berkongsi cerita buka ini
1: betul
2: okey ya. Dua ikut peninggal kita ya, ya Selimah ngomong ke Imban ya. Panjang-panjang cerita kita engkau dah lama peninggal lengau ke program kita ini tuan rumah
1: ya.
2: Minggu jen kemari tu ngetu beramih gawai okey 9 minit dekat pukul 10 malam GPC awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu 082-258-633 muka 258-634 dia. Okey, lagi dibuka arus telefon kita itu ni di rumah.
1: Iya.
2: Berdau kita mendiang ke
1: berita 10 malam tu lagi.
2: 10 malam tu lagi ya.
1: Maka selama saya cerita sida-sida lagi dudi-dudi itu sem ni.
2: Iya.
1: Tak punya tadi munyi kemudian sem tadi jadi kepala peninggal ukai munyi ke nanya kapan kita tadi lepas kita
2: nanti
1: kita bangsa habis sih sekedar kita yang kita udah tadi nyebut bangsa nyebut namaan tadi
2: lepas yang sensitif ini nyaka nyaka hati orang menyata tadi nih
1: betul
2: rumah okey peninga okey nganti kangau hari kita kita iba program apa jam ke terubah program kita ke malam tau yang
1: jadi harap ke sida-sida sidingam ya ke lama-lama udah nganti minggu sidin kemari selamat hari gawai ini sem
2: ya
1: laban kita sama nemu mood gawai nang agit tebal
2: meh ya. Bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tau ne kami dua itu rumah nganti kita atau peninggal ne ke minggu nyen kemari kawannya agit berau terenah berapa aku malam tau
1: harap ke bisik cerita mah kemana-mana agit malam ke malam tau ne sem
2: minggu yang kemarin pun bisa nak cerita ni.
1: Tua ke nyau. Namanya nyau negang untuk ngai ke bisa sekedar ngucap serau gawai bisa sekedar ke

0: dah bersemangat lagi nyongai jadi kan.
1: Okey, jadi malam tu awak kena kita berkongsi cerita. Lagi intin ada tanya lagi tua medak sidai ya bak Facebook ke tu rumah.
0: Ya.
1: Nyengok sidai ke bisi nyapa tua ke malam tu yang.
0: Ya.
1: Berapa bisi ya peninggal tu rumah?
0: Jadi jam tu punya nyokap dan pinampi ke bisi berita saya harap ke. Tu perindang dulu Mas.
1: Perindang dulu dah tu lagi nyawa dah kangau kita ke peninggal. Okey, dah tu lagu hari Linda tu lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh.

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar sehari itu tadi nerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jeneral Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kaul ngau penglikun menua atau yang kaum pemansang merakak garis tentara menua Sarawak ngau pangku pengawal Raban Sedadu Malaysia tidi kena nyaga penglikun menua atau sama di randau inya ke bekaul ngau pemar penglikun ke ditapi pa renggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik antara bangsa. Tuai Pemegai Menua Megak merik terima kasih ketegal pengeransiang Raban Sedadu tudah berbenar berjalan ke tanggung pengawal sidak nyaga penglantang ngau penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis ke ditemu hari baruah tanah kenyadi pak tabak ngaga projek jalai pesisir utara pak kampung Datuk Kuala Lawas ditemu tengah hari itu tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Meracan, madah ke sidak nerima kangang nyin, kebekaul ngak penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi, dipelabak ke Bepun, ari pengawal ngali tanah, ngena misin ke dipejalai ke Raban Kontraktor bak nurnya. Nakak pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali bak nurnya, ti nak ngetu, mansut ke gis ari dalam tanah. Lalu pengawal matau bak ndurnya benuang dipejalai ke dikena nentu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba megak masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayu semak ngagai kanan ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawal ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawal mersa ke silik agi dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 jalan lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari Induk Pis Polis Pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke berjalai pengawal mersa, polis tertemu ke 4 paket plastik senayau kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemberat 3.89 gram. Hasil persa air kemai ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah. Siku antara seduanya bising embuan rikut penyalah lama ti berkawal ngau kes dadah. Di kes tu dipansir nitih ke Seksyen 12, Bracket 2 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua tu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke umur lebih 40 tahun didawa nitih ke Seksyen 37 Bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tu tadi di Tudan Miri. Lelakinya ditan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa ke nadai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah minta mesia mayuh merik kerjasama geraban polis ngambil kulih nagang pengawalnya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawal kebekanya ukai semina ngeruka penatai pemisi menua tuaja dan muka muka ruang ngagai pengawal mai barang ngau cara belalai. Nyenaka nabur ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis.

ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 ke-6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ia ke-6 tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan ya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empat tiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, ya, tuan rumah.
4: Ya, tuan terus nyambut. Dekat nyambut
3: ya. Peningat
4: kita ikan bisik ke buka kutu cinta bakal ngolah tu. Saya
3: tadi bisik berkejam ni tu rumah.
4: Ya, ya. Laban lagi iklan
3: Okey, tahu telefon
4: ni tadi tahu telefon baru.
3: Terus telefon kita sudah dibuka.
4: Ya.
3: Jam ke dia tahu. Jam kedua ngau jam ke penudi tu lagi meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi ya. Tahu telefon baru peningat. Kita ke dekat berkongsi cerita ni. Okey, nya ada rumah.
4: Nya tadi sana ni. Ya.
3: Okey.
4: Hello. Hello. Ya, hello.
3: Selamat malam.
5: Hello.
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisi, bisi.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Hakim ya tu.
3: Hakim ya.
5: Aris Rian.
3: Okey.
4: Bisa ya cerita dekat kunci malam tu Kimia?
5: Kan cerita dari aku ngumpul Rian kelia atau DJ.
4: Okey. Terus kira Kimia?
5: Nanti diingat DJ.
3: Oh, bisa, bisa kami dua bisa ni ingat. Bisa dengar?
4: Kimia?
5: Saya dengar DJ.
3: Bisa, bisa, bisa.
4: Mana, mana,
3: terang, terang nyawa nuan. Okey.
5: Betul cerita ada je.
3: Okey.
5: Laban dia tu aku dah nusi cerita tu kami ke isan aku bersihkan je. Bersih gini dengan kaki Mia di serikai dia. Cerita melihat diri keliak tu. Lagi musim 80-an keliak cerita tu. Lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah ni apa ikut ngibun Rian keliak. Ngibun Rian. Kumairan Rian redup. Dia tu nari mendak Rian nanya lagi. Dia ada tebang orang aku.
4: Nyo sawit dia tu ni. Jengkak aku.
5: Nyo meraih sungai ke bedo ai. Nyo mame okay bola-bola tu yang nang ngenalan tu nya.
3: Au.
5: Alain tu nyo nak boleh ngacak bedo ai. Ku apa ai kan. Laban dah boleh ngelimpas ke 600 tawa tawa 600 hari lubuan tu nya tawa Jepun nya deh.
3: Tawa Jepun.
5: Udah nyak kami doi tadi ngibun Rian tu yang sepiak biasa tu. Jadi Rian dah labuhnya tu yang sepiak ngin labuh sepiak gusong aku giga kami doi yang ke belakang ku laban apa ikunya orang belakut tu nya aku tu berani emang ya laban diri kan nemu tai dari je baru angkat bujang kan bujang sama aku pasalnya jadi giga Rian nadai labuh bisik bunyi. Giga sudah ada kecil ke ku apa ikut daun ribanya nang berkeguyat ke nun bakal pur ribut.
4: Okay. Oh, kan kami buau nya kan tu buau ko kami.
5: Ni nemu. Ku nak nemunya di jiran manyal berdiri lagi niat.
3: Aku tu buau.
5: Memang berani aku was pasanya. Lari apa ikut dengan setiap tu ku dek. Terau dengan aku. Aku nak tuli. Lalu keren garian katanya. Rian misalnya beli Cina sigi baru berapa sengit lebih ke sengit dua ke sengit
4: banyak nyampau
5: lagi tanpa Tuhan kelihat nyam ke mencari ketambang ke sekolah kelihat pagi jual kemudian apa Rian kena ke sekolah nyam aku kudon apabila aku dah kalau apa itu lari rinya kuat ke Rian tu baru Rian aku ya udah habis terus biaya.
3: Alari
5: itu ngitih ke ya.
4: Besai sungainya.
5: Semrai.
4: Besai sungainya.
5: Ketik.
4: Besai sungainya. Ada semrai.
3: Besai sungainya.
5: Nah, dalam sungainya. Lari aku terus dia. Niki-niki kelincir aku. Tadi lihat jari aku. Berkari tebing. Kata tebing sepiak medoy. Bisa baik. Bisa kemarin ya. Bisa lebih baik. Bisa mbak. Nanya. Ligit tadi. Tadi ke langkau tadi. Tunggu. hidup ke api.
3: Oh.
5: Nya kami dua itu medak nasi amamen tu DJ. Pejam bulan tu.
3: Oh ne.
5: Au kilik nin.
3: Au de pedak seduai.
5: Terak api ko de mirah.
3: Oh.
5: Baka nama tu nanti kita nunu lilian na.
3: Oh.
5: Kita kena lilian na. Niti api nya turun lah. Kena mapi ona.
3: Oh.
5: Tapi aku nyingat ku masanya.
3: Au ne.
5: Kami semua tu bisi ni kan, bisi nemu sudah ceritanya, kilingnya, kami rian nama menjamu.
3: Oh.
4: Ini menuanya anaknya Kim ya?
5: Mbak kili kamu kami tu kami tu kamu beli bing air itu.
4: Oh beli bing.
5: Nya sampai dah tu kalau orang kami ngau ke tempatnya nasi nanti mana?
4: Bisi. Pun riannya dah gitu tu nih.
5: Kira ke dan aku dah tanya lagi ada sebab orang ni kena harus sedar dah.
3: Oh.
5: Kena harus sedar getahnya.
3: Oh,
5: getah. Wow. Nah, keteringnya getah orang tu. Dah. Lagi sebab nang dia je. Nasib baik orang takut aku apa aku berani berian dah kelihat.
3: Wow. Aku lihat keseringi dua.
5: Ya, aku kena dia je. Dia tu baru nemu dia takut je tu ai dia tu.
3: Hmm.
5: Nak nemu ketensia lagi biar berani dia tu itu takut.
4: Enggak takut pakai
3: tu. Oh ah.
5: Okey, raka dah kenyap cerita kena je.
3: Okey, okey ni ya. Ari Suryane. Ya tu tadi nantu ninga tua tu tadi. Tu berandau kenyap kita tiga tu tadi ni.
4: Kakak anu SM tu dah kimia tu kaya takut. Dia tu tengkar takut punya punya hantu sini.
3: Kalau ninga orang punya hantu tu rumah.
4: Aku tu umur aku tu. Nanti orang kenau sakit lah bantu kalau aku ni ngata nanti hantu nyong unyah nyong betetak kita bakal kita tengah lampang babi mia gawai nyelai kalau aku ni ngan yang lain kita bula bula
3: kita bisa makan hantu menyekut siapa
4: siapa nyaki
3: ngai
4: kung ceritau
3: ngai kung baik orang nyok kue nyemak hantu
4: hantu tu yang ceritanya bakal aku apa
3: ni ingat mayuah sudah
4: cerita. Jadi ingat kayak sudah kayak bisa kalau makai berpakai kantunya tahu mah cerita ngai kami dua itu nya Asem.
3: Tu ingat cerita
4: atau cerita
3: nama
4: anak ini. Halo.
3: Ya, halo.
4: Halo.
3: Ya. Selamat malam. Selamat malam, wei.
6: Selamat malam.
4: Iya, siapa tu gini?
6: Aku
3: tu. Ya. Nuan meh. Siapa wei?
6: Engkau lama. Ya. Cerita tu.
4: Okey, siapa tu tadi?
3: Oh, siapa tu? Padah ke dulu nama nan.
6: Nama aku
3: kah? Ah.
6: Tinggau nan.
3: Tinggau.
4: Tinggau.
6: Tahun 1962.
4: Ya. Lama nih.
6: Umur kadangnya
4: 18 tahun. Anak ingat ke radio dek jengka aku nyamai gig bijak aku. Hanya yang ngasuh padam ke lo tak slow bimet ke radio ni ngapi jauh lagi ke radio ka.
6: Aku
3: Aku padam ke radio lah aku.
6: 8 buah varian. Muah Buarian di Tekaluang.
4: Oh, Tekaluang semuanya.
6: Dari rumah kami kira 4 jam.
4: Gini nya berikut.
6: Aku sudah teh di Rian. Pukul 3. Mangsa hartuai siko. Kenok ya. Kriya. Bisi amai teh itu. Ya. Dia itu nadai ketika. Ini nubar mawang enak ya. Aku ada mutai orang tengok aku nya. Udah mati bagai. Kalau dahnya mak mandi kena pukul 5. Pukul 5 punya. Mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan naik pulih kepun. Nah, datai baru 2 kali burung kutuk.
3: Burung kutuk.
6: Mati aku dah nak tu nyamai lagi. Tang orang tua itu ikut nya kasih sebab nak nemu burung. Tapi aku di dah kuat di jago. Aku lagi bujang sebab sudah beranak, sudah tua itu. Ya apa pokok kat tabu petang mangsa terdoang, mangsa tenggak sentiga.
3: Ulah terdoang.
6: nadai kami tigap lari. Ya tabuk tang mamai datai borong ke toko. Balik langkau kami tiga. Udah pukul 9. Pukul 9 datai tai. Munyi tinggir duri. Gir jauh. Oh, angkat seduanya nyuluh. Tersuluh seduanya. Nari temu.
7: Berani kan ya?
6: Langkau datai baru tanya.
7: Hei.
6: Kami tiga lo lari. Lo lari angkau. Eh, kalau isi urut induk dia lebuh mayanya bulan dua lah. Dia tahu. Datai dia mau pagi harinya oh datai kue siku. Kami tiga juga pulai nyok ketawa hari. Tapi niat bala kue siku. Kami kami yang mau menitih ya. Adanya kan di tiga lepuh lain lah. Lembuk udah lebar naunya. Nama buah nadai bulih, mua nadai bulih.
3: Oh.
6: Pulai kene. Tiga jam lagi rumah tau.
3: Oke.
7: Okay. Oh, ini menua tergagai kita nya?
6: Kita luang.
7: Oke, okay, kalau no, kita, no kita ngemuahnya kok?
6: No ngemuah, kita luang.
7: Oh, kita ampuh dia di ini?
6: Kami selangkuh itu.
7: Oh, iya, jauh mainnya.
6: Ya, pulai nama tulihan makai buah narain kami tiga tu.
7: Okay.
6: Aku nain mutai baku game ni ya.
3: Tahu.
7: Takut kentau. Ngecau mai ya, kentau.
6: Ya, mawang. Tapi nanti tinggal buruk tupuknya. Kami tiga acara.
3: Ini
6: nak aja.
7: Enggaknya burung tupuknya yang ada muru ya kini?
6: Enggaknya kini ya. Buruk tupuk saja. Kena ku ya pura. Agar tak batu, pintu batu.
7: Kamana?
6: Ya, ya, men ada.
7: Bisi, nami kita tiga kenyap ke garin tentara kita tiga aja nadai.
6: Hah?
7: Bisi nami mimpi kok.
6: Luar mau yang bukit pun dah aja.
7: Nya dia tak kemai bisi luar mau ada
6: ya?
7: Ya. Dia tu bisi lagi nyak ini?
6: Hah?
7: Dia tu bisi lagi luar mau nyak ini?
6: Ada lagi.
3: Ada lagi ini.
6: Aku tenadai buruk tukung kami tiga kita nak nila aja.
7: Ya lah.
3: Aman.
7: Halo.
3: Okay.
7: Udahnya terus.
3: Siapa nama ya tak siapa rumah?
7: Ada temu.
3: Ya meh.
7: Nada si kiri wah ketua. Tu ingat kau akhir lama bang banyak tu.
3: Kalah tabak aku ni. Okey.
7: Kerap kia bisik buku lain ngot tua mah. Baka ke malam tu. Ya nya mayo cerita ki lama banyak tu tu yang mangai gelantu telepon. Yang undai cerita siapa juara aja.
3: Oh bisik ne.
7: Bisik.
3: Oh tahu asal telepon ne ya.
7: Tu ramai. Gaya bisik kini.
3: Tahu. Okey, peninggal ke empat kita tadi. Hari kaluang ne. Seminar
7: hari sebangkoi.
3: Hari sebangkoi. Seminar nemu hari sebangkoi aja tadi.
7: Sebangkoi semunjan.
3: Ya. Okey. Ya, okay. 10:25 minit malam. Ya, okay. Panjai jam kita peninggal.
7: Ya.
3: Kita pun okay, panjai meh ya. Pulai ngok kami duai.
7: Betul.
3: Engka baru datai hari pengerami kini. Engka baru datai di rumah ke malam tau ya.
7: Ya, engka bisi ya bisi ke udah ni ke sekedar ngiliang bidai.
3: Ya,
7: bisi ke tengah barantau jalai.
3: Ini
7: harap ke jimat mah banyak ke barantau jalan ini sem. Laban kita ke nemu kandang 2-3 hari itu bak biar mah kita mayu mai utai ke babadi bajalan
3: usaha babadi bajalan lun sare itu tadi bisi mah ke rumah. Ya meh ngarap kesamanya ke pengikut meh kita ke bertengah ke jalan lun ne
7: betul bajimat bajimat enggak obat marah sama
3: kan. Aman.
7: Kalau kita ke bialai ke bepegai ke baik ke perengkap pengangkut kita.
3: Ya.
7: Laban kita nemu rimpu pandai orang nak pandai.
3: Betul.
7: Mai sem.
3: Kita nya ke rimpu orang ya, ke kadang dak
7: lagi. Nah. Jadi nya tadi bijiman.
3: Iya. Okey.
7: Ngajar orang, ngajar diri kata sih nampak bisa nampak lagi. Ini sem.
3: Betul.
7: Sama sem.
3: Lara orang, lara diri.
7: Betul.
3: Okey.
7: Kumbahnya.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
7: Halo.
3: Ya. Ya, selamat malam.
8: Majar
3: Arikmu. Oh, Majar Arikmu yang.
7: berita kemudian itu mah dagit dengar di majalah lagi.
3: Gerang mana?
8: Oke.
3: Bisa dengar majalah?
8: Ya, itulah.
3: Oh, iya.
7: Bisa, bisa.
3: Saya bisa. Padam ke dulu radio di majalah.
8: Okay,
3: okay, slow lah, slow deh.
7: Bisa cerita dekat kunci slow.
8: Okay dah.
7: Bisa. Nganggap semangat. Betul.
8: Aku namanya Abi Hoka coba meli pendek cerita. Di San Serena yang berkebun
7: ya. Benih itu.
8: Nissan Serena milik suka Nissan Serena.
7: Oh, Nissan Serena kereta.
3: Kereta.
8: Boleh aku nganjung untuk aku ke ikut. Pada aku buka kat sesuatu sanggup. Boleh nganjung ikut pun. Boleh kelumut. Ya, mata tanya malam. Pada aku ya garing malam. Kepada bunyi ya. Kami nanya belum tahu.
3: Okay.
8: Nanti saya punya bala ilia, nanya tu dia mula romai.
7: Nih,
8: rangkai minyak iam ni.
3: Apo? Nada cia dulu kereta ne?
8: Ya, kepada highway ini kita sanggup badi lah entah orang.
3: Bahaya mah dia tahu.
8: Ya, yang atai ni ada kong kacam rosak, rosak. Bawa bengkel lah. Buka semua apa dah
3: Asal selamat menya. Maca.
8: Sama gawai.
7: Okey, terima kasih menya dan maca.
3: Tambah gawai maka.
7: Woi.
8: Kemana siam nanya Floral?
3: Udah. Tahun baru.
7: Tahun baru gila.
3: Udah maca.
7: Gila kami madah.
3: Lain nama aja
7: sempat. Ila mah kemudian madah kena sem.
3: Kayak nama pelawa aku kan nanya Flora maca tu nah.
7: Maca tu
3: sikan nanti. Aku bisi nomor ya maca. Kami dari itu rumah.
7: Jadi kan nanya, padahal kan nanya anang aja kurang nah sem.
3: Oke.
7: Nanya sem, sama sem.
3: Ya.
7: Nah lah tanya
3: kan lagi komaira ngiga tanya nih nama.
7: Komaira kan nanya.
3: Program bagi kau nama sebab tu rumah.
7: Dini lain mah. Dia tu. Hello.
3: Hello.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Hello.
8: Iya.
3: Siapa tu? Siapa tu deh?
8: Hello.
7: Hello. Ya, hello. Siapa tu?
3: Siapa wai?
8: Aki Jabo.
3: Oh, Aki Jabo. Atau kereta tarik tu rumah ya tu. Oh, Aki Jabo.
7: Bisa cerita dekat kunci ulang tu ke?
8: Malam tu cerita mereka nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
3: Oke.
8: Ya. Di kampung aku tu, ohnya orang diuang dari kampung Muga. Jadi bak kampung Mugahnya kami depan rumah kami betul tu bukit pulanya dia.
7: Simpang nek ke.
8: Iya. Dalam ni rumah kami cuba lagi panjai. Jadi bunga tu tadi betul di depan rumah berseberai ni mbak kampung Mugah. Kita punya lor bung ya. Bak bukit puna berseberai kian ya. Ke gata.
7: Amai kini nyake.
8: Aki tengah selalu ni nya. Nah, dalam tengah malam mesti leguang.
4: Oh.
8: Kali yang leguang dah lebih gedeng.
3: Au. Aman banyak.
4: Kini pengenyau tanya dek ni sebenarnya kek ni.
8: Oh, nemu nya. Laban aku nak kalau mesti sekali aku ngom jadi inai ku sebab kami dua yang ngasu ke Bukit Pulang nya ya cerita waktu. Ada yang les barat ya, barunya apa libur batu ni. Batu di liang tu. Lubangnya baru jadi baru di sini bisa juga lubat kuyut kuyut dia kena. Nyata lubar mawangnya dia mbak.
4: Oh bisa sigi bisa kene aku baru nemu ngai bola kedai oke. Okay.
8: Ya ga.
3: Baru ninggal.
4: Baru ninggal.
8: Lama lagi tahun nah sih dah lamanya dia sih selalu nyuranginya. Tapi ya tu yang bisi selalu lain. Nanti tu inya.
4: Engkanya utai nyadi nyadi kena ke ne?
8: Engkanya apa nyadi ya?
4: Utai nyadi nyadi. Utang kai ke namanya labar mawang tu. Rimau mah kita kena kita ini ke?
8: Ya.
4: Kau kita ban remawang.
8: Sekali coba lembong kalian coba. Ya, ni yang dia tekan ni tekan imbak ya. Kami berbaloh ni. Selalu ni ya, tanya nama terbaik. Dekat dia lagi ni. Dia dah tak ke pun buah juga.
4: Oh, berantau punya ni.
8: Terbaik. Ini nama bukan ni. Kita terbaik. Di sebelah. Oh. Nanti kita pernah.
4: Dek kalau kan ninga ke ke bermain dia ke nengalan emban mereka kau ni ke sekarang ninga ni?
8: Ah, biasa. Kalau selalu yang malam naya nya musim buah.
4: Oh.
8: Kanya ni mo kanya sedikit madanya. Lampang apa ampar mau nggak kena kurang biasanya. Yang nengalah sige leguang bermain. Ada kalau mana? Jadi mayanya buah nasuah. Nada sih peda. Kali mana dengan berenyang dan tapang anunya buah kali sudah dah din dah pun ujung.
3: Wow.
8: Ya. Ada.
4: Ya, kau tanya kumpai tajuk remawang tu amai kene ke? Jengka dek.
8: Ya, tajuk remawang jengka aku. Ya, mai kekanya mai kena lembeng banyaknya jadi cek. Mana kalau medaknya ngai ke bola
3: nanti. Ya, amatnya.
8: Kita tahu kalau medaknya cerita kita jual mau macam-macam. Ya,
4: kira kira mitos punya nak ini. Mitos ya.
3: Cerita lama.
8: Cerita lama. Meninti dari kampung nak orang ti kayu ni ti buahnya gitu. Nada sih pun. Anang amik.
4: Bagaimana punya kau? Kelihat mai takut utai pokoknya. Mun pada utai buah tang nadai pun ngai mah ngacau negu ngai mah.
8: Ya.
4: Iya kamat kelihat tahun 60 70-an mayu mau utai nyelai-nyelai.
8: Aja tau ya dan kadang tu sebagai mayu kampung ya. Di depan Bukit Punanya kami nyam tadi sekali hajam begalai kan. Amai bakatnya gelau kita gitu dia tu nada lagi jauh mudah.
4: Iya.
3: Iyalah.
4: Kelihat bagi gak kikan munua kita kaya nyonya mai mana ke?
8: Oh.
4: Dini ni nemu kejago.
8: Kau muni tu jago. Si kaiknya si lembut dia tu pun agi mah. Lepas tu kita ke musim lah. Baka di musim kau. Kalau yang memegang kau
4: dia tu. Nanti terlebih nanti tuman ke?
8: Dia tu ya ban balai pal kun orang saya sigi ta rajin maka ta dai kadingon. Geram.
3: Au.
8: Awalnya leban selalu pulai itu. Dah te do mah boleh ikan nya.
3: Amat nya ne.
4: Oke.
3: Oke, jah buat tu dan ne.
4: Oke, lamam bandio.
3: Ke bisik pulai ngok kita ya ke malam tu. Peninggal ke nanti bercerita ke ya, ya seminat nusi
4: pengaman ke tusi
7: Sapaan tadi sidak keari sebangkuin
3: tadi. Ah, kaluang tadi.
7: Laban aku saya mungkin nama pok ya pen nemu gak aku menua
3: pok ya
7: nama aku nade kelaningal teke teke bukit Umar Mawangnya aku perlu ningam tu.
3: Aw,
7: laban kita aku kaya ngumpul menuanya aku sih.
3: Aman gaknya tadi. Bukit Pundok nih.
7: Laban sidak ki.
3: Ki.
7: Kek lembang tu, sih menua sidaknya kenyapok.
3: Aw, ah, ya lagi nyawat kangau kabukai tu, tu rumah. Ya,
7: kita bisi lagi sejam setengah.
3: Lagi bisi sejam setengah lagi ke
7: kita imban imban tadi semah jago.
3: Akhirnya ya,
7: serian bayar kengemuah demban tu.
3: Aw, nggak macam tadi ni. Kak berbadi pak jalan luar.
7: Jalan luar, lepas mengusi minyak kereta nanti minyak.
3: Aw, iya kosong 8225833 peninggal, ngau 2586634.
7: Ya.
3: Ke malam tau ya lagi nanti kita ke bercerita ke malam tau ya. Nih
7: lama nanti nyak dari belakang kereta dari cerita sepatu tu
3: maja
7: sepatu ya baru dah beli ke jarak
3: tambah
7: second hand nyak kepatut dari jaga kita ini
3: betul
7: baka orang kejualnya tadi nah sikit ke namanya sikit ke untung mana ya. Nada yang ngecek minyaknya
3: oh, kita ikut beli nyak patut ngecek ya
7: betul pemadiri
3: mudah ke baru ntar ya lu nah nama tak lu kumpul mah ke macam tadi aw amat gorahnya nih
7: ya.
3: Nyati itu dah oke oke itu
7: halo
3: ya halo selamat malam
7: halo, halo. Selamat malam tuan
3: selamat malam
7: ya
3: bisa kami dua bisa ini nggak
7: Lalakku semua ini. Anak untuk lalakku mau nyawa
3: itu. Aki uban?
9: Oh iya.
3: Aki uban.
7: Aki uban tu karena minta kelala.
9: Jadi, kemudian nama aku tu Joseph Uban anak bangsa
7: ya.
3: Ya. Oh,
7: bisa dia drama dah Aki uban.
9: Orang putih
7: ya? Orang putih ya?
3: Oh.
9: Gue aku tu kemarin orang putih. Kalau sebura aman aku tu deh. Jadi sebentar aku mesti cerita. Aku bisa kenang ini tuai ke kampung Iranya. Jadi bisa kami semua dia umbang anak bang. Jadi kau aku nak kenal mu bala mayo komen bala mayo lanan mu tu. Jadi ngelai bayarnya. Kuman bekang bayar.
3: Bekang bayar.
7: Bekang bayar.
9: Tahu kenyari kembekang bayar. Nama aku siapa? Bapa nombang anak sebang di sini boleh tak bertanya? Asyik ni lama. Yang nak aku tu asyik puluh muka yang pinta ya semua tu tahu yang pinta ya.
3: Oh, awak.
9: Hanya nak aku mak ya aku dah tangan muka yang belum banyak mu.
7: Ya, engkau engkau ya nama tay bukannya
3: kenal nama yang mana?
9: Ah, kira kan bukan bayar, ngambil kita nak kacau bayar.
3: Oh.
7: Tajak pun ya,
9: dia kang bala peninga tuan kan ngubain kunya betul ke ke nah dia tak ya ku aku depan aku nemu umbang anak bayang kami semua di bakuang ada but di bloro ada tu rumah baga pemain nyelam ya si asyik buluat ni minta ya kerasi minta ya ya ku aku tak kuna ya lalu utai ke aku
3: Aku
9: ada komen buat temuninya.
3: Aman.
7: Ukai, ukai.
9: Nama yang ini tuanya tadi. Aman yang ada nama yang mimpi. Nama yang mekanya. Tahu misalnya ya. Memang kita ngibun tanya. Ukai ngira Islam, ngira Islam.
7: Betul.
9: Ukai ngira Kristian, ngira Kristian. Bapak, siapa kita boleh utai yang kita? Nah, ya, mesti tahu di bun kita.
7: Bisa gitu, bisa tuju, kan?
3: Ibu nak jalan, kan? Ini
9: kita demo.
7: Aman.
9: Bisa gunakan. Walaupun kita nak mimpi. Walaupun kita nak kenyap. Kenyap, ya? Ah, jadi dia tahu. Pulai kaki cerita aku, kak. Sen,
3: kalau lah. Oke.
9: Jadi dalam aku nak ingat ke tahun berapa. Demo masanya kami berdua nyerai. Bukan nyerai hantu, nyerai orang parai.
3: Oh.
9: Di rumah degum.
3: Au, nyenggai Eropa rai.
9: Sungai Pasar Bluru.
3: Au.
9: Dan nyak kemarang sungai sungai Bluru, rumah nyak masuk air Bluru kesannya.
3: Au.
9: Dan Pasar Bluru tak ada kuam eh.
3: Au.
9: Jadi kami, laban kami menolak Bluru lain, menolak bakong lain. Semua kabar belayan, ngau semua makai si besar saya panggil diri. Yang masanya jimbau aku dan mu sempat nama apa ya ke jimbaunya.
3: Wow.
9: Dan aku nusi tahu dia tahu semua bala ucok ya bala ne aku dah pada aneh sih aku tahu nak saya ku. Jadi saya ninggal macam saya bawa saya selalu ninggal sebelum gas mengan nak kasih ya.
3: Wow.
9: Jadi masanya malam kedua kini sudah tengah bangkainya. Jadi sudah ke Indo-Indo itu ada balam sebab tanya dapur semua itu tahu. Kami itu bapak rumah panjang orangnya bersakian bila saya yang keluarnya. Mungkin jadi sakian rumah dapurnya tanya, tanya air ke tanya semua sebenarnya. Jadi nepek manua aku kami enam ikut kemana punya Malaysia Anadgum ngasap aku siapa lagi kami rupanya nanti kau aku nak ingat mama aja udah aku lagi sekolah di Melaya dia aku aku sekolah di Melaya dia tak boleh cuti ngam ngai lepas dia bapak kami sikit semakai udahnya tenak muka nada kode nada ribu nada hujan tak merkuk menitar
3: au
9: dan mau kali saya induk ke berapi rapuh semua sebabusin.
3: Hai.
9: Sudah kena bisa kena kejian nangkap dari ikut sedaya.
3: Okey ini.
9: Okey. Jadi pengerat, ha? Dia mau pengerat, pengerat banyak ke saya ke nama pengerat sebenarnya dia tengah pengerat tengahnya sampai keluar kan. Aku nanti nemu pun tanya pengerat, pengerat kan nama apa ni?
3: Wow.
9: Pemberiannya, kan sekarang apa? Patah.
3: Apa?
9: Terus sampai keluar kan. Pagi rumah dah rumah saya jana dan kaunya kau pada Bali bertemu buah. Jaya.
3: Okey, malam. Tanya. Tanya.
9: Dan aku masanya, saya kami benung sejak kena sila kena dari lalu merap kami semua toto nasir nak kena pantap.
3: Tahu.
9: Jadi lama ni saya kau dah rumah sebenarnya masanya tuan rumah degum. Dengar gua bertanya. Udahnya, udah rumah saya pangkat kenital bertanya aku dek kaya rumah saya.
3: Aau.
9: Anggota rumah saya.
3: Oh, ne.
9: Aau. Udah bertanya, degum kiri. Nanti tuan membagaan kiri.
3: Aau.
9: Tempat kenicah kembagaan, cek bagaan, cek degur gua.
3: Aau pecah menya.
9: Apun dua anggota kerum pegawai tuan membagaan.
3: Okay.
9: Dua kali anggota semua panjangnya.
3: Aman deh, aman.
9: Anak mana? Nyalai bangkai akhir jimbaunya nak tunggak lah saya ke ruang orang. Bapa yang nyatiki udah tahu buruang udah nyatiki saya. Kena ketahui dokumen udah berani lah. Nyalai dia tu. Aku minta kita bala peninggal. Siapa akan mau bisa mau celiang atau rumah yang atau dengan rumah pangkat nital kita tahu komen pada dia. Nampaknya. Aku nggak pernah urani lemongnya, carangan tu semua. Ya dua kali aku sebenarnya tidak berpikir.
4: Oh, laban nak nitarnya dan kebun.
9: Tahu. Dia nak pakai pengaruhnya. Sampai peribun pagi belum dah mandi berjumpa dengan lama labuannya.
3: Tahu tu bubu.
9: Kita kenal kaya pada aku. Aku lemong masanya pula cuti sekolah dan melayan yang ngaji lemongnya. Tambah mana kita gigi biar gigi bujang semua, kau lebih saya ngetan gigi saya ke pak rumahnya, ya.
3: Aw,
9: kita kadang-kadang asing kemau kan?
4: Apa mana kau bantah nemu nang kagak
9: ginti
4: ginti umpan mana kau bantah?
9: Umpan mana? Sehingga lama aku dah umpan mana? Sehingga aku oke bakal orang lain dia tahu. Kami sudah lama aku sekolah kemelayakin aku tuh perintah. Tolong perintah pakai sekolah sih semua tetap sama bidun pula mantan orang macam semua. Jadi enggak pada sekolahnya. Enggak pada tu. Tika pada sekolah nak kiranya. Ya, jadi itu enggak yang semua. Tapi tapi nyame. nyalai. Aku sosial kami nyaku dia mengap dia. Coba panjang dunia. Dia perlunya pegawai, aku boleh cuti. Dia perlunya bisa pegawai, berdarah semua pegawai sanuari semua aku sih dompet kaya berbiau. Nyalaku. Minta komen dari semua para peninggal, kini ku cara ngintu rumah pangkal ikan.
7: Dia tu bisa lagi kena bekerja kuban.
9: Ah?
7: Dia tu lagi ke? Mungkin ada apa bako?
9: Nadai kalah peninggal.
7: Dia tu nadai nih.
9: Nadai. Nah tahun berapa aku nanmu? Nanmu tahun berapa? Nah jam aku minta pun ke balap ni. Tak tidaknya ke rumah ya. Ati di sini ninggal tidak ada mumi, ninggal ada jeko kita. Nalai aku minta komen pada peninggal lah.
3: Siapa kena mau lagi? Tahu ke mana dah lagi ni?
9: Orang kalau mama yang siapa mau cara itu, kena cara itu nya semua tanya kita tahu komen nomor dia. Jadi sudah aku undur diri, aku mulai sama gawai, aku dah lalu enggak sesuai. Gerai itu mau kita gerai, kena gerai, kita jeko tu deh.
3: Aman.
9: Garap ke.
7: Dulu.
9: Kita sebut tu ya, boleh rimpa ya. Ngalap kita itu, senar lantang kira nyamai. Lantang dari kuda ya. Ya kebeda bini ya, so bini ya. Mami ke Amin. Berkat kena Nabi Muhammad, betul ya kena bahala ya, bisa kena tukang Nisa, ngasih tapi kami bisa seminam sia. Berhai ke semanai, kalau kuantu, tuan nyawa ngomong. Berjuang kita tidak bakal bukit ngebuang bakal langit selama kebintang sebelia mencari mengemari penjian kuning ke panjang semua matahari pagi. Terima kasih yang
3: sesuai. Okey, selamat gawai Akil Ban.

0: lambang aki lambang tahu komen ba Facebook ne
1: ke
0: saya nemu
1: au ah ke tadinya ne angka nemu
0: orang ke
1: pangkat nitaran tadi ne
0: ya ke bisi nemu nemu nya tahu
1: ke mana au sapa ke nemu munyi ko aki uban tadi tahu ke komen ko ya meri penemu me
0: meri penemu nare salah
1: au nare salah angka angka kalau ngasai ko teh bekenya ne ne tu rumah
0: bakal ngetua ngaki pita tu belum udah rambi tua ne
1: bedau
0: tawa kita ni ngato je kan.
1: Ah, ya break ke buku orang bukai ni lah. Okay, ya jadi ubah rindu nah tadi ni. Peninggal keenam kita ke malam tu. Nguji tu tu rumah.
0: Ya. Yeah. Halo.
1: Okay, halo. Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam tuai
1: dek. Ah.
2: Ini dia.
1: Lah ini dia. Ini dia. Selamat malam makin wan ini dia.
2: Oh, selamat malam tuai dek. Terima kasih ya tuai dek nyambut. Nyambut telefon aku.
1: Ya, oh, sambut makan. Sampau ke telepon.
0: Coba ke telepon. Sambut.
1: Okey. Cerita kita malam tu dek.
2: Tak cerita kita. Kita antu
0: dek. Oh. Terus ke dia.
2: Mau.
1: Heeh.
2: Tau ko ya. Nyari ate ini. Ya lai nyade ini ko nya. Ya lai mo sungai ini be ada sia ya. Ya lai ya lai jauh wah ya lai. Ade sada sungai. Dengar. Patai ba ai tu duan tinggi ai tu duan nya. Patai ba tu duan. Mada antu dia. Ini antu tinggi nya dengan tinggi nya bulu ko.
1: Ya.
2: Antuk ini, ada numpang kan, bak bak pelai sejuannya, bak ini sejuannya, banyak. Tingkat saya siya, bak tingkatnya, alias saya siya leh, saya tingkat. Ya mungkin numpang lah, huru siya nya, banyak. Alias saya siya, numpang lah huru.
1: Awak,
2: terus siya. Nuk dua kali, nuk dua ketemu aku, kau sendiri ada di sini. Kau yang baru, kau pergi hati nak pe punya macam tu, cuma yang tu, cuma alu alu mati macam tu, dah ke lihat bahuanya, bisa bisa buat bahuanya.
0: Nada nak gantungnya lah, tu lihat timah.
2: Tahu, kau cakap tu sih ini aku ingat, aku sendiri ada tidak cerita semua. Masa ini tu dengan kenya cuma mungkin mentum lawak kerubuk ke kaki buat kenya air kerjanya. Jadi semua ni dah kan mulai lenak kan lenak lenak. Apa rumah ni dah muat tinai. Nenya tu bujang ke kenya kini tu. Apa rumah ni tinua ya tinua rumahnya sudah lihat. Paduang, nuwah tinuwah. Namun nama te paduang pun nama ni.
1: Paduang.
2: Yang yang dia nyata tinuwah ya. Nyari ya. Nyari ni oleh tadi nukon ini. Pani. Ya dia nyata. Mimpi ya. Oh tapi nyari ni nama dia dah tak ikut sampai mulai ni ya. Mimpi ya. Ya kau madai antunya ketuai. Kami nak anu dek kuhayang anu ya, salah mana dek kami kuhayang anu ya, arwah mimpi tu punya. Nah cita, cita dek.
1: Awak.
2: Awak nak cita, cita antu. Orang ni nak jadi mimpi antu punya.
1: Awak.
2: Mesti nanti mesti mek.
0: Mesti ada pernah ya antu ni kayak ni.
2: Tidak ada, semua tengah-tengah yang ini, ini kuku sini. Hari ya ke siang-tengah yang ke. Hari siang-tengah bahu, kira kalai yang tengah. Simak lah sekali.
0: Nyamanya
2: saya. Mentum, antunya dah buat se. Agak lubuaknya, setiap hejuannya.
1: Ya. Timba sekali ini.
2: Oh, timba sekali. Kuat. Ya, ibu mangga hari tak kuat antunya ni dia hari. Antu dah mati ni kan dia.
0: Oh, kati dah. Kau yang main yang makai suat.
2: Oh,
0: masuk 9 ya ni sem.
1: Oh, mati antu ni.
2: Ba, ni.
1: Oh.
2: Okey, dia tak ini aku.
1: Oh.
2: Ini sini dah ke kami suat ini.

0: pemerintahan.
1: Ya, ya, kita
2: tunggu. Okey, terima kasih ini Cian. Selamat ngelebos gawai.
1: Selamat ngelebos gawai.
2: Okey.
0: Mampir saya cerita. Tapi baru lah, kipun baru ni Cian.
1: Mai.
2: Mai. Aman. Okey, nyai ini Cian. Dah, tu dah timbak sirau ya tadi ini.
0: Tim bihamnya.
2: Okey, nya peninggal ketujuh kita ini cia ke malam tu.
0: Mudah timbak. Kuenya yang lebasut.
2: Kau pandang ka tanya punya tu rumah.
0: Jelu.
2: Takut.
0: Takut.
2: Nama tu kena peda dia timbak jam.
0: Mau jam. Okey. Maka kita tutusi di cia tadi itu mah. Mas Nepang pajari aku. Siapa? Kayak mansam-mansam.
2: Oh.
0: Mau bisa senapang kok kau ntar ya?
2: Oh.
0: Ini kan tahu kok di Mesia.
2: Mesia kah? Ya, mesti Mesia. Anak-anak ngangau.
0: Anak-anak ngangau.
2: Oke, okay, ini cia cerita hantu, ini cia nih.
0: Nanti mau nyiku aku tadi mas Nepang udah bajari.
2: Kacit mana itu rumah?
0: Kacit. Nak ngira di hantu, nak ngira di Mesia. Nah, dah yang ngira. Gede, Sam?
2: Kita ini agak rempu, katanya gede.
0: Betul.
2: Okey, 5 minit dekat pukul 11 malam.
0: Ya,
2: nak tanya jam ke penudi malam tu. Okey, mayuah tu peninggal jam kita itu.
0: Ya.
2: Okey, panjai jam kita itu.
0: Betul.
2: Kau dekat komen bunyi ke Jusri Uban tadi tahu ke?
0: Tahu ke? Siapa dekat komen? Maka betul ke Sidak Saris Bangku itu cerita lo komen siapa tu?
2: Aki Jabu,
0: Aki Lembang.
2: Betul.
0: Betulnya. Ya. Laban Aki Uban tetap pernah bisa komen ya ke
2: pasal
0: gigi jago.
2: Pasal Selima tadi ni.
0: Kedari Selima tu jauh. Ya ke peninggal kita ke rumah mana nya? Jadi pesan ngaji Selimah tadi mana nih?
2: Tahu ibu aja.
0: Tahu ibu aja. Nada salahnya. Ya. Jadi ya kita berharap kita terus begulai hari dia tu sampai ke M2SM dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
2: Iya.
0: Ya, laban kisah kita itu dah seminggu tinggal nih Sam. Minyak Sam
2: kemarin. Oh, bisa nih. Okey. Ya, halo.
1: Halo. Nanti ada ucok begian ku ngucok ku sikir.
2: Ucok tuai rumah.
1: Ucok ku tuai rumah.
0: Siapa tu kini?
1: Ini anunya apa?
2: Ini Anil.
0: Ini Anil. Ini Anil.
1: Hari miri.
2: Datai baru ini Anil malam.
0: Bisa cerita malam tu ini Anil.
1: Siapa nusi Nita ada ya ke
0: boleh gigi jago
1: ya kan nusi Nita semangkat ke rumah yang tadi.
2: Oke Uban
0: tadi. Oke
2: si teka komen penemu kini
0: penemu
1: aku tu kumian ada apa ya ku namo ada ku penempat kami. Jadi maya nak ucok. Saya aku nak berbini. Jadi kurang yang hanya siko aja. Bisa 5 tahun yang dah berbini dia mesti no nada naya ya. Baik Bali ya rumah tidak ya.
2: Oh, di Bali ya.
1: Rumah tidak hendak ke Nita yang ini bakal mulianya ke Dego Show. Tapi Nita ada yang melihat yang tidak ya. Lepas tidak ya nomor 2 PC bayar. Kan sebut Nita ada lalu melihat tiang tidak ya. Tapi bakal pinjam pakai tiang.
2: Mangkak ke tiangnya entah deh.
1: Mangkak dia rumah ya. Munya tak terlihat tiang di atap terlihat mereka terlihat cok. Dia hanya takde lah dua tahun ya kata itu apa pai punya ke nak song kurang ame ini temnya pulai pulai ya kata itu tapi ko ini ko senang lah bukti ko no ko jago ayak ko nya ubahannya tunggal risiko selaka ya udah yang kata itu cok pulai ya bumai ya, ya 2 tahun dan kerana tak boleh pergi nama kau kisai, dua lumpuang, dua igat tiba yang dia kau kerja dia hanya tadi udah ini, ini ya kerana kalau saya yang ngepa ya, saya yang ngepa ya ya nadai penimbuan bila ya, dua tunggak pulai ingat kesiang tidak hanya udah panggak mital tiba pai punyanya pulai tiangnya ya kamu empat tiri tahu tiba yang tadi tunggu saya negar utai baik ya ni tadi baik pulang ni lama ya bisa ni tu tiang ni dah tangga ke mital anda dek berai dek boleh utai anda dek bungai dek boleh pergi ko punya mimpi ya pulai ya bisa 2 tahun pulai kami tadi jadi ngotanya pulai kami ya ya kita dah seorang ugi kiam ya laban yang itu aja laban mimpi ya ya bisa mimpi ya yang tadi pulai ya coba dan jadi seradu coba minta ya bulu ya berani gapai kantinya kayak apai kunya tadi jadi minai kunya nyari sedadu nyakudai bisa pangkat dia mungkin oh kuya madi makung tak bini kunya mana nak nak lihat kuto kuya eh ni ya tu bakayam nasiat tu Dek udang mai nasihat ari udah jadi ya. Napa tuat nasihat ya nak mariat dek koina ya. Dan ya. Jadi sudah dua pai kami kami agri ya saya nanya di dadu badu. Jadi menaik kan. Udah nya bisa ini tahun. Dek ya. Tangkat kurang jadi terumai kan tadi bodoh jadi sudah dua. Dek, boleh naik, naiknya, benda mimpi dah naik, saya buat bini dengan, benda tahu mampu tinggal dek, buku naiknya, kau nama ya pulai. Dia hanya kelama, baknya, badok nyari sedihnya di rumah ya, sampai parah ini hanya di rumah ya. Lama ni udah parah yang kami saya tidak tahu entah meh apa ikannya mana ya hanya angkat angkat melayan ngosi mo ayak banyak lagi lama yang galai ni tahu tentang melayan yang galai anda yang diri mana ya okay angkian yang galai nak melihat nama ko pengerat tu jago kan dia ngapai kemula itu siang tengahnya kan suat di pulau perempuan mentalnya
2: ok
1: ya kaku karena sama kaki utainya temai cara kaki tai kan
2: kau alayan gai ke kisah ngenuan ya ne
1: alayan yang cok yang tubuh aneh ya so yang mula sini sini sedai samai makan muka yang aneh ya
2: Bayamnya. Yuk mana ya ke kepada ya ke genua.
1: Labannya genap. Belanya yang tadi siku aja mai mai kaminya. Mana ya mana ya ujo. Mula aku mesti kena sibu dia.
0: Bisa bisa disimpan dek dek bisa ngaruh ngumpul kene.
1: Aku nadae ujo. Laban aku tau bilia sikai.
0: Merdeka, merdeka bisik. Kami dah siam tu. Kak kira kak ngambil, kak nyanak mimin.
1: Mari muak dua, muak ngai muak dua itu. Ingat ingat kade itu. Kita nak muak yang sibuk dia. Kata yang berada yang nama kami tu. Ya berdua nak kumula kade. Tapi dah senang yang dia ni.
2: Boleh nak utai.
1: Boleh ya. Ane jadi ane ayah ketua ini ayah kedamo ini jadi tua ya tua rumah ya laki ya.
2: Ya.
1: Nak aku nak sama kita itu demi Allah betara putai nasi.
2: Amat kan ya. Nak sama punya siko-siko nak sama kini ini.
1: Aku. Gawai apa yang punya cuba.
2: Aku
1: Ya jadi sedadu cuba mulia. Boleh lagi yang saya mai kerintek utai di boleh ayah dia. Kerintek urut bapa na.
0: Kerintek namanya ni.
1: Kerintek utai nemu dah jaga ku kerintek urut bapa hanya uli ayah. Tuan apa yang kau nyak berani. Nyak menafik. Siwe nak sama ngai ya.
0: Ya aman aman.
1: Kita ingat demi negara ke kita.
2: Aman.
1: Berita apa yang kunya? Anak uco dia tu berita murahnya.
2: Mau mujur makanya punya ne.
1: Mujur makanya. Nadek kami ketemu hanya numpak kami impu ya ketuanya.
0: Orang sedikit turun temurunnya ne.
1: Hah?
0: Bisa turun-turun menya?
1: Apa turun itu? Turun. Nya siko ane ada siko ane amu. Nanu waktu musik kedai.
2: Aman.
1: Nah, ini kita alam tua atau jago alam siko.
2: Aman.
1: Nak me? Nak sama. Abang mau ya ketusi.
2: Ayo je si uban tadi ni.
0: Kita sama renyian je ni.
2: Ya,
0: ni terkelap.
2: Ini temu gini Anil ni. Okey, atang habis ke cerita aja tadi ni. Terumah. Tadi ini Anil ri miri ya. Kenang pangkat nitar banyak tadi. Okey. Ya, lagi 11:06 minit malam ya. Bak jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tau ya. Ka ke bisi ke bukainya ke bisi kalau ngasai kutai kenya ne tu rumah.
0: Ya.
2: Tau ke nusi atau ke komen ke kini senentang utai ke pada ayah okay. Jusuf bang tadi ne. Tahu ke kita kebukain ke dekat bercerita meh ke malam tau.
0: Ya.
2: Okey tu bisik tu rumah.
0: Ya, sorry saya.
2: Okey, hello. Ini Anil tadi. Putus tadi ni.
1: Putus.
2: Okey.
1: Ya aku nusi cerita. Terima kasih ya
2: selama hari gawai dari pada wangi. Selamat hari gawai maka ini.
1: Tuhan maktab seluai dari tara maktab seluai bulan jerki tahun baru.
2: Amin. Sama me. Okey sama.
0: Sama ne.
2: Bertemu baru ne. Okey bertemu baru. Okey. Ya ini Anil tadi ya. Penutup ya.
0: Ya. Lupa telepon baru ke ini Anil mana
2: dia ini. Aman lah. Enggak jadi nama dah besi pun besi penutup ya.
0: Betul.
2: Okey.
0: Lah kena dah besi pun ada ujung jarak ini Anil.
2: Aman ya baru mat nitih undang-undang.
0: Loh ya.
2: Nitih lo ini Anil kayak sesebaran ini Anil okey peningat lalu ke kita ke bukai meh ke bisik dekat bercerita malam tu luar nak nyunggu orang buat Facebook tu rumah
0: anak gue sih
2: tahu gue dulu
0: ini kan gue nyunggu ada
2: sih engkau tengah ada lain tu
0: iya kan sama kamu tu ada tujuan lepas engkau bisik penanggol
2: lain
0: kan nak kucah-kucah kamu tu nak
2: Jadi line tu bisik lagi tuan yang ngawak kena.
0: Ngai kan tu jadi buka
2: line kau tu. Bakal tanya tadi kan ni. Ya.
0: Ni apa penemu kita siku-siku tu saya. Bakal kiuban tu. Okey orang ke loke itu
2: saya. Betul. Segi bisik main cerita. Okey, hello. Selamat malam.
3: Malam. Lama
0: terima seru ai.
2: Nah, ada terima tu. Cerita aja. Malam tu ada terima.
0: Ada terima tu.
2: Nah, nyaman. Nama tu deh. Telepon baru lagi au. Okey. Ya, halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Nama tu deh.
0: Ya, sambil dengar radio juga ya. Dalam kereta kena sih. Nama tu.
2: Okey, nak dengar awak kan? Tak telefon dia tahu peninggal.
0: Ya. Anak lembau, anak takut. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ni, Sam.
2: Betul. Okey, tu rumah.
0: Ya, halo.
4: Halo.
0: Ya. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Hao.
4: Bisa
0: dengar tu,
4: rumah.
0: Bisa.
4: Oh, aku tengok
2: Juan tu. Oh, cikgu Juan ni?
4: Ya, ya.
2: Okey, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
4: Aku bisa cerita, aku bisa merinfo tentang tentang ikan.
2: Oh, okey. Okey,
0: cikgu.
4: Dalam umur itu, aku bisa 2-3 itu dari semua orang pengkali saya. Nomor satu, dia hati dia yang apa yang dukun bagi yang saya semuanya. Dia pangkat besar bau mulanya. Okay. Yang kedua, bisa para tu anak buah itu bermain bola di kampung-kampung. Siku yang mati on the spot, kalau siku yang dirawat berhasil yang ia hidup lah. Yang nombor tiga, dia ada rumah orang Sungai Belau, rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia terjadi ke dia benar enggak bukan. Jadi cara itu ya, bisa tiga bentang ya. Satu, mana ada kau kirim kau ke bendera. Yang kedua, kita bisa mengharap ya Tuhan baik asmayang.
2: Asmayang nih.
4: Yang ketiga, pindah hari tempatnya. Pilih pindah. Anak ini kamu itu di rumah lagi. Kecuali anu mana ya. Laban besai tuang mitarnya kan lengkap bau. Laban lagi itu bau ya. Itu mesti bau. Jadi dia ya, akan ulang mitarnya bantu. Mulai anak ini tadi.
0: Kang ulang bertanya ini cikgu.
4: Ya kak. Non mesti minta pasai tengah ni. Kuang kau bayi su dia. Seberai orang jenianya. Dia sebagai orang jenia aja. Sebab belakang lembah lengkapnya kan, sebab dia pangkat kita. Udah yang mengkak rumah tu ni tadi, bisa langkau tu dia. Langkau punya tadi, semua yang punya elektrik yang sekarangnya, semua kemar bagian. Bisa nemu ni yang kan tu sebagai bunsian.
0: Ada ke kelain nemu?
4: Membaik itu dia. Pengkali car juga. Itu harinya itu RP namanya Mesis ini tadi 400 rupiah. Sudahnya yang mengkak kerak belakang rumah lengkap itu jauh harinya lah. Kita menak dia dekat. Nah jadi yang mah jangan kita itu ya tanya kiriman tadi kau pindah ini sudah dia kau ulang. Jadi yang insiden itu semua pun kamu sebelum mau cukup nyandang si jamanya.
0: Terima kasih. Kami itu budak ada anak yang melihatnya mati lah.
4: Ya. Budak kami itu pun lagi dia tu.
0: Semina dengar cerita aja.
4: Ya.
0: Okay, cikgu.
2: Okay, cikgu. Cikgu Juan tadi ni ke rumah. Okay, komen berkawal ngau penusah harga pangkat ni taruh tadi kau yang ni. Okay, tu bisi kangau tu.
0: Kangau tu baru ni.
2: Okay, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa tadi?
3: Ini Tirin.
0: Ini Tirin.
2: Oh, ini dah.
3: Rajulau.
2: Oh, Rajulau.
3: Lalu
2: kusupat ah. Awak juga nak tinggal. Kalau mayu orang dah. Okay, ini Tirin. Nama bisa tak ke tu ya? Tidak
3: ya, namanya komen ke orang
2: angkat nitalnya dah. Oh, okay.
3: Kami di Trikai semua tunggal punya banyak baru sendiri. Jadi rumah kedainya semingin kaki tambah tidak ada.
2: Semingin.
3: Udahnya kadai pangkat nita tidak ya nikit ke rumah nita mak pansut ahi kaki tambah tidak ya. Ya mak kaki tambah lebih semingin macam mana? Garik tidak ya baru, garik tidak apa baru hanya taban tidak dia lah. Mas garik demi baru, maka bercuan yang.
2: Okay, balat lah ni nih.
3: Dengar ada banyak tak ada cerita tadi. Angkat aneh-aneh ada aneh ketuanya tadi. Udahnya, udah kami itu tadi banyak tadi bergaul. Kami semua kami diserikai bergaul tidak magayamnya. Angkat dari banyak kami semayang, banyak juga nak marah semayang nih.
2: Aman.
3: Semayang penuh mabili idea tadi kami bersemayang. Aneh magayam semua kami kami belayan dan kami kesigi. Nah dia. Udahnya depannya berani ada itu. Udahnya ada sudah kami semayang, maka kami ada semayang. Karena mengharap baru. Udahnya ada itu hidup kita cukup mana yang udah tangkap kami tahu. Kami sebagai kesini ada panai.
2: Aw lain gay cerita atau?
3: Tidak, hanya ya jadi cikgu dia tahu dah nyamai kita ya. Mana yang jadi?
2: Samong ini Anil tadi tu.
3: Jadi dalam bilik bagaimana siapnya ceramnya? Tidak ya duduk atau bantu usah nak kenal tidak ya? Kemari tidak ya? Pecah kemari tidak ya? Tangkap nitanya aku dia tahu entek di sini tahu tangkap aku TV. Ceramnya takut sudah menang tidak ya?
2: Nangkap.
3: Nangka mana
0: ya
3: hanya
0: deh. Bukan kurang earth. Bukan kita tengah gak literiak mana.
3: Baik ya.
0: Kurang earth.
3: Komen kena aja aku.
2: Okay ini Tirin. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Okay. Angka nak sama siku-siku ke kini tu rumah ni.
0: Tua siku nak sama.
2: Bisiknya kena mana ya?
0: Bisik ke mana?
2: Bisiknya ke mana ya?
0: Maka nge cikgu juan nere temati je jah kan
2: nge cikgu juan tadi penusah magang kan tadi
0: barah kena mana siapnya jarak nyininya kat sama magang
2: ya. Okey, halo
5: Joseph Ban tadi.
2: Okey Joseph Ban
5: jadi ayo. Komen saya cikgu juan cukup mana komen indahnya tadi pun mana tapi aku tadi cerita aku tadi putuanku. Jadi tuan mempakainya. Aneh asiko jadi komandan Pak Munua Perak Din. Randi anak tuan mempakai. Jadi siko anak tuan mempakai jadi tuan polis tetapi. Baru siko kerja kesasi ya. Siko anak tuan mempakai yang kerja jadi lelaki lelaki kesasi ya di Munua Orang. Jadi sidaknya sendiri ya, penghidupnya sendiri ya. Dia tahu penghidupnya sidaknya sungai pen senang. Amat di rumah saya udah angus, dua kali angus. Terus penghidupnya nyapin dia tahu dokumen lantang. Pada anak turun pagarnya, kalau bisa pangkat magang. Ya, nyak nak suci ko tadi. Namanya kira ke mereawe anggorang tak tekan dah. Sebab ku ingat ku mention tadi. Ke mana. Jadi anak tuan rumah pegang nak kira orang berpangkat magang-magang. Menantu saya pun pangkat. Nyalai kumen sedanya cukup mana. Mada kejalai cara tutu. Pasal itu nyala bagi tidak nyala semua yang bisa. Bekas sila Kristen, bekas silanya. Sekarang sila yang berlaku, itu yang enak diri yang semua. Nah, nyak punya. Jadi, mari saya terima kasih yang komen saya X Cigo Juan. Ini Tuhan tadi. Enggaknya sila ada lambiran tadi. Arimiri. Ini Tuhan Arimiri.
2: Ini Anil tadi.
5: Nyalai. Aku nyo ingat tidak nyebut orang kata-kata nyala kunusi anak turun pangkat semua berpangkat magang jadi ngurup pangkat ngurup penusai magang tidak nyala kira kemana amat rumah saya yang dua kali mas tidak tahu banyak naf ini rumah panjangnya
2: awalnya muncul
5: kira kenakannya jalan ngambil aku ingat komen sedang cukup mana nyalanya aja dia sen
2: oke
5: okay.
2: Okay.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Kali ini sama dengan kawan kuda lalu.
2: Iya. Terima kasih ya, Jose Uban. Nya tadi ya Jose Uban. Madah ke pemujur orangnya tentang kemulau ke terubah tadi meh. Rumahnya ke bisi pambar nih pecah dua nih tu rumah.
0: Sini bekamnya sem. Siap sih kasih kupanya sama.
2: Tanya ke dia tahu nya ku yang pemujur tadi. Oke, ya nya pan nusi utai kudahnya di menya tadi nih.
0: Kita itu sama nusi utai kudahnya di sem.
2: Ya. Oke, halo.
0: Halo.
2: Halo.
6: Halo.
2: Selamat malam, oi.
6: Selamat malam ke rumah.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
6: Sama hari gawai au.
2: Siapa tu deh?
6: Mangka dari Serikai
2: tu. Mangka dari Serikai.
6: Okey. Ibu besar tinggal di tu. Enggak tu tinggal standing apa lama apa ya?
0: Ya, terima kasih ya. Oke, okay, besi kita ikan kunci dia empat gah, siapa tadi?
2: Mangka.
0: Mangka.
2: Oke. Oke,
0: terus kena. Tuh
6: dia tu juga pincin, kita sini selalu subah tau.
0: Oke, mana?
6: Mayanya kami. Oke, pici pagi lah, pici pagi. 7:30 udahnya kami nyok berlari sampai. Perapan tu, baris baru kami. Udah baris baru dari. Kami sudah suruh kerja ni cakap kerja masing-masing dahnya
0: nyopitik RTI lah
6: udahnya tadi kami kali giga orang baru kami dahnya giga je potong uli sajian kami baris baru kami tip ke wisir baris magang kami dahnya pada habis projek A1 aku Alatnya kami tu, kawan kami kiba ibannya, mungkin sekali mai ke wajah kita iban. Banyak kami babari semua seorang sembahnya. Kami risin, seminggu kami, seorang risin seminggu. Banyak kami pulai, asal pulai dulu tengah hari. Kami barang-barang rumah deh, kami beli, kami dukau semua. Udah kami sembari yang baris baru kat tengah hari ya. Setiap pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Baris baru kat. Baris baru kami. Pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. 5-8 kami ya. 5 RKT ni. RKT 1, RKT 2, 3, 4, 5. Dari aku cari RKT 5. Kita balik api iban sikonya. Kita satu kita iban dari Semangat ya. Pecah-pecah balik kami. Setiap RKK nya sikon kita iban. Masuk operasi nya mayanya. Operasi kami deh.
0: Operasi ini kita mainnya.
6: Timnya Selangor deh.
2: Selangor deh nih.
6: Selangor dia kan dia kami masuk operasi. Nama ada ke dulu dengan kita tiga tahun ke dulu ya, mai hari ke satu ngor ke dua. Dia usai gamai ke ada ke tiga ngor ke empat sisi kereta agak. Kami sisi hari ke lima nya sisi kereta agak. Tiga buah kereta kena kami. Mai kalau masuk mau tan ko dek. Masuk hutan. Pasang ngor ya. Dia kira ke kok anteng kira ke bukan maghrib mungkin saya kat sisi lau ke mana ada mana ada deh. Lepas tu mana nya di semata di
7: kalau
6: ngau getah ya. Sampai lama kami dah kami juga dah dapat saya pecah-pecah dan kami nak masuk kira ke luar kita ajak masuk hutan mayanya masuk kira masuk kosannya. Pasal lemutan lah. Nak sikit perjaya Iwan punya. Tanya kami. Pulai lah kami ke 3, 4, 5. Jadi kok 3, 4. Kalau kubu kia. Jadi kami RPT 5 antara. Bawa di band camp dia nampak 5 ringga namanya. Sampai lama aku dah buka. Kasih silau-silau meh. Enggak kasut bro dibuka agak-agak ngena kasut nggak sampai empat serah mayanya. Kalau tidak ya bisa melihat melayu senanjung tas mayang ya nasib ke mana main nasib baru mana nasib mayanya sajen kami yang mana naga bisa mansa orang doa itu bisa mansa sabar ya lah nyawa tu nyapu dah aku minyak, nasi ada timbak, ada timbak, tidak banyak. Ada timbak sudah. Banyak. Nasi nak kemari kena sikok kan? Kemayanya kamu boleh dua ikok kemayanya. Tak apa sih. Kami ke moto balik marinya ngok. Ke komando naren dan ninga kita aja. Tak agama tiga, numpang sekali bunga kira nggak ngebuliah punya. Tapi nak ngau timbak, tiangnya bola kita kita. Nada ngau timbak, cuma ngau masuk senjata. Okey, nyak baru mulai nengau masuk pagi di tek baru agak siap, ngau berat bangkai, mereka agak minyak, dua ikut lagi buliah.
2: Bau.
6: Udah lagi kau mayanya. Nama ada pulainya kami dambiannya pulainya. Nai lama untuk timbak. Nai lah kalimah minit lah. Kecap aja. Tanya nyari.
2: Pau.
6: Tanya pulai kami. Pulai dambi penguat dan pulai kami. Nama ada pul. Datai dekem berutu gajah perak ada. Sambut puru bukan kumpang lah yang buat pulai aku deh. Daga deh. Daga boleh keminis. Barawang menuanya yang aku ingat tadi. Barawang lah.
7: Rawang Selangor.
6: Laban dia tu nyo pangsa jalan ya pangsa benda.
7: Ada utai dia tu.
6: Jalan hewe ni tu. Jalan berayanya ni. Cuba ni mesti. Tapi ingat jalan lama barawang ni. Nah yang kaya ni mesti keminis menuanya.
7: Okey kenal.
6: Tiba-tiba mesti keminis boleh lah.
2: Kau?
6: Boleh tu ikut mainannya kami.
2: Tahu ah.
6: Kalau selalu ke operasi tentang mereka boleh kena ajak sekali ajak boleh. Tanya mana ada tengah. Nada boleh tak? Tapi bahkan sabar. Bisa ngarutin sebab sabar. Tapi dia meninggal anu aja mainannya.
2: Tahu.
6: Di Perak sebab lama aku di Perak 13 tahun lebih aku di Perak dan.
7: Bekem ni sebab Perak.
6: Hah?
7: Bekem ni Perak.
6: Kem Cangkat Batu Gajah Perak. Kem Cangkat deh Batu Gajah. Ya. Nah, jauh dari Batu Gajah ya semua ya.
2: Lama
6: aku di Odin dah.
8: Nungka pinjen, bapak pulak ke menua menua kita Sarawak terbaru. Iya
7: nak.
8: Tahun 2005 pulak.
7: Nya pinjen lah.
8: Nya pinjen aku nanya. Nama apa dia tu lah? Dia pengawal itu.
7: Aau. Dia pinjen aja amnya.
8: Nupet. Nupet. Nupet mana? Nupet ngah ni. Kebun dia tu. Dia awal ke kebun dia tu.
2: Oh, aau. Aman.
8: Nupet dia dengar.
7: Ya, kena.
8: Nua nyamai juga.
2: Nyamai. Nupet mana wa?
7: Nupet mana?
8: Aau nupet nyamai mana? Main mana aku? Lagi nupet lah.
2: Aau ne.
8: Aji baru mungkal eh.
2: Ah, mana nya mangkal hau.
8: Nang mana?
2: Hau. Ah, okey, terima kasih ya mangkal. Okey. Ya tadi mangkal kenang ya kage jadi sudah tu support. Boleh ku mini sini. Ya, orang bukai ke ni mbak tenai tu rumah.
7: Ya, ya.
2: Okey. Tu. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
9: Akit pita.
2: Oh, ya.
7: Akit pita.
2: Ah, ya nah.
9: Jadi, mari selamat gawai kuda lalu ne.
2: Ya, selamat gawai. Mulih
9: jaku. Mulih jaku gerai ke nya?
2: Gerai menya.
9: Ah. Nak ada rapas jaku dengan aku.
2: Au. Mana ke? Mana gudah kawai ni?
9: Jadi cerita jadi cerita aku tahu kai ketan tu ngap semengah tu ne. Aku tadi ngenang ya ke arah mawang ya.
2: Oh.
9: Arah mawang. Ya aku tu meda arah mawang nak kawak lina nyawa nak kawak. Dan aku tadi mesti meda lubang eh.
2: Oh, oh.
9: Kumai jadi tadi malah kena kepit kampung belum tolong peniau kampung menining au kampung tanya pokopon wolo mesti titi ya lain tadi bukit mesti kena kacau ranya. Jadi bukit tu tadi konanya tak kona bari yang mamaknya. Balak konanya dia. Jadi boleh projek baru ni apa? Orang ka mumus saja ngambil urus deh. Di sini jalannya ada pedak lo bayang nak temu lo bayang mau nak besar lo bayang. Kau tu apa yang siapa kau tanya tadi? Kau mesti tunggu ya si kemal lo bayang.
2: Oh, nak besar ni?
9: Mesti tunggu ya lo, mesti pelik ya lo. Mata ya tadi. Tinggal ya, nama macam bokap tiang ya.
2: Oh.
9: Ah, lebih tak berbat tahunya dia.
2: Oh ah.
9: Jadi boleh perlu dia bala orang bukai. Kami tu kerja aku kerja pertama pertanian sampai hadir. Mangkanya berapa? Mesti nak mutus ikal. Tapi jadi boleh ke kerja kena hidup nimbus tanah dan nyungkul bukitnya. Tungkul hidup bukitnya tadi. Oh, majak gagal. Lebih nak kiri tebuli tanah. Dia yang ngetau kita aku deh. Nak jadi kita ngetau. Nak jadi nyungkuannya baru. Tak, mayu dia sampai kita tanah juga setengah bukit. Namun saya kenyati ini mau seluai deh. Lupa yang emak mit. Aku udah pedak aku deh. Lepas yang pisi jalai.
2: Anuan pun pedak.
9: Apa tak ngarek oleh emak lupa yang emak. Alam ingin bersaya.
2: Oh, nah.
9: Aneh macam tu nyantai ya lumer mawang jadi ko bangsa murutin mawang ko mondau ko sedaya mondau nama
2: mondau
9: mondau tadi rimau ko sedaya mondau jadi lagi kelia lagi negong dia sedaya tenang kacau lupa letak lupa tak jadi aku sekali dah baik kapan aku gitu betak aku yang ambil bisa tandu rusaknya dia
2: awak jelau tu kan jelau
9: petulang utai ke mesai peh tulang nama nak nemu kita.
2: Oh, ne.
9: Sekalian besar ya. Bukan tak mesai tiba yang lu bayang ni dia.
2: Aw ah.
9: Panjainya. Bisa puluh depaknya nemu.
2: Semua lu bayangnya jauh kemian.
9: Semua lu bayangnya saya kenyalai dia kuli. Bisa utainya tet kuyung kasih ya.
2: Nai ne. Oh.
9: Kenyalai tu jangan deh.
2: Aw ah.
9: Bah nanti kita pedak tu kuyung kasih lu bayang. Tapi lu bayang saya kelihanya.
7: Tekuyong tak siap.
2: Tekuyong tak siap.
7: Nah.
9: Maka tekuyong dia. Dia sapa kena doang tekuyong dia kian.
2: Amat kan ya.
9: Mayuah tekuyongnya.
2: Kaya ketasiak kian. Kini.
9: Lapan tu ada mawang tu kurang tadi. Ya. pergi ngambil. Ya, nanti orang yang tolong ramah orang kau ya pendam berunya pergi mayu tolong tak ya.
2: Bisa ikut kuning.
9: Nanti orang yang tua ya ramah orang. Pama tadi tengah lah tadi baru kanya lama kanya orang yang tadi ya tua ya cuci tanya ramah orang. Jadi dia tahu aku yang ingat kanya sama dia sedak kanya amat bisa itu lah. Nanti membaca mayu itu lah kanya. Ukai cemimi bibinya.
2: Oh,
9: lama ya udah dia kalau pak ke ungkanya minta ya lupa ke datai.
2: Tulang.
9: Bernama tulang tetep payah mu tulang utainya.
2: Tulang namanya nih.
9: Mana nemu tadi tadi pakai tulang ural menya utai kejalan sedaku kita tahu rusak mai wah tahu lah.
2: Nah.
9: Nya kita nggak tahu dekat jauhnya ko lupa datai ya ko. Okay. Nyari nyari aku tadi nyari cerita ke pasal komen tidak ke boleh ngelik bayar sana. Jadi ngelik bayar nanti bakal orang yang dicabai hati lah baku itu. Komen orang pemengak bayarnya. Pemengak bayar tu tadi. Nanti nak dikacau ya tadi.
2: Sama apa yang tadi? Kalau lagi yang tadi ni.
9: Nemu di bikin mimpi, nemu di tak. Tadi nemu di Kristian, nemu di penggai pengarap pasal tadi.
2: Nyak
9: di tapi buat tadi.
2: Oh, ibu anda jauh.
9: Nak ya dia tu mateh kedai ilah, mateh kedai lama ya. Kenyanya kedai untuk dia tahu. Mau kita lu boleh lu mimpi dari kedai yang rajul ni, ya lama, ya 50 tahun ya. Kita yang kasih, saya tu orang petara macam jadi kobala, ada orang ke Kristian Tuhan, jadi kita ini Yakub Tempo, dari petara. Saya kemana macam aneh muai, tadi nanti tuan ini bisa pengaruh semua orang tu tahu nyak nak tahu mana.
2: Aman,
9: nak tahu tu. Tips sakai yang nak kena hidup orangnya kena hidup macam.
2: Aman.
9: Aneh-aneh berkali kuah kutainya tadi. Tak tahu dia kelipu lah ke kita ya. Lama kita itu kehidup dia tahu. Dia hidup hari orang subah. Lama berkata ya baku ni. Kami nyamai minta ampun gak kalau peningat. Jadi utai Kristian tu hari barat. Jadi utai Islam tu hari, hari menua timur barat. Hari menua ni.
2: Menua
9: Arab. Jadi kita Nusantara tu. Dia laun nemu tanya. Lama tanya baru pe kita itu ngarap tu. Tanya berkumpul pada Nusantara tadi bak Thailand bak tu baknya semua saya tadi. Jadi kita tadi kita kemana? Aneh ni, aneh berkeli kuah dia.
2: Betul.
9: Mata berkeli kuah katanya tadi. Tuan tak kerja, ngai mencelan lah. Gaduh gaduh kau kerja tadi. Mana satu orang korang ni kau deh? Ngai ketua tim orangnya tu tua, tua nyuriam nak tu patu
2: dia. Nyok baru nak tu.
9: Kan nanti kalau waktu kau hidup kalau dah.
2: Kami doai sim tu berdau ke dalam baik ni.
9: Tapi ya.
2: Ngelik baik. Ngelik baik awak.
10: Nak dah je lah.
9: Bisa ya aku nemu orang bisik ngelik bayar sampai hati. Nak aja lama orang bisik ngelik bayar. Lantil. Lantil nama ya. Unakalnya lama. Tanya lah, nyaman dia pulai. Anak ngantik ya dahit ni.
2: Awak ni bukan berbayarnya ke ya?
9: Kau berbayar dia, dibayar ya. Ambil yang cari keranau ya.
10: Enggak main kena ni. Nak nemu celap, nak nemu...
9: Ngasa ya. Nari nemu celapnya. Lepas bayar tu, orang dua menua tu.
10: Ayah, man.
2: Sepuatan.
9: Ya, nyak ke mana tadi? Dua menua ya. Hidup di atas, hidup di bawah. Kena kata tadi. Tak, mama tua boleh nyanyi. Ketua memang senyum cama aja.
2: Aman. Kak ngai boleh ya kita nama bukannya? Aw ngai boleh ya nama bukannya?
9: Tak tahu.
2: Aw.
9: Tak dia sendiri. Soalnya ni nya aja terima kasih ane.
2: Okay. Terima kasih. Selamat gawai sekali lagi.
9: Selamat gawai.
2: Ya, ya, kita.
7: Kita atau saya kalah lawak.
2: Ya, bisa iklan
7: mungkin. Tang ya, saya tak ngau tete pemain.
2: Ah, ya.
7: Munyeko ya tadi utainya utai pengarap kita tu sih lawan utai.
2: Man.
7: Utai. Jadi reputih adanya Kristian tu kita tarik.
2: Yang dulu orangnya.
7: Ada bolanya.
2: Ya. Okey. Halo.
11: Halo.
2: Halo, selamat malam.
11: Selamat malam.
7: Oh, Nayan.
11: Oh.
2: Jung lalu atau rumah. Selamat malam, Nayan.
11: Oh.
2: Nah, ya. Okey.
11: Jadi, kalau kita senang
2: buka
11: kilat,
2: aku
11: ingat ke tunggal buka masih buka kilat semua. Jadi tunggal betul dia buka nanyon dia ngawak buat lagu main semua.
2: Sama-sama. Berkenan ke pangkat kilatnya jauh ni, Nayan? Okey. Terima kasih, selamat malam. Nayan dari Jolau ya. Ke suai pukul dengan kita. Nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni. Bisik 2-3 ikut lagi. Halo, selamat malam.
12: Halo.
2: Selamat malam tuan.
12: Selamat malam ke rumah.
2: Selamat
12: malam. Tengah tukar bantuan penanang dari mudi. Cerita aku tenang tukar jahit tu. Penanang ke lama tu dah. Sang baru ku ingat tengah ku. Dia nemu aku tu pada sekolah kelia tahun 1967 sebab. Tu jadi ba rumah kami. Jadi ba tani pa aku bilik sepiak. Tidaknya betul dah. Mayanya dulu akhirnya sidak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 setengah ngabar kau kebun mari tu dah manu babi makai tu je jelur tupai dulu akhirnya bisi aku ngau sidak dua-dua kali aku ngau sidak lepai dia jadi malam ketiga hari ketiganya tahu kau ngai ngau tidak ya. Ni dan nak ngau di pak kan aku sini pak aku sebab bini kena tunggal aku. Tidak tiga aja dah mudianya tegai kau. Jadi udah tidaknya tadi mudah aku nak ngau mudia mesti dah ya kira pukul 5 tengah lah benda jauh di rumah dia mesti kena injil 15 kuda mesti nak mesti kena 20 minit tu dia. Udah tidaknya beri itu dah manu babinya makan itu kira kesempat 5-6 pukul 6-6 lalu turun mesti dah ya. Nak muka-muka datang hari le lakau kebun cina ni bisnes ke tanjung dia bingku tanjungnya.
2: Oh.
12: Hanya di menyekok kita ini sesalat alam ini aja. Hanya dia kena api mekang-mekang.
2: Oh.
12: Hanya di ia kedaiba tu tadi tanya bala ipa kunya dari tunggal ya. Jadi si kawan tadi ya kena ngau cina mari bini cina ipa kunya kena tunggal aku. Data ya batanjuang dia tadi. Engkanya nebeng kini sikau tak ada ribanya di hari ulu deh. Jadi engkanya nak nyangka bisa sikai perahu ke datang hari lagi.
2: Oh.
12: Jadi ya kari ini tadi anak tunggal atau kena aku ada buka ya.
2: Oh.
12: Ya kari ini, ya kari ini tadi ngenai nyedok kuda. Jadi sudah tu tadi ngenai nyedok 15. Dia nemu perahu kena, sudah buka perahu kena racingnya. Bapa lajunya.
2: Oh, laju.
12: Ada tebat tanjungnya. Tak belantak sedang ngoyak ke. Menangin lo kuda tadi.
2: Oh.
12: Jadi.
2: Okay.
12: Udahnya tadi. Suai ipa aku ngau mari bini tadi. Suai diku yang engkau kena lantak luan perahu yang kena ingin lo kudanya kini.
2: Oh.
12: Kalau perahu yang ke hari ia kariling dan ingin dokudah tadi. Kalau nikai perahu sidaknya lepas ia saya perahu kena
2: laju reh
12: tak laju lepas ia kariling tu dokudah sidak kari ulu tu jadi cewai dia kawan dia lagi nyau meh.
2: Oh mati ni mati dia ni.
12: Oh kalau ia kedai bah tadi memedaknya ketiga saja.
2: Oh
10: ia kena ingin dokudah mati.
12: Nak muka aku cerita tu tak berbising dengan sebenar lepas aku dah nak ngau sedak tak aku ngau pada nak nyau ke aku sikut tadi ke derivan tadi lagi boleh boleh lagi boleh genggam ya semangat dia nyanyi dan nyau
2: oh lah bangka ya
12: tang kuyuk mesti terlih je mah luan perahu seri-lain tadi
2: oh lah bangka kedua juang ni
12: jadi nak bercerita tu ngau bala-bala lagi kena jalan pengangkut sungai jadi hati-hati kita buat tanjung ni kita hari ulu anang kalau nebiang ke kita ni kita nemu orang hari ilai kini ya banyak-banyak salah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mekemekan tengah kini kebianan tu pedak dalam banyak mekemekan benda tu malam dah deh. Jadi nama lagi kami serumah dia pegau ninga berita sedang berlantak tadi. Tuan yang ipahnya dua duanya. Tanya ipah punya. Ipah aku beli sepiaknya. Ngau madik bini. Madik bini yang indau. Bisa lebih 10 tahun kini. Selalu ngau saya tiga. Sehingga ngau suainya. Tanya aja ngabah. Kebun. Tai. Mari manu. Mari kena babi. Tanya jalur tupi. Mbah kau mai.
2: Aman. Aman.
12: Ya. Ya, aku kali lebihnya aku kira ke semangat tu gila gitu, dengan aku tahu tahu hati aku nak ngau sila malam dah deh.
2: Tapi
12: aku nak ada aku nak ngau.
10: Nasib.
12: Ada mentah. Sudah aku tanya tutup cerita tu nya mengalam soal di gerai nya mai soal di harap ke aku muda gandin soal dia berkorak kami buah jadi mantap soal dia jadi serangan jadi orang buka selalu buka lagi ke rumah itu ngamunyi dengan aku jadi dia tahu ya ok lah
2: terima kasih terima kasih ya selamat malam
10: ya.
2: Ya tadi ya peninggal kita hari tanya tadi
10: hari ini
2: awak ya Rimiri tadi kini
10: halo
2: oke ya tadi tutup
10: ya tadi
2: awak semalam salah gol nih.
10: Salah.
2: Okey, terima kasih ya ke komen bala peninggal kita ya, ini.
10: Betul.
2: Engkau bisa siko dua lagi nih tu rumah.
10: Ya.
2: Oh, dua lagi nyawat kangau sih ya.
10: Betul.
2: Engkau tu tinggal 13 minit lagi ya.
10: Boleh lagi nyawat sih
2: ya. Siko dua lagi.
10: Ya, peninggal kita pun ya ke sigi rindu ke program tu. Sigi nanti sampai habis.
2: Betul.
10: Sikit. Sampai ketua nyau meri jaku ke penuh di merti entar ikut deh
2: irau dan ingat
10: oh jaku pengabdi ya sekarang ni jaku penuh di nyau ini nengarai kan tu agak
2: Ya, okay, ya. Nguji to.
10: Ya.
2: Okay, halo. Halo. Ya, halo.
10: Halo.
2: Ya, 5122 tudu. Nah, berdua antua ne. Siapa tu ne?
13: Halo.
2: Ah, siapa wei?
13: Halo.
2: Ya.
10: Ya.
13: Halo.
2: Okey.
10: Ya, halo, siapa?
13: Ya, dari Hadiau.
2: Oh, tanya to. Kispia. Ya, okey, okey. Tanya.
13: Wah. Halo, Sin.
2: Ah, selamat. Ya, selamat malam.
13: Selamat malam. Selamat gawai. Belawan. Selamat gawai.
2: Iya, tahu. Lagi bulan malam tu.
10: Nama tu, Aki Spia tu.
2: Kak Aki Sebrei.
10: Aki Sebrei.
2: Aki Sebrei.
13: Iya.
10: Aki Sebrei tu kak betul putuh. Lain itu. Bukan kan kenong nuan.
13: Nama ada lah ngau. Ngelak kuhan dulu. Di mana aku.

0: Okay, okay, sebelum
1: ini menyanyi dari menugal. Kami dari kami menyadai kami mampai minai memalam langkau main. Saya kan nugal, kan nugal nugal sahih na nugal tengah malam sahih nugal. Malam kami tidur, malam kan nugal kami punya. Tanya, mea pukul lima nyangkat, kena ni apa aku? Aku entah dengar tinggal, sama gawa. Menuhun apa aku, nuhun aku. Nanti tinggal lah, nuduanya, nuhun nudua tumu. Eh, kira tumu, nudua pukul lima. Ambil lawan. Ini juga malam, nama kena mereka senja di malam. Ria. Nah, nak penti aku lihat dengan malam-malam dengan buang ku jakau. Nanti aku lihat dia tahu di ni mukanya.
2: Nyom munyir tekan nganjong tu.
1: Nanti aku jalan ke dua.
2: Oh, nyom munyir tekan nganjong tu ku deh.
1: Dia tidak ke deh langkau tinggal langkau nya. Tin dua meng lebuh kena napai kami ni dai kami dah temu bahapi. Dau ku nai nuwun bahapi dulu ni nai kami mandu atai tinyanya atai senupat dia kena mihiang kelia agi mihiang. Yang bantau nya nuwun ku nai napai ku. Dia tinggal ku nai tidak bangku galai. Menda api hendang kan. Atai ahi penaik kami ni. Kulihnya bisik pun kahak bersai bap naik. Tanggau kami ni. Lu buat bersai dia. Namanya kahak mali. Kami nama kahak dia.
0: Oh, ne.
1: Ya, okey. Kita dua, tiga, mahap. Empat mahap bisik.
0: Tuh,
1: apa besar. Kahaknya. Ya, kami nama kita namanya ku. Uha ketua ya, sebab kali kuhungan.
0: Oh.
1: Hanau nyantade. Anong malu, orang namanya dah nguhua lah. Atas nyin mayuah, kata berpuluh lah. Tengli liang kahaknya, anong nguhua
0: lah.
1: Tali kurungan antu, kuno ko. Semuanya pengamat ya, kini. Tanya tindu lah, hendak. Muda tapi hendang tadi. Tumuh masih dah, humiah nyin pihaknya. Kulima ni udah tadi tahu. Tengli lak dia ngejam malam pun tahu. Dia ya ada tai bab naik kami nya dari ulenya. Jalannya ke juruah nurun ke bawah. Kami ya tengah tanah langkau kami nya. Ni langkau ipal kami nya. Dah ge di tindian dah. Dua buah langkau kami nya. Tengah tu ada tai bab naik kami nya bab galan. Bawah tu dia ulenya tebah sai ke nu bergalan. Kami ke mandi. Bab lalu buat. Datang tu dia duit te api. Kebanyakan tu mata kena kuheng. Jadi dah mek inai kami mimpinya api daya. Kada denya pedatan ni ke kata ke lawak langkau kami.
0: Apo?
1: Ni ke kata datai kaki tangga kami tadi ketu dia.
0: Awah.
1: Bisa ke kesminian ketu dia. Ku inai kami. Itu dia pada ni nikik kata sebenarnya nikik tangga itu tanya dia bertanya ke langkau kami ni sama aku ke bisik menurut abuan dia udah dah bertanya kena nyumi padi kata ni yang genuang dia nyak pintu kami ni ada kelalian gagak ni apa kami ni tadi tanya-nya buluah buluh belahnya kelalian jahang tu dah ada. Kita mau tadi kelalian ngui. Tukanya hapian. Tenunga kelam langkau. Kena pun ada ketuanya. Kalau tidak ada tindu ada kegunaan apa yang bahu dah nuhun. Tengau kelam langkau. Tenang pak megang alam langkau. Maka pepek, maka panjal. Apiannya. Tumpil ke bak lantai pintu ni. Bedaknya berkenyak. Nama artinya pian. Tangkat membedek kami ketua ni. Ika laki membedek kami ketua ni. Ketua kami membedek kebukulai dia. Sudah ke ketua ni. Udah laki dah bini dua ikut. Yang nyanda budak ketua kami. Membedek nombor tiga.

0: angkat ulah benuang cicinang ya bahapi naik kami ke bahapi tadi.
1: Oh.
0: Tahu apa nya tetabual ke sapi hanya.
1: Okey.
0: Ya, takut memang mati takutnya tadi.
1: Hmm.
0: Menda de nyenampak manjal de kerangkau ke.
1: Hmm.
0: Menda kenya yang dalam masa kejap de pedata suhuat api hanya.
1: Hmm.
0: Suhuat kan berenu huat ke tangga.
1: Oh.
0: Duan de tengah lama-lama ke tu ke.
1: Oh.
0: Lama ke tu ke mandang. Dah nyenuhan itu jalan penaik ke bawah kian. Ya datang pada pengalaman penaik kami. Dan nak datang.
1: Yo, ni nyau ni.
0: Resap, lainnya di mata sudah dia liang ngai pintu.
1: Awak.
0: Nombor siapa nak yang pialnya. Lepas dah pialnya. Kuat kapi.
1: Awak.
0: Bahak api yang tadi. Dia nyak. Ngebuahnya oleh ahi kaget. Ngadai ketawa. Nak memukai naik kami. Tak lelap. Lapi naik kami ini. Ini ada damai yang mimpi. Nama ini kami. Ini kami boleh sepiak.
1: Oh.
0: Ini bertuah nama.
1: Ya, ini.
0: Dua mucau.
1: Tahu.
0: Tak ngapah kami ke nugal. Kena kau jakau ya.
1: Tahu.
0: Jai nak ucau. Kena kau ya. Aku tetap buang buah api. Ketamak kalam langgau. Kena ada jalan. Aku tetap buang buah api. Kau ya. Nama lah langkau ke ngapah kita kenugal. Mendingan kita kenugal. Kau ya. Namanya itu sebayan. Sama tadi ngam semua. Mengat ku madai kemenya. Sampai sikit mu tak itu. Tengoknya. Ini ke langkau. Ini ke amat ke langkau. Itu sebayan. Ini. Inya tadi kita pun tadi kita nusi antu sebayan dikit langkau antu dekat ini kami dekat ini ini betua nama dua mucau ya mucau inya gemian inya ya umur 10 tahun kenya mucau inya ya mayanya inya utanya kenya di inya aku cerita tadi
1: kenai
0: nak pai kum ini nemu dia dien udah ada tegalan dien tidak ke ada rumah tinggal ada langkau nya ke jadi utai ku punya mungku metegengam semangat ku sudah muda utai nyatu ke langkau nasihat nak nganu itu sebayan ini ke nganu itu jai dari semuanya bukan nganu
1: aman
0: mata takut aja
1: au
0: ini takut tak ada mana nganu
1: ya.
0: Oh, terima kasih tu mah.
2: Okey.
0: Jadi nyat madai aku ngasih nusi ceritanya udah gitu sih. Lagi nak ninga ya aku ya.
1: Aman aman.
0: Okey. Apa ninga malam tu? Jangan suah nusi ceritanya.
2: Okey.
0: Aku kan ninga aku ya. Kita tanya kita ke tiket andu langkau andu sebayan. Ya. Aku nusi lama ni udah. Jangan suah nusi.
1: Aman aman. Okey.
0: Terima kasih Abai.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, selamat kawai. Okey, jadi nya meh kira ke penudim nya tadi ni dalam eh.
2: 8 jam ke ya. Kira bisi lagi 2 minit lagi
1: saya. 2 minit. Apo mayuh peninggal malam tu ni.
2: Terima kasih mah. Ngagi kita ke kira ke 16 iko kita ke berkongsi cerita ke madrasah malam tu. Kan nyebut ngai jam jam tu nak cukup saya ni.
1: Ya, terima kasih mayuh.
2: Terima kasih yang sida sebut aja nasam ni.
1: Ya, tahu sebut.
2: Sida Salimah hari Ransuai, sida Imban hari Binyu. Akimia, Resrian, Maja, Riku yang sudah tadi sebangkui tadi nak temu nama Lemambang Dio kita Akiban, ini Cia, ini Anil, Mestajuan, ini Tirin, Mangka, Ari Srikai, Aki Peter Nayan, ngau siko gay nomor ya kedua penudi tadi nak nemu nak pada mana sem ngau aki sebrei terima kasih sebrai. Selamat malam
1: ya harap ke boleh ketemu baru minggu baru jeni lah
2: iya iya kemana hari tara
1: penglemi pengurang hari kami duai
2: dalam mantu
1: bisi kita nadai mensia dalam mensia nadai kita antu
2: iya ngau ya selamat malam ketemu baru bab minggu sitik nyira ngau cerita-cerita ke mana lagi hari kapan kita ke baruan ngau ya selamat malam
1: okey bye bye ketemu baru selamat lah semua.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusul.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Kuo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digagak mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM.
7: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Midlingga bagi benua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesung ti tungkup. Nyalai, ia menggada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita menggak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu. Baka bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah, nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemberani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ia nyabat sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miriam. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
0: Segulai, sejalai,
8: YFM.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segula.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tau. Yang keamat siti ari mesej sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu hantik ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya nebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngorang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh

0: di leh kete aneng tak teracat bekas napang mesin gang mengikor ini nak nade posto. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngaji kita kena, selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh selalu nyaku, selalu nyak ninga cie kerja ke orang mayari tu, oh
1: teracat ne pasti.
0: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam peperak nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Wai seberai.
5: WAIFM.
4: Nyak baru ngam
5: kan?
4: WAIFM.
6: WAIFM. Segulai sejalai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asus scam banyak di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam si tupis tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengadiri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana hati alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan peserkan penemu ingat pengadiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.
1: YFM, segolai sejalai.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: ngagai kita kengemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita minga ke kami YFM segulai sejalai.

0: anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku boleh nyatup kembali.

0: Nyai, dini dorpen ku tadi, kading kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Nama Nyai si, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Maneh ke pen isi tu. Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan, dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu, hari kami bak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalan.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, ana panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Permata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nina, isi lagu baru.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram Nina lagu dangdut.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: #lebihaktif boleh didengar kita.
1: Nintin hari 2
0: pukul 4 lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalan.

Radio YFM 101.3 YFM YFM Segulai Sejalai.

Penyakit itu pemaduk mayu, mono rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan itu, hari aku, Isali Ngau, YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani Anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

SM Kichwa, penggangsian ketiriri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Hey, dinga me dinga,
2: dinga ma kita, dinga ma kita.
3: Why that?

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: nemu kita api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, lebisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai, tentu ya, bawa YFM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja lakunya. Okey. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datai ngaji penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngaji kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au.

0: still and know that I am God. Nya yako Tuhan mara. Arti yako nya awak ke kitai likun. Na ngerti lalu kelalam Tuhan nya Tuhan. Nama arti yako nya artinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kita, labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngai kita, kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri.
1: Sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pagi Rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekung kene ke.
5: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ke kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
5: Amat ge nya. Na na salah nya de sem.
4: Dia nanya orangnya benong kali tadi ne. Nai no. Napa tu nya murai. Nama de mudak ku nya murai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng lo nanya nama pengawal nama nama dok ku pam tayam bilut
6: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah tidriba, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau kengerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dinya. Nam daya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti pada pengawang ancau, riput ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak perlindung, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Duo pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Memang aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
5: Jarang aku benda selalu dishwasher.
4: Tak mesti mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
4: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hutan di kumai jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hutan ke jelu dishwasher aku.
6: Nanti pihak datun aku punya kenuan jemput tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
4: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
6: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
4: eh? Aku selalu dikaya aku tersebut.
6: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh. Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
5: Betul. Apa yang bukan kerja pagi tu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kedua di masyarakat. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka bapagi hari 4 kita ke Sarito enya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey, ngarap ke adem malam kita boleh kenyap ya ke mana kelebih di dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi belum hari pukul 12 tengah malam tu dia tinok malam kita udah dipelandai kami bawa timang kereba tawas agreement dua kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi wai jadi dia tu agreementnya udah berbalik kali hari ngasuh kita nyau lelano agi mata kami dia tu nyau berbalik gagai awak nung rekas ke mata kita ba pagi hari tentu ya pengerak pagi YFM 6 nyetu ke 9 pagi sebedau mano engku kuak kami dulu engku kuak segulai sejalai engau kita ba awak pengerak pagi YFM pagi tu. Okey, jadi sebedau kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya mana dulu kita itu tadi meri terima kasih ya kepada para laban sudah nampung sepuat kita ba dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita dia jenuh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat ba para kelebagi ba pengawa ya ketika di pejalai kita semanjai hari atau lagi jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bah sampai pagi YFM
9: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi guys semua bala peningo kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika ku dekat mai kita sama semiang aku di ninur kita jamai tu awak kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau semiang kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendo hari siang hari tu kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo kira sambut kita. sampi kita ya. Allah Ta'ala di mana berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megak jadi ke pengujung kami. Kami gagak nitiah gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu meari lebu nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebu temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak kau kemana, lu perinduk nuan, mengkang belam moyo. Sampai itu, pintau kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tiap melepas kami. Baca kita pagi itu, diapi aku hari Injil St. John bagi 6, berengkah dibaca buah ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nyok, sidak lu berjakuk ngagi yo, pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sido. Nga benar ku mandah ngi kita. Kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai udah ngasuh yo ngerejonyo. Sidok lu nanyo yo, namo tai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerejo peneko Allah talo. Ko Jesus nyawon, tu tai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidok lu bejaku ngau yo, mti piyo, namo tando terkot beri nuan lagi kami, ngamik kami medok lalu Arab kanuan. Namun tadi terdekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di mana puang, munyi itu dah tulis, yang beri sida ruti dari serga, kedempok sida. Jesus lu berjaku ngakai sida. Nggak benar aku madah ngakai kita. Bukai Moses kemerik kita ruti dari serga. Tang apa aku, kemerik kita ruti di benar dari serga. Leban ruti ialah talonyo, ia kenurun dari serga, lemri penghidup ngagai dunyo. Ko sidop jaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Ko Jesus jaku ngagai sidop, aku tu me ruti penghidup, barang sapo datai ngagai aku, nak agi lapar, lebarang sapo arap ke aku, nak agi awus. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita ya. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam dunia tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Ketahun kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerhati hati ngambil keulian nitiah ke pemenar. Lepih menggok penekok nuan. Pai kami mengkang bersemiang ke semua mensio. Dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kena ke tegal perang, tau ke tegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio ketusah jamaya tu. Sebab kami mangai ke pengharap kami benuan siku ajo. Ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Kelebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh ngiriang alam maik pemansang ke menua kami. Sampai itu pintau kami, nama anak nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datai memerintah nuan. Jadi mai penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan ti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo-lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari tu. Lekeblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Begulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Bantuan perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, kuntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik imba. Hintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Semua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kejari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak ditolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita yang mensial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunyitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakuk iban. Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya untai timit kerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita.

0: tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah kepenunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk malam.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
2: Adai, terberundi yang kedini kau minta sponsor,
3: Ingat you.

0: YFM Sebulan Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Dr. The Little. Ah,
3: ya kan mujaku ngujelu cak.
2: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Kulai gawa. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anaknya ngujelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
3: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menungan jual ca.
0: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Selamat pagi, ingat gaya Bala Bujang Ulu Sungai kita pagi tu. Temu pagi kenyak benuang ngabas pukat meh. Bukan nama temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditanik kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuhnya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai lah banyak. Okey, pengarap pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peninggal semua ti segulai sejalai bawa pengarap pagi YFM lalu pihak mengga selamat berjalai ke pengawak ngaga kita semua kul pagi ngagai bala waden waden asrama teka waden ya ke nyaga budi yang nak ngiranya tadi budi yang nembia sekolah tau kenya tadi budi yang pelajar sekolah tinggi lah banyak meh temu-temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pawang kita meh mersa dulu nyangkanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tau memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke ha waden asrama terkenyaga budi yang tu tadi tu berita ya aku mesti jadi ya pada aku hari ya Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawal Nur Miliah sidak ke kalak gawa sadu jadi warden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke baranya Siti Cara ya ke berguna benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menop sisir ngop yang gawa ya Datuk Rubiah Wang madah ke pengawal Nur nyiri ke sidak tu inya Siti Ari inisiatif ya ke cukup kreatif nu oleh dagang pengawak tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang mudah ke marah dekat ni mak sawup ia ke penuh hari apa yang naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia mega no berat ti ke penyalah buli tak menyati pangan diri tetari nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ko yang mendah ke dalam berapa ti kes ya kemet sebelah tu mayuh macam udah digagak nyengkau mah nur nekan kaki aspek mendah ke pengawal menyati pangan diri tu salah lalu tamrin perhati 24 jam ngagai semua bala nembiak ya kemet belajar ba mata pelajar sains mara MRSM ngopi mega institusi pendidikan mara ibahma lalu bab dalam terang berita ya dia Datuk Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa indah ya ke tegut berarti ke pengawal tu dia warden ya ke tu ianya tadi warden ya ke nang ya 24 jam berarti ke bala nembia ya ke bisik ba asrama jadi ya bidau yang ngau sebedau tu kalai bala warden tu ianya diambil area bala sida pengajar ti jadi warden lalu penerang tu dikeluar ke lebuah ya di pinta meri buah penemu kelebih lagi berkawal dengan penerang ti dikeluar ke chairman mara Datuk Ashaf Wadi Jazuki ianya berkawal ngau target sifa buli ba institusi pelajar ajar mara ia ke detuknya ke datai ba target ia lalu Rubiah Wang ditanya lebuh yang menjadi ke majlis nyua ke anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 ba mata pelajar sains mara kemari ya tadi berita ia ke BC di perhati kaku ba berita TM jadi nyak mehukai semina ba institut mara ajak tengarap ke sifar buli temuga jadi datai julak target ba semua sekolah di selampur menua kita di Malaysia baik kenyata tadi sekolahnya bisi budi yang tahu kenya tadi ba sekolah ya ke pulai hari laban munyike ukai semina ba budi yang aja ya ke pulai hari pan kes menyati pang diri tau ke buli tu suah diriput kenya di datu lagi kami kan ngatai ke pesan berarti bisi dikirim peninga ba email kami ngau piam ga WhatsApp konti RTM tang sebenarnya haram berpilihan dulu kita wai pagi tu ngau lagu kedebai heli Badu akhir. Sembilan bawah YFM. Awak bergerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke bulan belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menikah tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebanyak bising anjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Kurang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan ke mesti dikira mah peninggal keterubah tu pesan pemati ke dikira Lucas Anaili. Jadi ya pesan tu tadi menuju ke belayan ya ke dia baru mah Festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lubo bukut bekebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah Peter Dinguan rumah ati sungai bawang rumah jengging ngau kebelayan di Teranan bekebala rumah Dika sungai anak rumah Diji Wong Grama rumah Lunian Ulu Bawang pemga kebelayan kediau di Selabiat, Kelabai, Tabau, Berdengan, Bala Kebelayan, ba Rumah Dagih, Kuala Belengian, Tanjung Baru, Angkut Kebelayan, Kediau, di Sepudun, setaya kenalah dia Rintai, ke Ditu, Ti Ngelala, Guru Anak Layang, tau ke Apai Ili. Jadi pesan tadi, mudah ke Guru Anak Layang, Guru Anak Layang, tau ke Apai Ili, udah nadai, kemari 10 hari bulan 6, lalu, Niang Guru Anak Layang, Niang Guru Anak Layang toka apa ili tau dekat dia sengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah Jarau Anak Layang tau ke rumah Mina Pangkalan Tuna Sungai Bawang ya ke dia tu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai nombor kusung 112185 8542 tau ke ngagai nombor kusung 13339706 7 dan baru pesan pemati kedatai hari Lucas Anak Ili ke pagi tu jadi pesan tu madah kaki ya dari guru Anak Layang tau ke apa Ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru Anak Layang niang guru Anak Layang tu dekat disengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah Jarau Anak Layang tau ke rumah Mina Pakalan Tunang Sungai Bawang ke dia tu lalu niang tu dekat dianjung pergi lah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita akan ketemu sekali lagi kawal dengan penusah Rebatu tau bertanya dengan Lucas Anak Ili tempu ba nombor kusung 112185 8542 tau ke ngagai nombor kusung 13339706 7 lalu ngelatai ke pesan yati kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum Roslin Anak Jana ke pagi tu jadi pesan tu menuju kebelayan ya ke dia Balabang kebagi Balabang rumah Radin rumah paling rumah John rumah Dayuang rumah Iti ngah rumah Satiang bala ke dia ba Rasana kemana rumah Robert Suai rumah Sugai Lemawus sampai mega bala ya ke dia ba Numpu Jalai Ulunia rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah ngah mega Balaya ke dia Basmanjai Jalai Bintulu Miri Kebelayan ya ke dia Rumah Muris Teluk Batu Undang Tabau Tatau Rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau Rumah Jampa Ulu Belugai Kakus Tatau Rumah Tiut Setulan Kuala Tatau Rumah jauh rantau belak tatau bala baruma asan sungai kerenti rumah pada ngok belayan ke dia baanau betungkat ngau ya kenalah di rintai kerito tinggalah Joseph anak Binsin Duruang. Jadi pesan tu madah ke Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Joseph anak Binsin Duruang. Niang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat itu bala mayu barumah acoy batu 18 jalai bintulu miri ya kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilak pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam RC setia. Kita akan mesti lagi kawal ngau perusahaan batu tau tanya ngagai Ruslin dengan bini yang tempu nombor kusuang 16 879 4456 tau ke ngagai tuan yang yang jana nombor kusuang 12 8 kusuang 78 363. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai Ari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelaki ya. Ianya Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang udah nadai kemari hari 3 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph anak Binsin Duruang. Ni yang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat dia senggai bala maiwah baru mah acoy batul 18 jalai bintulu miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam. Kita kenyakan mu asli lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai menini yang tempuh ini dari Roslin bernumber 016 879 4456 tau kengagian tuan yang ianya terjana menombor kusuang

ana gemam jadi pesan tu tadi nucu kabam belayan ya ke diau ba bawah celuam bawah burak pe mega kebelayan ke diau ba segan sebawah bintulu kebelayan di sibu seratu ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngala Sylvester Sumbang anak lingan jadi pesan tu mada ke Sylvester Sumbang anak lingan Sylvester Sumbang anak lingan tau ke di kanga orang nguna ma apa landua tau ke apa liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang Sylvester Sumbang anak lingan ni yang Sylvester Sumbang anak lingan tu tadi dekat itu balam ayuah kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 5 12 hari bulan 6 kita ia ya, kepesan kita datai ngesah nusara batung ngagai rumahnya tumpu inya ba jalai ya dijah sebakuang sile lagi kita tahu bertanya ngagai landua ba nomor 0377786259 tau ke ngagai Sabrina ba nomor 0139859795 nanu baru pesan pemati ke dikiru Meriam anak genam ke pagi tu jadi pesan tu mudah kelaki ya nyanya sebisa sumbang anak lingan sebisa sumbang anak lingan tau ke dikang orang udah mau apa landu tau ke apa liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang sebisa sumbang anak lingan ni sebisa sumbang anak lingan dia di senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba jalaya dijah sebakuang sebedau ke di Anjuang pagila inya pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita angkanyakan musil lagi kawal ngau apro sahra batu tau bertanya ngagai landua ba nomor 0377786259 tau ke ngagai Sabrina ba nomor 0139859795 nangkan kerja mesti mega pesan pemati ke dikirim Rowena 26 bina anak entang nyari pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat ba ke Bapak Tulintang nang ngejelau lubah baru lubah lama nangnya ajau ke surai dabuak lalu pihak menuju ke belayan ia ke dia berkeruan penyelan yang kibak pelawa jalur setambak ilik setambak ulu rian batang jelau atas bengai kibak bengai kanan kusiang tebalau nangga ajuang Melayu ilik nangga padiah bulu hantu ke belayan ke dia baru masuli lubah bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah enggak anak rantau kemena rumah utal jalai bi miri bintulu ngapai mega kebelayan ba rumah panyai buat lubah bukut rumah juki batu 15 jalai selangau muka kebelayan kediau di kucing bintulu miri juhur sabah Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah nadai ridua tu tadi 9 area bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai ke dia sengai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Kristian Anglika Munggu Sabuat balaya ke ngelala atau ke pesan demta datai ngesah nusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kanemu sile agi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538 dan baru pesan pemati ya ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tau jadi pesan mereka kapai yang tadi entang anak merbai tau kapai bina dan nadai kena hari 2 tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai tu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Anglika Munggu Sabuat. Okey, jadi kebelayan ia ke ada pesan tau ke ngelala diminta sampal ngesah nusah rabatuk ngagai rumah kosmas meribuang layar betuang lalu nanti kita akan nemu silia agi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168085

0: 0315 31 5 38. Pesan kita ia ke 5 pagi tu, setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai tau ke apai jos tau ke apai melinggang ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau banang agat kapiat nangi bau kapiat nanga lajan ngopi mga bala kerja bayaran suang baliah kampus susah Sibu Sibu Jaya ngau ia kenalah di ringtai ke ditu tinggalah niang tani anak agas. Jadi pesan madah kemauan ngetah sulit ke niang tani anak agas tau kindai jos tau kindai melinggang deka diatur. Lalu malam pengilak malam rima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 tembuk pengawak kertas ulit dekat di tampuang pengawak nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke ngelala dipinta ngulu pengawak tu ia ke dekat di atur bak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Okey, ya sekali lagi tahu tanya ngagai jos anak budiat apa nombor 0189902687 tahu ke ngagai Kristina anak budiat ba nombor 0116386674 nan baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke diki rumah budiat anak jantai tahu ke apai jos tahu ke apai melinggang ke pagi tu pesan malah ke pengawak ngeta sulit ke niang binio hanya niang tani anak agas niang tani anak agas tau kena jos tau kena meninggal ke diatur lalu kena malam pergilau malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka dia kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 lalu tembuk pengawak ngetas ulit ditampuang ke pengawak nyuak entah balu. Okey, kebelayan ke dipesan tanda tayin nguluk pengawak tu ia ke deka diatur bahak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sekali lagi tahu bertanya ngagai jos anak budiat nombor 0189902687 tahu ke ngagai Kristina anak budiat nombor 0116386674. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke Siti tahu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Kamis anak renang jadi pesan tu nuju ke belayan ia ke diau ba Skyu Aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau Balimbang Brunei Darussalam Sibu Bintulu Miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang payet anak meguang pesan madah ke penguang ngetas ulit ke niang payet anak megeweng dekat diatur kena kalai malam pergilau malam hari 5 12 hari 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 bala kena pesan kita datai nguluk pengawak tu ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Puai Kenawit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang bernumber kusung 1112132365 tahu ke ngagai Martina ana renang ba nombor 0673881249 nando baru pesan ya ke datai hari Kamis ana renang ke pagi tu mendah ke pengawang kita sulit ke yang indaya yang yang payet ana megung deka diatur kalau kena malam pergilah malam 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi Kenawian. Sekali lagi berkawal ngau pengawak tu ilak kita tahu bertanya ngagai Kamis anak renang bernumber kusung 1112132365 tahu ke ngagai Martina anak renang bernumber 0673881249 4. Lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi itu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami yang dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia rumah birai nangga mengiliang rumah berawa nangga setapang rumah sambau nangga mengka rumah Simon tutung ulu rumah guyu nangga ukuam rumah juni nangga setapang balak dia baru menginang rantau kemaya manis rumah tinggal Lubo Pantau, rumah Bada Nang Taluang, rumah Kanyong Kranji, kebelayan kedia rumah Nyambar Kacuang, serubah Ili, serubah Ulu, Pemga Bala Babilan Tulemana, Nang Penyembat, rumah Ulin Sengkunyit, rumah Jawa Nang Kapulu, rumah Kandang Kapuili, Pemga Bala Kedia Baru Malingga, Lepung Mawang, Bala Ba Skim Pendapatan Semula, P1 Ngau P2 Batang Ais, dan kebelayan kena oleh di Rintai Kritu, serta Nuju Simai Anak Sunua, Balimbang, Ngau Pemga Rukiah, Anak Lampun, Ba Lambir Miri. Jadi pesan tu, mana Mawang itu 100 hari, kena yang labani Anak Janting, yang lama ni anak janting dekat diatur kena 13 hari bulan 6 ya hari 6 tu lah baru mahandawi nang aja lah lubo antu kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai durin anak cermin kepu nombor kusuang 1341079914 tahu ke ngagai mujang ya ok nanya nandu baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum durian anak cerami ke pagi tau yang dipesan madah kemawang itu satu hari kena yang laki ya yang nyanyi yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang dekat diatur kena hari 6 tu lah 13 hari bulan 6 baru rumah andawi dan kejelak lubu antu kapal belayan ia ke dipesan kita datai lalu kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempu bernombor 0134107914. Jadi ini rakak kami ngatai ke pesan berat bak awak pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tak ke kita ngagai.

0: tu, kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
5: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
6: Pengerak pagi.
1: YFM.
7: Tu me 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita MC Kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngomong terjun. Sup terjun janik ngomong terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya ca.
3: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi namanya ca. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain ca. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu ya menyo ca. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbayar tetak janik.
2: Okey.
3: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Omal tai dini gak bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Dini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu itu di sumai ya.
2: Oke, milih itu dah. Kan janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
3: Ya mesti kayak tanya ke tuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ca. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin baptis. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nanti halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
3: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple resepi itu ca.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena pananjal ca.
3: Oh nadai. Optional.
2: Optional.
3: Optional.
2: Pananjal kah?
3: Nanti si pepat anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang namanya?
3: Tebiangnya lambung kerja ini hanya di atas ca kebarua. Maka ya kerupuk ya mimet ya air tanya ca. Nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kulit daging.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anak stres-stres.

Selamat pagi, Dato. Kami nak buat ke berita pagi hari 4/11/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisik potensi nyali ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek nangkir pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tidak berjalan ke upis pemansang gau nyaga tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Suapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai ar inisiatif Perintah Sarawak dikena negap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tuju berjalan ke projek tu, ianya ngembuan juluk dekat nyedia ke perengkah guna dagang ti modern lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukian semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus mansang jadi palan penumbuh ekonomi kebaru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu lagi harinya Dato' Amar Awang Tengah berjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang benua tu. Projek tidak berjalan ikinya disadang temuk dalam tahun baru Siti Nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampau orang dagang benua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah temuk ilak perengkah gunanya dekat dikenap berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau sukuk ngagai orang dagang menua tu nyeng kaum dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Pemansang ti jampat benar berguna ke langgur ti berurun serta kerjasama ketegap ari semua orang. Tu mega berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak ti dekat di pejalai ke. Nitiah kepenerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan sitik penerang Facebook, ia madah ke pengerang siang berjalan ke pengawak tidak getu hari semua raban berguna benar kena nentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh diperjalan ke ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta gangkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berbangaunya kemarin ia megak nguluk awam ahli lembaga pengarah upis pemansang koridor wilayah Rekoda ke-17 yang diatur bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat MARA bergulai ngau Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kuching dekat Ransiang ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sopit Menteri Pemansang Tumpu Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya tidak berjalan ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab Ngau STEM Excellence. Programnya jadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia madah ke peluang kebesai majak debrik ngagai belan biak Bumi Putra dari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses dengan pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Bansut Kejakutuk, bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu, gawak jadi warden penuh bak Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar MARA, yang diatur ke berguna bak pengawak nyapai target nadayagi kes buli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang kes buli hari kemajak nyadi. Yang badah ke MARA megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemerhati gau matau palan pelajar. Tajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedau tu, mayuh macam cara proaktif udah diperjalan ke. Tunjuk kaum mengemerat ke pengawak nagang
merik pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM Ngau Mara. Kita itu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Projek ngagak dua buah sekolah dibungkus RM100 juta. Udah mujur tembuk dibagi menua Bintulu. Projeknya bungkur pengawak ngagak sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Sihong madah ke projek ngagak sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 buah blok azrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbangaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM42.7 juta digagak buat tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar kia kelebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari buat sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangalnya, sekolah SMK Julau 1 diatuk ngau rasmi nyedia ke pelajar Puan Menam. Kenyawar ia akan ditumbuh ke lebih 60 tahun ia kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Dato' Roland Duat Jubien madah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia madah ke sekolahnya bisi nyedia ke perengkah guna ungkup nemia ari SMK Julau 1 ngau SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk Puan Menam. Sebelah itu, nembiak hari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Meradung. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul hari sukut ungkus ngau logistik ngagai nembiak serta apa inai. Dato' Roland Duat kemari, merik awak bertemu ngau 98 ikut nembiak Puan Menam, bak sekolahnya. Upis pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitumal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha tinggari ke TBS. Ngawak nyerah ke zakatnya diatur ba Kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari. Lalu dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeran siang sidak kemajap jalai ke tanggung pengawak rama ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena merit terima kasih ngangai bantuk Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ia ke semampai merit sokong ngangai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Dato' Peter Nansian Ngusi madah ke karnivalnya tahun tu beramai ke jaku a tribute honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkut ngagai premier, ia guna merik maya bantuk ngagai pemansang infrastruktur, peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bidayuh di menua tu. Carnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18 hari bulan 7 tu ilak, di sana dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di perambu, yang kaum pengawak mandang kebudaya ngau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya, pengerami makai lemai gala bergulai ngau premier dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu ilah Babidayo Cultural Village di Bau. Kerang ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Pengawak berjalai ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah dibagi benua Bintulu. Udah temu di Pejalai ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar Puan Menam. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Udahnya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke batu pemun alainya gak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimparinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Usai ngau Binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besar bekerjang ke Sibu sedang mulai kediri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Kesantu Ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak uliah di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.